0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, seperti yang telah pun saya kabarkan di awal pagi tadi, sebabnya kami di Melaka FM ni memang menanti kehadiran tetamu-tetamu kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, di konti Melaka FM, ya, sekitar pukul 8.05 pagi, kita telah pun dapat bersua muka dengan yang berhormat Dato Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Melaka, merangkap Adun Merlimau, dan juga yang berbahagia Encik Rosli Azizi bin Talib, Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Melaka. Hari ini akan berkongsi tentang Festival Durian Melaka 2026. Wow. Ya, Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Pengarah. Ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih hari ini?
2: Masih, Alhamdulillah.
1: Sebab kapa YB dan juga Tuan Pengarah, sekarang ni kan musim durian.
2: Ah, ya, betul.
1: Ramai sakit tekak katanya. Tapi nak makan durian juga, sudah tengah banyak ni.
2: Betul.
1: Jadi tentunya terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM yang memang tunggu segmen ni, sebab dengan kabarnya Melaka ni tengah ada dalam lambakan durian sekarang. Bagaimana-mana memang kita akan nampak durian. Wah, tak beli rasa rugi. Ada yang abaikan dahulu kesihatan, kata nak makan juga durian tu kan. Tapi kami di Melaka FM selalu ingatkan jugalah, ya, mak-mak kita semua, macam mana pun nak makan durian ni kena jaga kesihatan berpada-pada. Betul. Juga. Ya, tapi apa hari ni berkenaan dengan Festival Durian Melaka 2026. Jadi apa pun, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Akmal, ya, dan juga Yang Berhormat Pengarah kita ni, yang bahagia pengarah kita, sudi hadir ke konti hari ni untuk berkongsi tentang festival yang memang kalau kita tengok setiap tahun pun ada. Sebab ni memang Melaka menantikan Festival Durian ni. Jadi kita nak tanya pada Yang Berhormat Datuk dululah, boleh, ya? Berkenaan dengan program Kendurian Melaka 2026 yang akan diadakan pada 5 Julai. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Betul. Kita tahu ini musim ni tengah durian tengah banyak. Kalau tengokkan lambakan durian tu, kita tengok banyak sangat.
1: Ya, betul. Dan,
2: tetapi kali ni untuk kendurian ni kita tampilkan dengan sedikit berbeza. Iaitu durian yang kita bagi ni bukan durian kampung. Durian yang kita bagi ni bukan durian yang biasa-biasa. Durian yang kita bagi ni ialah durian yang paling premium. Dan juga dia ada premium pun, dia ada yang Musang King dan juga Black Tone ni pun, dia ada grade dia.
1: Betul?
2: Yang ini adalah grade yang paling tinggi sekali. Kita nak bagi sebab apa? Kita punya konsep kalau kita nak bagi orang makan, kita kena bagi orang makan ni dengan yang berkualiti sekali lah. Jadi sebab tu insyaAllah kendurian yang akan berlaku pada 5 bulan 7 2026 ni di Duta Riang Selanda, bermula jam 11 pagi ni. Kita tak bagi IOI ke, tak bagi apa durian kampung ke, apa benda pun nama lah. Tapi yang pentingnya, kalau siapa nak rasa sendiri durian Musang King dan Black Tone dengan harga yang sangat rendah. Sebab apa, hari ni ada yang cakap dengan saya, doktor, dia tengok Musang King dekat tempat ni baru RM15. Jawapan saya sebenarnya, yang itu tengok grade apa. Yang kita bagi ni memang grade yang sangat-sangat berkualiti, sebab kita yakin dan kita pasti bahawa kalau kita ramai yang nak dapat makan durian, tapi ramai yang rupanya tak pernah rasa lagi macam mana rasa Black Tone dan juga bagaimana Musang King. Jadi sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri Melaka, kita buat satu program yang dinamakan Kendurian, yang mana orang boleh datang makan, bayar per pax. Okay, kita asalnya adalah RM25. Okay, tapi sebenarnya saya baru dapat dihubungi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Dia kata, Mal, dia nak sponsor sikit. Dia kata, sponsor macam mana? Dia kata, insyaAllah untuk first 2,000 pengunjung, harga adalah RM10 saja. RM15 Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan bayar, sebab dia nak belanja orang.
1: Dari RM25 ke RM10?
2: Dari RM25 ke RM10, tapi untuk 2,000 orang yang pertama.
1: Yang pertama.
2: Yang pertama. Yang ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Dia kata, sebab Yang Amat Berhormat memang tengah road tour ni, dia bagi durian banyak, semua free. Yang itu durian kampung lah. Tapi dia kata kali ni dia tak nak menyumbang. Dia nak menyumbang, jadi kepada semua orang Melaka. Ini untuk orang Melaka, Orang Melaka. Semua untuk orang-orang Melaka, 2,000 yang pertama, insyaAllah harganya adalah RM10 saja per pack, per kepala. Dan kalau buat anak, jangan risau, 12 tahun percuma.
1: 12 tahun ke bawah percuma. Ya,
2: kalau ada 4 orang, 5 orang anak, walaupun 10 orang anak pun dia 12 tahun ke bawah, dia adalah percuma.
1: Subhanallah. Harga yang memang sangat berpatutan dengan durian premium.
2: Ya, betul.
1: Ya, Musangki yang memang grade dia memang yang
2: grade
1: terbaik.
2: A. Grade A. Grade A.
1: Terbaik
2: betul.
1: Punya.
2: Betul. So, yang ini memang sangat sangat-sangat dinanti oleh semua orang. Saya pun tadi bila yang Mak Bohmat hubungi saya tadi pun saya agak terkejut. Dia kata betul ke bos? Saya kata dia kata ya, memang dia nak belanja, dia niat memang nak bagi orang makan.
1: Baru lagi ha,
2: ni. Baru lagi baru dalam perjalanan ke dalam kereta. Tuan pengarah pun tak tahu lagi ni. Jadi dia eksklusif untuk Melaka FM lah.
1: Wow. Ya, tapi kita cakap terima kasih kepada yang Mak Bohmat Ketua Menteri Melaka ya, kita ni. Ha, ni baru lagi ni memang fresh lah ni.
2: Untuk 2000 pertama, 2000 yang 2001 dia kena bayar untuk
1: RM25. Iya, tapi RM25 pun
2: dia kena daftar awal lah. Betul. Awal lah. Kita minta untuk daftar awal. Untuk daftar awal, kalau kata tak daftar, saya takut nanti slot tu habis. Tapi kalau kata tak tahu nak daftar, it's okay. Datang aja pukul 11 pagi tu dah terpacak kat Duta Riang tu. Makan dan itu dari apa, dari Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Jadi dengar-dengarnya dekat hari yang kejadian tu macam-macam akan ada. Antaranya ada persembahan tradisional daripada Brigit Seni dan sebagainya. So sambil makan durian boleh tengoklah persembahan kita. Dan kat situ juga kita ada food truck yang kita sediakan. Ada air kelapa, ada macam-macam lah. Yang orang boleh datang bukan setakat dia nak makan saja. Dekat, dan kita tahu Duta Riang ni adalah satu resort yang sangat cantik. Ada petting zoo. Boleh buat anak-anak sambil nak menunggu tu lepas makan durian ke, ada petting zoo, boleh pergi petting zoo. Dan juga boleh tengok sendiri bagaimana keadaan kebun durian secara live. Sebab apa? Duta Riang ni dia buat dalam kebun durian.
1: Menarik ya.
2: Itu spesialnya Duta Riang ni sebab dia Duta Riang tu adalah kebun durian di sana.
1: Duta Riang tu sendiri.
2: Duta Riang itu.
1: Orang Melaka jangan lepaskan peluang ni ya. Dan apa mungkin yang Mak Datuk boleh kongsikan sikit juga ni. Tercetus idea ni bagaimana ni nak dekat kedurian Melaka 2026 ni.
2: Sebab dia memang kita buat every year. Tapi tahun ni saya kata sebab every year kita buat adalah durian biasa. Jadi saya kata kalau kita nak makan ni, konsep dia kalau kita nak makan, kita pun rasa nak makan Musang King. Kita nak makan yang terbaik. Jadi kenapa kita nak bagi orang, kita nak bagi yang yang grade C, grade D. Jadi bila kita usulkan, saya usulkan dalam ESCO, jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri setuju untuk kita buatkan program yang dinamakan kedurian untuk kita menjamu kepada semua orang Melaka. Dan harga luar Melaka fixed price lah. Tapi ini memang khas untuk orang Melaka saja. Jadi orang Melaka datang jangan lupa bawa IC nanti. Sebab itu kita punya konsep kita adalah konsep kita nak menjamu untuk semua orang lah. Selagi mana kita boleh jamu untuk kita bagi manfaat kepada orang, alhamdulillah. You are most welcome untuk datang. Jadi pagi ni saya pun terkejut. Saya kata, Mak betul ke? Dia kata boleh, aku nak sponsor 2,000 orang pertama. RM15 2,000 orang pertama. Jadi orang yang datang hanya RM10 saja. Mana nak dapat makan durian King, Musang King dan juga Blackthorn. Ada orang kata Encik Rosli 20 minit tu kejap. Sebenarnya saya dan Encik Rosli dah cuba dua hari yang lepas. Kita try. Saya pun cakap 20 minit ni kejap sangat ni kan. Saya cuba dengan Encik Rosli ni. Turns out kita kata 10 minit pun dah lebih dari cukup dah sebenarnya. Saya dapat makan 20 minit masa tu 9 ulas. 9 ulas. Tapi kawan kita kat sebelah tu 18 ulas. Rekod lah tu. Terpaling tinggi lah tu. Jadi itu pun saya minta lebih lagi. Dia kata YB dah lebih. Takut saya masuk hospital pula.
1: Sebab tadi ada juga rakan-rakan di TikTok katakan tinggi lagi nak tengok ni ha. Apa ni perlawanan makan durian antara YB, Dato' Akmal dan juga BMI kata. Sabar.
2: Saya seru YBMI yang dekat Mekah ni, dia tengah buat umrah. Kalau sempat dia kata insyaAllah YBMI akan balik lagi ni. Kalau sempat saya kata YBMI kalau rasa nak kalah lagi, datanglah hari Ahad ni.
1: Tak lepas YBMI kalah kan?
2: Tak lepas YBMI. Tak lepas sebenarnya saya kalah.
1: Wah, ni cabaran semula sebenarnya.
2: Cabaran semula. Saya kalau YBMI pun ni, mayalah. Kalau tak berani tak apa, kita okey je.
1: Tapi siapa nak sampai kat YBMI ni? Baik, mungkin kita nak bertanya seketika kepada Encik Rosli kan? Sebabnya kita pun sudah maklum tahun ni memang seperti yang kita kabar dikabarkan ya tentang berapa banyak penawaran durian sembilan tahun ni. Memang kalau kita tengok memang banyak durian. Depan Melaka FM ni pun ada juga ni durian. Ya. Kalau lalu ke pantai saya nak pergi tanah durian, ke melimau durian, ke mana-mana nampak durian. Tapi mungkin tuan pengarah kita boleh kongsikan kan berkenaan dengan prestasi pengeluaran durian lah kat Melaka musim tahun ni. Memang nampak memang banyak dia terlepas ke macam mana tu?
3: Terima kasih lah. Sebenarnya di Melaka ni kalau kita tengok dari segi pengeluaran tanaman, dari segi buah-buahan, memang durian adalah penyumbang utama lah. So kita di Melaka ni lebih kurang kita ada 3,400 hektar lah tanaman durian. Dan average pengeluaran setahun dalam 15,000 metrik tanah. Kenapa kalau kita tengok sekarang ni banyak lambakan durian? Kerana ini adalah promosi Jabatan Pertanian seluruh Malaysia yang bermula pada 10 tahun yang lepas. So orang mula menanam, so hasilnya sebab durian ni dia mula basa umur 6-7 tahun. So sekarang inilah dia berlaku punya lambakan. Dan kebetulan tahun ini musim durian tu menjadi. Sebab kita tengok begitu banyak lambakan lah. So sebenarnya dia memberi manfaat lah kepada sebelum ni. Kalau kita sendirilah, even saya sendiri pun nak makan durian Black Thorn Musaki kena pilih lah baby.
2: Sekarang 80-90
3: 60-70 1 kilo eh. So tahun ni ya kita tak nafikan ada penurunan yang banyak lah. Sebabkan dia lambatkan. So memberi manfaat pada rakyat biasalah untuk menikmati lah durian premium seperti yang YB sebutkan tadi lah.
2: Berapa harga Black Thorn dan juga Musangking Premium premium yang grade A?
3: Kalau berdasarkan tadi pagi saya dapatlah info daripada Pharma, kalau saya tengok Musang King grade A harga sekilo RM25. So average sebenarnya kalau durian premium ni dia ada dalam 2 kilo hingga 2 kilo setengah berat dia. So kalau kata RM25 kali dengan 2 kilo pun dah RM50 sebiji. Tapi kat Jalan Negeri Melaka bagi RM25 untuk rakyat Melaka dan tadi rumah baru YB RM10 untuk 2,000 yang pertama.
2: Dan saya nak berbaloi lah. Saya nak bagi tahu kalau kita beli durian dekat luar kan, kita beli dengan kulit sekali tau. So kadang-kadang yang durian tu 200 gram je. Kulit dia tu yang sekilo lebih. Jadi sebab tu, sebab ada yang terutama dengan durian Black Thorn ni, dia kadang-kadang ada satu biji tu satu pangsa saja. Jadi sebenarnya bila kita beli kat luar, satu biji satu pangsa ni, dia kira beratnya berat kulit. Jadi sebab tu kita bayar dengan harga kulit. Tapi di kendurian ni kita tak kira kulit. Kita dah siap buka, dah siap makan saja. Datang mula makan terus.
1: Makan
2: sampailah kalau nak muntah-muntah lah. Tapi muntah ada plastik kita sediakan.
1: Siap ada plastik.
3: Lagi satu lebih, ambulans juga kita sediakan.
2: Ambulans pun kita sediakan kan. Punyalah. Bukan sahaja ambulans, kita ada Paracom dan juga kita sediakan Dr. Akmal Salih.
1: Apa nanti sekali ya, kita harapkan tidaklah ni ambulans ya. Harap tidak, tapi ada disediakan ya, sebagai langkah berjaga-jaga. Kita pun faham kadang-kadang nak makan tu, nak makan, keinginan tu ada. Tadi kata, ada yang tanya ni, kalau orang kemaman boleh ke nak pergi?
2: Boleh, orang kemaman boleh. Ada yang tanya saya, YB, saya datang. Dia sebenarnya kalau kita tengok, kalau masa kejadian tu kan, kita jangka yang Mak Bomat akan datang pada jam 12 tengah hari. Kalau orang luar datang masa tu, tiba-tiba yang Mak Bomat kata dia berbaik hati, dia buka untuk semua orang. Orang luar Melaka ke, orang dalam Melaka ke, dengan harga RM10, mana tahu kan. Biasanya sefahaman saya, kalau kenal yang Mak Bomat ni, dia pun murah. Kena datang lah. Yang Mak Bomat akan tiba jam 11.30 ke 12. Jadi ramai-ramai lah tunggu masa tu. Pujuk lah dia sikit, mana tahu dia buka untuk semua, atau tiba-tiba free ke. Mana tahu kan.
1: Baik, itu satu perkongsian cukup menarik untuk festival Durian Negeri Melaka ni. Jadi mungkin sikit lah pada yang Muhammad Datuk kita ni, mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana program festival durian terutamanya membantu promosikan tahun Melaut Melaka hingga 2026 ni.
2: Untuk pemahaman kita, untuk semua makluman lah, sebab Melaka ni memang dah dikenali sebagai negeri pelancongan. Jadi kali ini fokus kita adalah untuk kita mengangkat negeri agro pelancongan. Maksudnya pelancongan yang berdasarkan pertanian. Sebab itu ini antaranya sebab apa kita buat di Selandar, iaitu di Duta Riang ni. Orang kata kenapa tak buat kat tengah-tengah bandar kan, mudah orang ramai. Sebab tujuan kita adalah kita nak tarik orang pelancong yang datang tak tertumpu di kawasan bandar. Dia mesti datang ke kawasan kampung, dan kita nak mempromosikan Duta Riang ni iaitu sebagai produk agro pelancongan kita. Kita ini baru satu, saya supaya orang datang dia boleh experience. Sebab kat Duta Riang ni dia bukan saja kebun durian, dia resort. Dia resort dalam kebun durian. Jadi pengunjung boleh rasa sendiri bagaimana kulit buah, bagaimana duduk dalam, tengok macam mana pokok tu dibaja dan sebagainya, rasa sendiri. Dan kita ada banyak produk agro pelancongan. Sebab apa? Menuju pada tahun ini dan tahun depan, kita dah akan mengangkat produk-produk agro pelancongan kita. Antara contoh, insyaAllah tak lama lagi kita akan buka Melaka Tropical Fruit Farm kita semula.
1: Yeah.
2: Dekat situ kita dah buat, alhamdulillah dah selesai kita punya projek caravan RV, yeah. RV park. Jadi dalam Melaka ni RV park, dia duduk kat tepi bukit, nampak tasik, lepas tu dipenuhi dengan pokok-pokok, ada pokok durian, pokok rambutan, pokok nenas, dan orang Melaka ataupun orang luar Melaka boleh datang, boleh rasa sendiri bagaimana nak petik pokok durian, bagaimana nak petik durian, nak petik pokok nenas, bagaimana nak petik. Kita ada rock melon juga kat situ, jadi boleh rasa sendiri, dan bagaimana nak tengok macam mana pokok-pokok rambutan hutan yang berada dekat situ. Rasa sendiri pengalaman, sebab dekat Kuala Lumpur, kalau orang Kuala Lumpur memang tak adalah semua ni. Jadi datang ke Melaka bukan setakat sekadar nak tengok produk pantai, nak tengok bangunan cantik-cantik, tapi boleh rasa sendiri bagaimana menjadi petani dan juga bagaimana menjadi nelayan kita pada Melaka. Mana lagi?
1: Melaka. Itu dia. Dengan masa yang agak mencemburui kita ni, mungkin sedikitlah saya nak bertanya pada kita nak minta Encik Rosli kita, pengarah Jabatan Pertanian Negeri Melaka, untuk ajak sekali lagi ramai-ramai orang Melaka terutamanya turun ke Kendurian Melaka 2026.
3: Di sini saya ingin menyerulah selaku penganjur bersama dengan di bawah portfolio YBSCO. So saya menyerulah semua rakyat Melaka untuk hadir beramai-ramai. So kalau boleh hadir awal lah. Jangan lewat, takut durian habis kan.
2: RM2,000 yang pertama RM1 ni.
3: Ini dah buka RM1 ni, takut habis. So datang awal supaya kita dapat selaraskan lah. Sebab kemasukan ke dewan tu dia ada limit 500 orang sekali masuk. So dapat awal, kita dapat register awal, kita dapat aturkan lah. So, bukan sekat je di dalam Melaka, rakyat Melaka dan di luar Melaka juga yang berkesempatan mungkin hujung minggu ni melancong ke Melaka, dijemput juga hadir. Tak risau, mana tahu nanti ada pakej yang terbaru. Kita tak tahu.
2: Tapi kalau knowing Dato' Sri Abdul Rao, biasanya dia akan come out dengan pakej terbaru pada hari kejadian.
1: Kita tunggu.
2: InsyaAllah.
1: Jadi jangan lupa sekali lagi untuk semua Melaka, terutamanya Kendurian Melaka 2026 dan semualah ya, kalau ada boleh saja 5 Julai 2026 Duta Riang Villa Selandar. Baik, apa pun hari ini sebenarnya 2 Julai hari ini. Okey, jadi kita sebenarnya kita bersedia maklum hari ini sebenarnya ulang tahun kelahiran yang berhormat. Apa kata? Kita nak belanja nanya sama-sama untuk Wahbi, boleh? Boleh, Pengarah? Kita nak nanya sama-sama untuk Wahbi kita.
2: Terima kasih banyaklah, ya Allah. Dah tua lah. 1 year older, 1 year wise. Allah selamatkan kami semua. Saya nak beritahu hari ini bukan bagi saya je. Tapi juga pegawai khas saya ni, Encik Syami.
1: Dan sama dengan DJ Sofia Sufi.
2: Orang yang lahir Julai ni memang betul-betul hebat lah.
1: Amin, kita doakan semoga yang berhormat Dato' Dr. Kemal kita diberikan kesihatan yang baik.
2: Amin.
1: Ya, menerjui tentunya Don Merlimau dengan terbaik. Dan insyaAllah moga diberikan rezeki yang melimpah ruah.
2: Amin.
1: InsyaAllah, amin. Ramai doakan YB kita ni kat TikTok, sebenarnya ramai ni. Tak sempat saya nak bacakan semua. Kak Zahra, Kak Zura ramai cakap happy birthday YB, happy birthday YB.
2: Terima kasih semua.
1: Ya, terima kasih. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Muhammad Kamal bin Salih dan juga Yang Berbahagia Encik Rosli Azizi bin Talib sudah hadir ke Konti Melaka FM, dan insyaAllah kami di Melaka akan sentiasa mewawarkan tentang Kendurian Melaka 2026.
2: Terima kasih
1: YB, terima kasih Tuan Pengarah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia, jangan ke mana-mana, sebentar lagi dalam segmen WRUR bertemankan YB Dato' Faizah. Aduh, sungai rambai, jangan ke mana-mana. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di Kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, kerajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersembahkan Radio Nombor 1 Orang Melaka. 8.30 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Ya, seperti yang saya kabarkan tadi, Alhamdulillah dah dengar kisah tentang kendurian Melaka 2026 dan kali ini untuk program Wakil Rakyat. Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR. Dua Sungai Rambai pula jadi kami di Melaka FM. Sungguh berbesar hati hari ini dapat kita bersua dengan Yang Berhormat Dato' Siti Faizah binti Dato' Abdul Aziz di Malang Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka merangkap Adun Sungai Rambai. Assalamualaikum Yang Berhormat Dato'.
2: Waalaikumsalam. Ya, apa khabar?
1: Khabar baik.
2: Saya pun sihat.
1: Sihat. Baby, memang suara memang roka-roka macam ni kan, bukan sebab kenderian eh? Bukan.
2: Nah, sebenarnya suara saya merdu macam Siti Nurhaliza. Tak adalah.
1: Ini dah jadi Ella sikit lah.
2: Bila tak cukup rehat macam ni lah dia keluar.
1: Ya betul. Jadi kita harapkan YB sentiasa sihat. Sebabnya walaupun suara tu katanya lari-lari sikit tapi tetap ceria.
2: Alhamdulillah.
1: Tetap berkhidmat untuk masyarakat sebenarnya.
2: Ya, itu yang penting.
1: Itu yang penting eh. Itulah namanya Wakil Rakyat untuk Rakyat. Yang apa pun terima kasih Yang Berhormat Datuk sudah hadir ke Melaka FM hari ini. Okay. Kita pun julung-julung kali dapat bersua dengan Datuk sebenarnya kat kaunti ni.
2: Yalah.
1: Okey, saya rasa tahun ni saya macam baru pertama kali. Sayalah pertama kali.
2: Itulah saya pun rasa tu.
1: Jadi apa pun hari ini insya-Allah Yang Berhormat Datuk akan berkongsi tentang program WRUR yang kita pun sedia maklum Abi kan, telah memasuki siri pelaksanaan yang ke-22 dan sebagai permulaan mungkin Datuk boleh kongsikan sikit lah fokus utama istimewanya WRUR kali ke-22 ni Datuk.
2: Okey. Pertama saya nak ucapkan salam kepada saya punya hari ni ramai yang live.
1: Wow.
2: Tengok saya dekat konti ni. Terima kasih juga daripada saya kepada semua warga RTM pada hari ni. Okey. Semua sedia maklum lah kan, CM dah buat WRUR ni daripada tahun lepas lagi.
1: Ya, betul.
2: Betul kan?
1: Betul.
2: Nah, daripada yang pertama sampailah ke yang sekarang ni tengah berlangsung di Dun Serkam. Lepas Dun Serkam, sebab apa saya ada di sini, semestinya lah Sungai Rambai.
1: Sungai Rambai.
2: Yang ke-22. Dun yang ke-22 di mana WRUR akan dibuat di dalam Dun Sungai Rambai.
1: Iya.
2: Alhamdulillah lah kalau kita tengok pada awalnya saya berfikir juga.
1: Iya.
2: Mula-mula 2 minggu itu yang pertamalah WRUR yang dianjurkan.

0: Orangnya mak kita kalau kat Sungai Rambai ni ada bendang. Setiap tahun ni ada macam mana pun tetap kita akan usahakan untuk menganjurkan festival ni. Dan mendapat sambutan yang sangat baik. Tahun lepas, untuk pengetahuan lah, peniaga yang kita jemput di bawah KKDW sekali untuk mini usahawan, kita ada 170 usahawan desa yang kita bawa daripada dalam Melaka khasnya lah. Adalah juga daripada Kedah, daripada Perak, Perlis pun ada peniaga. Jadi tahun ni saya bila bincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, saya cakap lah Sungai Rambai ni tambah lagi satu festival sebenarnya. Yang kita bawa semuanya berkonsepkan pertanian. Berkonsepkan pertanian. Jadi CM kata bawa sekali masuk kedua-dua festival. Ni saya nak beritahu pada semua orang ni. Dua-dua festival ni kami bawa masuk di samping dengan beberapa agensi yang kita akan buat sepanjang minggu WIUR.
1: Wah, itu dia kalau dengar apa kita pun tak sabar dah ni sebab dimaklumkan.
0: Ya, saya pun tak sabar nak tengok mana rupa.
1: 5 Julai bermula, baby, ya?
0: Kita buat 5 hari bulan Julai ni. Dah tak lama je lagi.
1: Dah beberapa hari ni.
0: Beberapa hari lagi. Dan untuk WIUR lah akan habis pada 11 Julai ni. Tapi saya nak beritahu pada semua, Sungai Rambai ni dia akan start awal. Dia akan start awal satu hari. Akan habis lambat satu hari. Nak tahu kenapa?
1: Nak tahu.
0: Pertama, kita ada anjurkan kursus perkahwinan. Percuma untuk masyarakat khasnya dalam Dun Sungai Rambai. Seramai 200 orang.
1: Ramai.
0: Alhamdulillah dah penuh.
1: Alhamdulillah.
0: Ramai juga yang tanya tapi saya tak boleh lah. Nanti saya buka lagi.
1: Nanti.
0: Itu antaranya lah bersama juga dengan 45 orang. 45 hingga 48 orang belia. Untuk kita jadikan anak angkat di tempat kampung yang mana kita akan buat program festival Hello Community.
1: Wow, itu dia sebabnya lah kenapa diawalkan sehari dan dilambatkan sehari dari tarikhnya, ya. Tapi kan tentunya Yang Berhormat Datuk, kita nak tahu juga kalau untuk WIUR Dun Sungai Rambai ni kan, pastinya ada kelainan dari segi program ke, konsepnya ke, dari yang lain-lain ni, mesti ada sikit.
0: Saya nak share sikit lah. Dia sebenarnya tak jauh lari dia, tetapi setiap don ni dia confirm dia nak berkonsep. Jadi pada kali ini dalam Dun Sungai Rambai, saya ketengahkan apa yang kita bawa selama ni. Di mana konsep pertanian tu kita kekalkan. Sebab tu Hello Community ni di bawah KPK, Kementerian Peladangan dan Komoditi, dan agensi yang akan menguruskan festival ni adalah MPOB. Di mana MPOB akan collaborate dengan Kerajaan Negeri Melaka di bawah satu program yang sama, program WIUR. Untuk kita ketengahkan apa saja agensi yang ada di kementerian tu, kita bawa datang ke Sungai Rambai. Nak tahu tempat dia? Tempat dia di Padang Bola Sepak Seri Mendapat.
1: Dekat Seri Mendapat Padang Bola Sepak Seri Mendapat. Dan saya harapkan rakan-rakan pendengar Melaka FM, terutamanya dekat Dun Sungai Rambai lain, jangan lepaskan peluang ni. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi program-program menarik yang akan kita sembang-sembang kejap lagi. Dan apa pun, terima kasih rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM sebab dikabarkan YB kita pun ada TikTok, ada. Dan biasa juga buat live. Jadi boleh ramai-ramai untuk berada di live TikTok Melaka FM. Dapat lihat wajah Yang Berhormat Datuk Siti Faizah kita yang cukup ceria di pagi hari ini berkongsi tentang WIUR Dun Sungai Rambai. Tapi kan YB, dalam setiap apa-apa saja program itu ada cabarannya. Jadi ni dah berapa hari ketua YB dah nak mula dah ni kan. Debar-debar je ni. Mungkin ada cabaran utama yang dijangkakan akan dihadapilah. Ada persediaan YB sendirilah untuk program WIUR kali ini.
0: Okay, untuk pengetahuan lah, ni first time. Tempat yang pertama kami buat program yang besar sebegini. CM memerlukan konsep yang sangat santai bersama masyarakat, especially Dun Sungai Rambai. Jadi cabaran dia tak terlalu banyak sebab kami dalam Dun Sungai Rambai ni, semua sedia maklum tadi saya cakap kan, kami dah pernah buat di Bendang.

0: Ya. Cuma pembohong, kalau saya cakap, setiap program yang kita buat tetap akan ada cabarannya. Dan dia berbeza. Berbeza apa ni, berbeza tempat dan sebagainya. Itu cabarannya lah. Tapi untuk satu lagi, saya sangat menitik beratkan kehadiran. Kehadiran masyarakat tu sendiri. Sebab apa, kampung Sri Mendapat ni dekat situ saja ada 3 buah kampung. Tiga kampung tu, tapi hampir padat. Dan kita ada juga UITM yang berdekatan di situ.
1: Wah, dulu kalau pergi Semendapat dulu kan, kita nampak ada banyak pokok-pokok. Sekarang ni dah membangun dah.
0: Sangat. Perumahan pun di sekelilingnya, di luar tu dah banyak. Ada yang buat, ada yang sangat
1: saya,
0: banyak.
1: Saya berapa ada kawan saya lah, keluarga kat sana jugalah. Pergi juga Sri Mendapat tu. Kadang-kadang sana berapa ramai. Saya suka cari ada jualan-jualan kuih-kuih tradisional kat sana. Itu yang menarik. Sebab itulah rugi kalau tak pergi. Sebab kita dapat lihat suasana kampung yang masih kuat dekat sana. Hijauan alam.
0: Betul-betul cantik.
1: Dan inilah kita nak seru semua pendengar-pendengar Melaka terutamanya. Dan pastinya rakyat-rakyat masyarakat dekat Dun Sungai Rambai, jangan tak datang.
0: Betul. Jangan tak datang.
1: Jangan tak datang, rugi tau tak datang. Jadi mungkin sikit Dato' boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM terutamanya lah. Sebab kita ni bukan orang Melaka je ni.
0: Betul.
1: Ada yang dari luar nak datang boleh juga ke?
0: Boleh. Kan? Sebab ni peringkat, kalau ikutkan memang ini peringkat, sebenarnya peringkat negeri Melaka. Tetapi kita buat di Sungai Rambai. Jadi saya jemput semua yang ada dalam Melaka untuk hadir dekat sana. Berbagai-bagai program ada.
1: Ada banyak program ya?
0: Banyak sangat program. Daripada asa awal 6 pagi.
1: Ada banyak program.
0: Malam.
1: Ada. Tapi mungkin sekejap lagi YB akan kongsikan sedikit program-programnya secara general. Kejap lagi. Terlihat dulu YB boleh?
0: Boleh.
1: Jangan ke mana-mana, kejap lagi. Ya, Abang Dato' Faiz akan kongsikan beberapa program menarik sepanjang WRUR Dun Sungai Rambai. Terus dengarkan kami Melaka FM Gegar Pagi.

0: Assalamualaikum YB.
1: Bijak laksana tua, berani laksani jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.46 minit pagi dah pun. Kita masih bersama dengan adun sungai rambai kita, yang berhormat Datuk Siti Faizah di konti Melaka FM, yang berada dekat live TikTok. YB dah melambai dekat live page Melaka FM pun. YB dah senyum-senyum dekat semua. Jangan lupa untuk kongsikan apa yang YB maklumkan kepada kita semua hari ni. Ya, kalau kejap lagi kita nak bercerita tentang aktiviti WRUR adun sungai rambai. Tapi sebelum tu YB, kita nak kona sikit. Boleh. Sebab dengar khabar ada macam-macam yang menarik dekat Sungai Rambai sekarang ni, ataupun bakal dilaksanakan. YB, mereka kongsi sikit YB.
3: Okay, confirm ada.
2: Ada.
3: Salah satunya, kami nak memperkenalkan semua. Sedia maklumlah, saya memang tarik untuk kita jadikan Sungai Rambai ke sebagai pusat pelancongan luar bandar.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Hasil usaha kerjasama dan sokongan dengan Yang Mahmud Ketua Menteri Kerajaan Melaka, kami dapat satu produk pelancongan naik taraf pesisiran Sungai Kesang.
2: Wow.
3: Dan juga cruise untuk Sungai Rambai. Biasa kita dengar River Cruise Melaka.
2: Yeah.
3: Melaka. Kali ini River Cruise Sungai Rambai.
2: Wah, tak sabar ni tunggu ni. Agak-agak YB dijangkakanlah, jangka-jangka agak-agak berapa tahun lagi tu nanti tu?
3: Sekarang ni dalam proses konsultan tengah buat drawing konsep yang kita nak buat.
2: Yeah.
3: Sebanyak 4 juta ringgit.
2: Wow.
3: Daripada Motec. Saya terima kasih juga dengan YB Esko dan juga apa CM. Konsep dia tengah dalam, saya rasa 9 hari bulan ni kami akan buat satu program di dataran Riverside.
2: Wow.
3: Bersama dengan PPT. Hanya di bawah PPT yang akan laksanakan projek ni dengan bersama dengan Perbadanan Sungai dan Pantai.
2: Baik.
3: So orang-orang dalam Melaka khas kat Sungai Rambai kena tunggu benda ni. Sebab apa ni, mendapat impak yang sangat baik dari segi ekonomi dan juga peluang pekerjaan.
2: Betul. Jadi lepas ni kalau pengunjung ya, pelancong datang ke Melaka, bukan tepi bandar je, pergi Sungai Rambai sebab ada cruise tak lama lagi. Kita doa dipermudahkan semua ni.
3: Daripada Johor nak masuk Melaka, datang Sungai Rambai dulu. Ini hasrat CM. Dia wujudkan Zihas. Zon Ekonomi Anjung Selatan. Pintu masuk Melaka area selatan, di mana Sungai Rambai lah yang menyambutnya.
2: Sebab tu lah dekat TikTok pun ramai sebenarnya jiran-jiran Sungai Rambai ni katanya. Saya jiran Sungai Rambai, you ramai dari Johor juga. Terima kasih yang singgah dekat live TikTok Melaka FM.
3: Terima kasih.
2: Itulah yang YB kata berkenaan dengan Sungai Rambai. Kita pun sudah maklum Sungai Rambai sekarang semakin maju dengan pelbagai tempat pelancongan. Alhamdulillah. Jadi kita berbalik kepada WRUR. Sebab tadi saya tertunggu YB kata nak kongsikan beberapa aktiviti menarik lah sepanjang WRUR ni. 5 hari bulan bermula.
3: Pertama, kita akan bermula seawal 5.45 pagi.
2: Awal betul ni?
3: Awal. Saya bersama dengan masyarakat akan bersama-sama solat subuh dan juga kuliah subuh dalam lebih kurang 500 hingga 1,000 orang bersama dengan adik-adik UITM yang ada berdekatan untuk kita sama-samalah gegau subuh. Selepas tu kita akan ada program fun walk.
2: Fun walk pun ada.
3: Fun walk ni kita buat bersama dengan kesihatan. Kesihatan dan juga masyarakat dalam DUN. Seramai 1,000 orang. Di mana t-shirt, medal yang terawal kami akan bagi semua, especially t-shirt lah, semua free. Lepas tu kita akan terima kunjungan daripada Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka, jelajah Ketua Menteri Melaka. CM akan bawa konvoi seramai bersama dengan anak-anak muda dalam DUN. Dia akan ikut CM seramai 200 orang. Tapi dalam masa tu juga aktiviti-aktiviti akan berlangsung di sekitar Hello Commodity, di samping kita ada jualan, pameran dan berbagai jenis sukan yang kita akan anjurkan di kawasan tu.
2: Wow, menariknya.
3: Sangat meriah. Sangat meriah. Yang tua, yang muda, semua akan ambil, akan turut serta. Bersama-sama program yang dianjurkan ni nanti.
2: Kiranya program-program memang untuk semua lapisan generasi lah sebenarnya ni. Untuk anak muda ada.
3: Anak muda ada. Warga emas pun ada, kita sediakan program. Seramai 200 orang. Sekarang ni semua dah penuh. Tapi siapa yang nak dengar, nak datang, nak masuk, masih boleh lagi.
2: Dan dikabarkan juga ada pemeriksaan kesihatan juga.
3: Ada. Kesihatan akan bawa lengkap semua apa yang kesihatan ada. Dari segi kita nak cek kanser, kita nak cek kesihatan, dia akan bawa klinik bergerak, dan juga kita akan buat pemeriksaan gigi, mata dan semua adalah.
2: Memang untuk masyarakat tau. Itulah namanya wakil rakyat untuk rakyat. Dengan kalau sekarang kita ada tagline ya, Melaka Sayang Rakyat. Ni pun Sungai Ramai Sayang Rakyat juga. Jadi kena datang ke program WRUR Sungai Ramai ni. Dan mungkin yang Mamat Datuk boleh kongsikan juga sikit lah kan, harapan. Pastinya setiap program tu kita ada harapan. Harapan Datuk macam ni untuk program di Sungai Ramai ni.
3: Harapan saya sudah semestinya lah untuk program WRUR ni yang akan bermula start daripada 5 sehingga 11 hari bulan, dicampur dengan beberapa aktiviti festival yang saya cakap, termasuklah di Bendang. Ada orang tanya di Bendang bila saya nak beritahu juga, di Bendang akan bermula pada 10 hingga 12 hari bulan.
2: 10 hingga 12
3: penutupnya lah. Biasanya lazimnya di Bendang akan buat 3 hari 3 malam kan. Akan bermula di situ. Waktu tu, tarikh itulah saya jemput jugalah yang ada dalam konti ni, dan juga yang ada join saya punya live ni, untuk sama-sama join WRUR. Bermula yang tarikh saya cakap tu tadi.
2: Kiranya di Bendang disekalikan dengan dalam WRUR. Itu memang kita tahu, setiap tahun kita tunggu. Sebab apa ni, ramai nak masuk Bendang, nak masuk sawah.
3: Betul-betul nak, dah terlalu ramai dah sekarang.
2: Ikan lah, nak cari itik lah, nak masak itik tu jangan. Ya, macam-macam sebenarnya. Jadi kena pergi rugi sebenarnya. Lagi-lagi saya ajak juga peringat-peringat lah cafe yang di luar kawasan-kawasan bandar, yang nak rasa suasana luar bandar, seluruh kampung. Kita tengok kawasan kampung, tengok Bendang. Ajak anak kita tengok Bendang. Jangan tak tahu Bendang tu macam mana.
3: Betul.
2: Jadi apa pun, sekali lagi terima kasih kepada yang berhormat kita. Sebabnya satu pusat yang menarik, sebab ramai yang nanti juga ni kan, program-program yang berlangsung. Tapi kan YB, ada yang tanya macam mana kau nak tahu keseluruhan program nanti? Mungkin ada media sosial ke?
3: Ya, saya akan share dalam semua IG saya, termasuk IG rasmi. Sekarang ni Hello Commodity pun dah ada. Hello Commodity, dia pergilah tengok, akan ada semua poster-poster yang nak tahu berkenaan dengan setiap pergerakan festival ni, termasuklah WRUR. Setiap hari daripada pagi sampai ke malam. Termasuklah kita ada pertandingan apa, e-sport, ada pertandingan Beyblade untuk orang muda, kita ada bersama dengan UPM untuk kita lepaskan benda-benda ketam, ada bersama dengan nelayan, pertandingan memancing laut, pertandingan udang gala. Pergi tengoklah poster yang kita sediakan bersama, dan pastinya di Bendang pun kita ada masuk. Sama je.
2: Terus ke media sosial yang Mohd Datuk kongsikan.
3: Bendang.
2: Tapi boleh juga follow akaun Twitter yang Mohd kita, Siti Faizah Aziz. Sebabnya yang Mohd Datuk pun selalu live. Kan? Ada cakap ini yang Mohd nampak sopan je.
3: Kena behave
2: katanya. Tapi kenapa? Orang Melaka biasa lah kita kan? Dia dengar je cakap hal, tapi mesra sebenarnya. Jangan terkejut pula yang orang Melaka tau. Begitulah YB kita. Tapi apa YB, mungkin yang tak akhirnya lain sedikit, masa yang berbaki berapa minit saja lagi ni, sekali lagi lah pesanan yang Mohd Datuk kepada terutamanya warga Sungai Ramai menjelang WRUR tak lama lagi.
3: Pertama saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kerana menganjurkan program sebaik ini baik, WRUR. Kerana bukannya wakil rakyat ni tak dekat dengan masyarakat, tetapi program sebegini akan lebih dekat dekat lagi antara rakyat dengan pemimpin yang ada dalam Melaka. Itu keutamaan CM.
2: Yeah.
3: Dan saya sangat-sangat kata berterima kasih dengan kepimpinan yang ada dekat negeri Melaka. Okey, harapan saya untuk WIUR kali ini, sudah pastinya saya nak jemputlah datang ramai-ramai untuk hadir sepanjang program WIUR ni, dan acara-acara yang sangat menarik sepanjang program yang kami buat, yang kami rancang, tak kira umur, tak kira orang kata, tak kira waktu. Nak saya kongsikan juga sebanyak 123 program yang akan kami paparkan, kami persembahkan kepada semua untuk hadir dalam Don Sungai Rambai.
2: Ya, itu dia. Dan kita sekali lagi hadir beramai-ramai, kita memeriahkan WRUR Don Sungai Rambai bermula 5 Julai hingga 11 Julai ini.
3: Last kali saya nak cakap, untuk festival komoditi, kita akan ada, kementerian akan sediakan baja percuma, baja sawit percuma, minyak masak percuma dan banyak lagi percuma-percuma.
2: Ya. Yeah.
3: Daripada kementerian yang bersama dengan kerajaan negeri Melaka.
2: Wah, itu dia satu inisiatif yang cukup menarik dikasihkan oleh Yang Mohd Datuk kepada semualah ya. Jadi jangan lupa sekali lagi datang beramai-ramai ke WRUR Don Sungai Rambai. Apapun, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Yang Mohd Datuk Siti Faizah, Datuk Abdul Aziz, Don Sungai Rambai, sudah hadir ke konti.
3: Sama-sama. Terima kasih juga.
2: Mami sudah datang lagi ke konti.
3: InsyaAllah.
2: Jadi kami di Melaka FM juga akan sentiasa mewawarkan program WRUR ni kepada pendengar-pendengar.
3: Ya.
2: Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye.
2: Itu dia bersama dengan Yang Mohd Datuk Siti Faizah. Kita timbalan Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka merangkap Adun Sungai Rambai. Tepat pukul 9, kita terus ke Pusat Berita Atim Kuala Lumpur dengan kad utama 9 pagi.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, terima kasih kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 9.16 minit pagi. Cikgu Muni masih kat sini temani semualah pendengar untuk jam yang terakhir. Terima kasih ya. Muni syakkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Ya, terima kasih yang menyapa di 01080610123. Cik Ma Melimau, terima kasih Cik Ma. Mak Yam Lendu, kita menyapa di awal pagi. Mama Nomi pun ada, terima kasih Mama. Ya Abang, Abang Semutar. Terima kasih Abang. Tadi pagi-pagi dah tahu gambar orang kedurian kat saya gambar. Kak Azila, orang kampung Gajah Perak pun menyapa di nombor kami. Terima kasih mengucapkan dan semula tak lupa juga rakan-rakan dekat live TikTok Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM. InsyaAllah kita akan bacakan nama anda berkesempatan kejap lagi. Tapi sebelum tu, nak ingatkan 9.30 pagi kita ada segmen tajaan Carnival Pendidikan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka kejap nanti. Tapi sebelum tu, jom apa kata dengarkan dahulu segmen Jejak Rabani Insan Terulung bersama dengan UK kita dengan tajuk hari ini, bertemu silsilah kaum Ninawa. Kejap nanti terus kita dengarkan Melaka FM,
3: lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Alhamdulillah, Jejak Rabbani hari ini meneruskan satu lagi kisah daripada riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menyusuri dakwahnya dalam episod yang ke-21 bertemu dengan silsilah kaum Ninawa. Sebagaimana yang telah kita kongsikan daripada singkapan yang lalu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menempuhi perjalanan yang begitu getir dalam episod dakwah yang kita sifatkan sebagai game changer dalam kehidupan. Namun ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berharap, beliau telah mendapat sokongan daripada penduduk Taif dari kaum Saqif maupun Hawazin. Ternyata harapan baginda sallallahu alaihi wasallam meleset kerana seisi bumi di negeri Taif telah menolak dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Tiada ruang yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar walau secebis daripada ajaran, peringatan maupun khabar gembira yang tersedia di dalam wahyu ilahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia mendengar, mengambil pelajaran dan berfikir dengan akal yang sempurna. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dibiar tanpa sebarang nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar daripada Taif, saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam beroleh tempat perlindungan sekitar kurang lebih 3 ke 6 kilometer jauhnya daripada penempatan penduduk-penduduk Taif, di sebalik tembok di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, anak kepada penduduk ataupun orang Mekah yang telah memiliki sebuah kebun anggur yang begitu terkenal di bumi Taif. Saat ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid Al-Harisah sedang melepaskan penat dan lelahnya serta membersihkan luka. Saat ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah melampiaskan rasa duka dan sedihnya dalam keadaan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam merasa kesal. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perkataan, "Tuhanku, kepada Dikau aku mengadu segala keletihan tenagaku, kekurangan helahku, kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi kasihan belas, dikala Tuhan golongan lemah dan daif ini, dikalau dikaulah Tuhanku, kepada siapa lagi yang hendak aku menyerah? Apakah kepada orang yang jauh ini membenciku atau kepada seteru yang telah engkau berkuasa mengatasi akanku? Kiranya tiada kemarahan engkau ke atasku, tidaklah ku peduli, namun afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahayamu. Dikaulah yang menerangi kegelapan. Dengannya urusan di dunia dan di akhirat menjadi baik. Aku berlindung denganmu dari terturunnya ke atasku kemurkaanmu atau terturunnya kemarahanmu. Bagi engkau jua tempat kembalinya hingga tercapai keredaanmu ke atasku. Tiada daya dan upaya kecuali denganmu, ya Allah. Wahai Tuhan yang memiliki.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Saat baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa merintih memohon keampunan, sekali imbas dosa apakah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah berdoa sedemikian rupa? Saat ini ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, beliau telah diperhatikan dua anak Rabi'ah ini. Allah campakkan perasaan kepada dua orang anak Rabi'ah ini, belas kasihannya terhadap baginda. Lalu mereka memanggil budak suruhannya yang bernama Addas. Beliau seorang Nasrani yang berasal daripada negeri Ninawa. Kata mereka, ambillah segugus buah anggur dan pergi dan berikanlah kepada orang tersebut. Bila mana beliau meletakkan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun menerimanya lalu membaca bismillah dengan suara yang jahar didengari oleh Addas. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Addas yang terpesona dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam terkesima apabila mendengar bacaan tadi. Yang mana Addas berkata, tidak pernah disebut oleh penduduk kampung ini, kata Rasulullah, saudara ini daripada mana dan apa pula agama pegangan saudara? Lalu Addas menjawab, saya seorang Nasrani daripada negeri Ninawa. Lalu Rasulullah segera menjawab, dari negeri itulah lelaki saleh, iaitu Yunus bin Matta. Ya, beliau adalah saudara keturunan kami. Beliau adalah Nabi dan saya adalah Nabi, kata Rasulullah. Dengan itu Addas pun memeluk kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mencium kedua-dua tangan dan bahagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata kedua anak Rabi'ah di antara satu sama lain, nampaknya budak suruhanmu itu telah dirosakkan. Bila mana Addas datang menemui kedua tuannya, mereka pun berkata, rosaklah engkau apa yang telah dikatakannya. Lalu jawab Addas, tidak ada di atas muka bumi suatu yang terlebih baik dari orang itu. Beliau menceritakan daku hal-hal yang tidak diketahui kecuali seorang Nabi. Lalu kata mereka, memang rosak engkau ni Addas, jangan sampai kau keluar dari agamamu itu sesungguhnya agamamu itu lebih baik dari agamanya. Lalu Adas pergi meninggalkan tuannya tanpa berkata apa-apa lagi. Dan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam merasa aman dan kembali bertenaga, Rasulullah berpatah kembali ke Mekah, iaitu setelah berjalan keluar daripada kawasan kebun anggur tadi, diselubungi perasaan duka cita dan patah hati. Namun ada sesuatu yang lebih menarik.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menjejakkan kaki di sebuah kampung yang dikenali Qarnul Manazil. Di situ Allah telah mengutuskan Jibril alaihissalam untuk bertemu dan menawarkan sesuatu. Ingin mengetahui apakah kisah selanjutnya? Nantikan episod yang akan datang.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Black FM mempesonakan.

0: Terima kasih. Dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Seperti yang saya kabarkan, ya, pada waktu ini kita ada segmen tajaan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka sempena dengan Karnival Pendidikan ICYM. Jadi apapun ni, untuk semua yang masih belum dapat tempat belajar adik-adik kita ni, risau keputusan SPM, tak tahu nak sambung ke mana, atau ibu bapa sedang mencari kolej yang menawarkan yuran berpatutan dan peluang kejayaan cerah, jangan ke mana-mana. Hari ini kita bersama Tuan Aminah Rashid Muhammad Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka atau ICYM, untuk berkongsi peluang yang mungkin mengubah masa depan anda. Assalamualaikum, selamat datang Tuan Aminah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Berjumpa lagi dekat Konti Melaka FM.
1: Betul. Kali kedua ni kan?
0: Betul. Jadi, apa ni Tuan Aminah? Pastinya ramai ibu bapa yang tertanya-tanya tentang ICYM ni sendiri, dan tentunya kepada lepas SPM yang tak berjaya mendapat tempat belajar di IPT. Mungkin Tuan Amin boleh kongsikan, ya, macam mana untuk adik-adik kita ni yang masih tercari-cari tempat belajar, mesej kepada mereka jika belum dapat tempat atau tak tahu nak sambung belajar kat mana, Tuan Amin.
1: Okey, terima kasih Cikgu Murni, ya.
0: Yeah. Okey.
1: Jangan panik. Jangan risau, ya. Jangan putus asa.
0: Ya. Yeah.
1: Kerana masih ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan tempat belajar ni. Khususnya pilihan yang terbaik dan sebagainya. Saya ingin menjemput, ya, kepada semua di luar itu. Tak kira lah kat Melaka, tapi khususnya Melaka lah.
0: Yeah.
1: Anak Melaka, ya, yang telah lepas SPM ke hari terbuka, yeah, ICYM 2026 pada hari Sabtu ni. Ini bukan sekadar hari terbuka biasalah.
0: Yeah. Ya,
1: kita buat ada laluan untuk melihat sendiri bagaimana laluan pendidikan itu, peluang kerjaya dan khususnya bantuan keuangan,
0: yeah,
1: yang boleh membantu untuk dia nak merealisasikan impian mereka.
0: Wah, itu yang pastinya. Bila sebut tentang hari terbuka ICYM ni, saya pun tanya, bila dan di mana hari terbuka ICYM ni, Tuan Amin?
1: InsyaAllah pada 4 hari bulan Julai, ya, 2026, Sabtu ni.
0: Sabtu ni, tak lama dah.
1: Berapa pagi lagi, ya? Daripada pukul 9 pagi hingga 1 petang di kampus ICYM Bukit Sebuko, Melaka.
0: Yeah.
1: Yang rumah kediaman Ketua Menteri lama tu. Di Peringgit tu lah. Itu dia.
0: Wah, ya. Jadi jangan lupa tau, hari Sabtu ni 4 Julai 2026, ya. Jadi dengan kabarnya, ya, Tuan Amin, ada tawaran yang sangat istimewa ni sebelum terbuka ni.
1: Betul. Memang kita memang ada tawaran. Kita menawarkan sebenarnya pertama diskaun 50%, ya, yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Kalau sebelum ni dia RM500, tapi untuk diploma RM250,
0: ya,
1: dan kemudian untuk TVET 700, kita bagi 350 hanya untuk hari terbuka pada hari Sabtu itu. Jadi rebutlah peluang ini kerana kita tak jarang bagi,
0: yeah,
1: sebenarnya. Jadi ini istimewa untuk kita nak bagikan kepada semua, khususnya anak-anak Melaka.
0: Khususnya.
1: Kepada, tapi kalau ada orang yang jauh datang tu, silakanlah.
0: Yeah.
1: Dan lagi satu, kita ada juga, kita panggil harga rahmah. Kenapa kita panggil harga rahmah khas di hari terbuka ICYM ni? Pada hari itu juga kita ada jualan rahmah dekat situ.
0: Sekali.
1: Betul.
0: Baik, Tuan Amin nak tahu juga, ya, sebab kebiasaannya lah ibu bapa bila anak-anak nak suruh belajar, antara kerisauannya tentang kos pengajian. Jadi nak tahu juga ni, apa yang ICYM sediakan sebenarnya?
1: Betul. Memang perkara kos ni memang sekarang ni lah dengan keadaan kita sekarang.
0: Betul, nak belajar apa ni kan?
1: Khususnya belajar apa dan sebagainya. Kami menyediakan banyak peluang sebenarnya. Tajaan kewangan untuk membantu ibu bapa dan juga pelajar.
0: Yeah.
1: Meneruskan dia punya pengajian tanpa perlu risau. Kenapa? Sebab salah satu di antaranya kita ada program Derma Siswa Tajaan Penuh Kerajaan ni. Ni saya buka ni, ditawarkan sejak tahun 2001 hingga kini. Tapi nak tahu, datanglah.
0: Yeah.
1: Kan dah ceritakan, orang tak tahu kan. Yuran pengajian ditaja penuh dengan allowance hari hidup hingga RM4,800 satu semester.
0: Oh, banyak tu.
1: Yang kedua, kita ada pelajaran pelajar diploma di bawah inisiatif pembangunan bakat industri. Ya, tajaan penuh oleh syarikat, satu dari darinya DG Supply Sdn Bhd,
0: yeah,
1: dan Innotech System Corporation Sdn Bhd. Ya, sebagai timbal balas dia, bagaimana apa benda yang ditaja, apa benda kita bagi pada mereka, pelajar yang ditaja itu akan mengikut program pembelajaran berasas kerja ataupun work based learning.
0: Yeah.
1: Selama setahun di tempat mereka, selepas tamat WBL tu, pelajar akan terus diambil bekerja dengan gaji yang setimpal, mengikut gaji yang sekarang lah. Kemudian kita ada satu lagi inisiatif kecemerlangan pelajar ataupun kita panggil IKI. Inisiatif ni satu semester yuran pengajian percuma. Satu-satu bagi mengiktirafkan tadi pencapaian akademik 20 pelajar terbaik kita ambil dalam semester tu, dengan dia punya CGPA 3.75. ke atas.

0: ke atas pada semester akhir, dan kita bayar pada hari convocation tu. Katalah contohnya, katalah semester terakhir tu, katalah dia punya yuran RM3,500,
1: yeah.
0: Maka pada hari convocation tu kita bagi duit.
1: Wow, baik.
0: Jadi semua tajaan ini tersedia melibatkan jumlah dana pendidikan sehingga 2.3 juta.
1: Mm-hmm.
0: Keutamaan ini kita berikan kepada anak-anak Melaka lah. Kita kat Melaka. Melaka lah, yeah. Kan. Yang ingin melanjutkan pelajaran. Yang berhormat Datuk Seri Utama, Abdul Rauf Rad Yusof, Ketua Menteri Melaka, turut menggalakkan anak-anak Melaka.
1: Yeah.
0: Merebut peluang pendidikan dan terus meningkatkan ilmu demi masa depan yang lebih cerah. Jadi anak-anak Melaka, rebutlah peluang ni, rebutlah.
1: Yeah.
0: Yang belajar dekat Melaka, kos murah, masa depan lebih terjamin bersama ICYM. Jadilah bijak laksana tuah, berani laksana jebat.
1: Wah, itu dia memang kata-kata yang sering disebutkan oleh Ketua Menteri Melaka kita. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan kejap lagi ada satu yang akan dimaklumkan, dikabarkan oleh Tuan Amin kita, sebab dengan kabarnya untuk lepas SPM ada kejutan sebenarnya hari terbuka ICYM 2026. Tapi kita lihat sekejap, kejap saja dan 2 minit jangan ke mana-mana, sebabnya ni pesan abang ni, Nyanyian Sudirman, untuk semua. Tak ada adik kita yang nak masuk belajar ni, ke ICYM ni. Terus dengarkan kami, Melaka FM.

0: Kita bersama lagi dengan Oham Sudirman. Pesan abang dah pun 9.43 minit pagi dah waktu ni. Baik, kita masih bersama Tuan Amin kita untuk hari terbuka ICYM yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. 4 Julai. Tak lama lagi ni. Tapi kan Tuan Amin dengan kabarnya, ya, ada sesuatu yang istimewa untuk lepas SPM sempena hari terbuka nanti ni.
1: Betul-betul.
0: Apa tu?
1: Sebenarnya khas untuk lepasan SPM sempena hari terbuka ICYM 2026 ni.
0: Ya.
1: Mereka berpeluang menyertai pertandingan khas dan peluang menang hadiah utama penaja anjuran pengajian bernilai RM21,900. Iaitu satu, apa tu, 6 semester tu tak payah bayar. Datang belajar saja. Jadi di antaranya, lepas SPM rebutlah peluang keemasan ini. Ada 3 pertandingan akan berlangsung. Satu ICYM TikTok Marketing Challenge. Capture the Flag, CTF atau Capture Challenge 2026 atau pertandingan poster digital. Jadi untuk makluman lanjut, layarilah platform-platform media sosial ICYM di ICYM For You.
0: Wah, kiranya ni datang hari terbuka ICYM 2026 ni bukan sekadar melihat pameran pendidikan lah,
1: bukan. Banyak benda-benda yang boleh dilihat dan boleh tadi memberikan tadi ilmu kepada mereka.
0: Ada aktiviti-aktiviti lain kan tuan?
1: Banyak-banyak. Saya sebut ni. Aktiviti lain contohnya seperti aktiviti yang jalankan sepanjang pada hari terbuka tu ya, untuk semua warga Melaka lah, ataupun yang datang ke daripada tempat lain. Pertandingan pertama, pertandingan merana kanak-kanak, hadiah utama basikal. Basikal dah siap tu. Jadi maknanya kita tak tahu tiada, kalau bawa keluarga ada anak-anak, ada pameran dan demo memasak untuk bukan ibu-ibu dan kakak-kakak lah. Klinik informasi pendidikan, banyak ilmu-ilmu yang kita nak sampaikan. Kemudian cabutan bertuah ada. Ya, jualan Rahma Madani dan banyak lagi aktiviti.
0: Itu dia. Banyak aktiviti sebenarnya ni. Kena datang. Rugi tak datang sebenarnya. Terutamanya orang Melaka.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang Melaka, turun Melaka hujung minggu ni pun kami alu-alukan.
1: Silakan. Memang banyak sahaja kan. Ramai orang datang kan.
0: Betul. Baik, Tuan Amin, kita nak bertanya sikit pada Tuan Amin lah. Sebabnya kan, bila sebut tentang lepas SPM lah, saya pun dulu macam tu juga. Ramai pelajar-pelajar kita ni, ataupun ibu bapa lah, risau tentang satu perkara. Macam lepas belajar nanti, adakah senang dapat kerja? Jadi Tuan Amin mungkin boleh kongsikan apa yang menjadikan ICYM ni berbeza.
1: Terima kasih Cikgu Murni.
0: Saya.
1: Di ICYM ni kami percaya pendidikan bukan sekadar mendapatkan sijil dan diploma. Apa yang lebih penting ialah memastikan tadi sama ada kita ni keboleh pasaran, ataupun pelajar mempunyai masa depan yang jelas dan peluang pekerjaan yang sebenar. Sebab tu kebanyakan program-program ICYM ni berasaskan tadi pembelajaran berasaskan kerja atau work-based learning. Melalui program yang dibangunkan bersama pihak industri, kita telah menandatangani MOU dengan sebanyak 700 syarikat-syarikat. Bukan saja di Melaka, tapi di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak.
0: Tuan Amin, adakah maksudnya kan pelajar ni mendapat pendedahan industri sejak awal lagi?
1: Betul.
0: Betul.
1: Kerana ICYM menawarkan 14 program diploma. Daripada 8 daripadanya ada program work-based learning tadi. Kemudian di mana pelajar belajar sambil bekerja selama 1 tahun. Maksudnya kalau 6 semester, satu diploma tu dalam 6 semester. 4 semester bersama dengan kami. 2 semester tu dah terus ke industri. Kalau dia hotel, kita hantar dia ke hotel lah. Jadi ini untuk memberikan dia satu pendedahan. Pelajar kepada persekitaran bekerja itu, supaya dia apabila, selalunya pelajar-pelajar kami ni apabila dia dah pergi kepada industri selama 2 semester tu, dia dah ditawarkan. Itu kalau dia nak betul-betul lah. Jadi ini menjadikan mereka lebih kompetitif. Berdaya saing, kemudian terus memasuki pasaran pekerjaan. Malah ramai majikan hari ini mencari graduan yang mempunyai kemahiran dan pengalaman, bukan sekadar kelayakan akademik. Itulah kekuatan ICYM.
0: Ya, itulah kekuatan ICYM ya. Kita belajar sambil kita ni terus lakukan praktikalnya. Untuk kita menempuh alam pekerjaan. Jadi apa pun ni Tuan Amin, di masa yang agak suntuk untuk kita ni, sekejap je masa berlalu ni kan. Jadi sebelum kita tamatkan sesi ni, pesanan terakhir kepada pendengar Melaka FM ni.
1: Kepada khususnya kepada semua lepasan SPM dan ibu bapa di negeri Melaka, jika anda masih mencari tempat lagi di luar tu, anda mahu pendidikan berkualiti, jika anda perlukan bantuan keuangan, jika anda mahu peluang kerja yang lebih cerah, datang ke ICYM. Pengambilan pelajar baru masih dibuka dan kita datanglah ke hari terbuka ni. Pada 4 Julai hari Sabtu ni jam 9 pagi di kampus ICYM. Diskaun 50% yuran pendaftaran, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tajaan yuran pengajian, maka jangan lepaskan peluang. Itu yang penting.
0: Jadi apapun pendengar sekalian, semua nak kena pendengar di luar sana, masih belum dapat tempat belajar, nak sambung belajar tapi takut yuran mahal,
1: Jangan risau. Jom warga Melaka datang ramai-ramai ke hari terbuka SIBM. Jumpa kami 4 Julai 2026 hari Sabtu jam 9 pagi. Mana lagi SIBM lah.
0: Titik sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Aminah Rashid Muhammad Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka atau ICYM untuk hari terbuka ICYM hari Sabtu ini. Jangan betul lepaskan peluang anda. Ya, apa-apa, terima kasih Tuan Amin.
1: Terima kasih.
0: Kita jumpa lagi.
1: Baik cikgu. Terima kasih.
0: Ya, saya pun dah nak habis tugas nak balik dah ni. Ya, selepas ini DJ Malak akan temani pendengar-pendengar.
1: Betul.
0: Tapi Tuan Amin, ya, khasnya hari ini saya nak belanja pendengar-pendengar saya kat luar sana. Penutup tirai saya bertukar hari ini sebabnya lagu ni lagu kegemaran Tuan Amin sendiri dari filem Bobby, nyanyian Shailendra Singh. Ya, sebuah lagu saya rasa kegemaran mak abah pendengar saya kat luar juga.
1: Betul-betul.
0: Masyai Tom. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang hawa ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap-siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Bermaksud, bagaimana pintar seseorang melakukan sesuatu, sekali-sekala akan melakukan kesalahan juga.
1: Contoh ayat.
2: Kumpulan M16 yang melakukan kegiatan jenayah di beberapa kawasan di Selangor sejak 2 tahun lalu telah berjaya ditangkap semalam kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 dah pun 11.04 minit pagi. Cuaca baik hari ini, Alhamdulillah, dan saya juga doakan semoga anda semua dalam keadaan baik, semoga sihat-sihat selalu, ciri-ciri selalu ya. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang mungkin sedang berniaga, selamat berniaga. Terima kasih kerana menjamu kepada pendengar-pendengar anda 102.3 ini. Semoga terhibur hendaknya. Dan kita dah masuk jam yang terakhir. Jam yang terakhir pula. Jam yang kedua. Tak sabar. Jam yang kedua untuk Pesona 10.2 baru nak start dan nak habis pula. Okeylah, jom kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan cepat. Hantar sekarang dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh singgah dekat live TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Siti Hajar, nak lagu Sejiwa. Okey, sekejap lagi ya. Ada Sabri, terima kasih. Ada Busu Makdek, ada Abis Semuta, ada Encik Badrul. Okey, okey, semua sekalilah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Jom kita layan dulu lagu yang pertama. Ini lagu permintaan daripada Encik Badrul, nak dengar lagu Discoria Krishe. Betul ke? Susah nak sebut ni. Semoga terhiburlah ya. Pastikan anda semua terus bersama kami pastinya di 102.3 Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alor Gajah.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Ya, sambil-sambil santai dengarkan Melaka FM ketika ini, mungkin ada yang tengah masak sambil dengar radio. Ya, masak apalah tu? Semoga adalah menu istimewa untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Apapun, terima kasih yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang dalam perjalanan ke mana jua destinasi anda. Saya doakan semoga selamat sampai, okey. Terima kasih dengar 102.3.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ya, mana lagi Melaka le? Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Dah pun 11.23 minit pagi. Yang baru ikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak ya. Dan apa pun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan kalau nak dengar lagu-lagu pilihan anda, saya tunaikan, boleh je ya. Cepat hantar ke bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun singgah dekat TikTok terus. Boleh je singgah dekat TikTok live kita ni. Dan yang pastinya dekat bilik hijau ni pun dah ramai. Kita ada Pak Tua Serkam. Terima kasih Pak Tua, katanya salam di Jemalah. Hai, selamat pagi. Nak dengar lagu daripada Yang Zen, Meniti Suratan, nak ditujukan kepada isteri tersayang dan juga semua sahabat-sahabat Melaka FM. Semoga berbahagia dan sentiasa sihat. Amin. Terima kasih Pak Tua. Lagi kita ada siapa ni? Mak Yam. Mak Yam katanya, assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu dari Ella, tajuknya Kabus dan Sirna. Lagu ini ditujukan kepada peminat setia Melaka FM, Cik Amar di Kota Belud Sabah, Mak Jah, Mak Yam dan juga semua. Selamat mendengar semuanya. Bukan Mak Yam ni, siapa nama ni? Tak tahulah. dia tak bagi tahu namanya. Tak apalah, terima kasih banyak tau ya. Kejap lagi layan lagu. Okey, dan seterusnya ada Abang Syah di Kampung Gadik Alor Gajah, nak dengar lagu Biasan Tok Ki, khas untuk isteri tersayang. Otai-otai dan pendengar setia Melaka FM dan juga semua, semoga sihat selalu, sejahtera, ceria-ceria dan semoga terhibur. Okey. Lagi ada Moksu Raja Alias. Hai Moksu, nak dengar lagu daripada Aziz, Melangkah Terpaksa. Untuk peminat-peminat setia Melaka FM katanya, khasnya Hajah Zainab, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Bid, Kak Nani, Mak Long Hawa, Best Friend, Ramli bertemu lu dengan ucapan salam sejahtera. Semoga sihat-sihat selalu. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Okey, daripada Yang Zen, Meniti Suratan. Jom terus layan Melaka FM, tak kira di mana saja berada. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, sila muat turun sekarang. Okey, dengar di RTM Click, boleh tonton dan juga boleh dengar semua saluran RTM.

daripada penyanyi legend, suara mantap, siapa lagi kalau bukan Tok K. Semoga terhibur, lagunya baru saja berlalu. Biasan membawa kita ke pukul 11.41. Sekejapnya dah dekat pukul 12. Aduh, hai, masa cepat berlalu . Jadi jangan sia-siakan masa. Kalau boleh, buat yang terbaik untuk hari ini, sebab esok bukan satu kepastian . Okay? Jadi apapun, kepada anda semua yang mungkin tengah santai, layan lagu sambil buat kerja kan, sambil-sambil tu juga ada scroll-scroll dekat TikTok ke dekat media sosial yang lain, awas, hati-hati . Sebab banyak promosi, banyak tarikan untuk anda sertai, dan berkemungkinan itu adalah scammer. Dan kalaulah terjumpa promosi-promosi yang menarik, yang menarik minat anda, tapi bila dah sembang-sembang diminta pula buat bayaran pendahuluan dan sebagainya, contohnya kalau nak beli barang dan sebagainya, dia minta buat pendahuluan, jangan terpedaya, okay? Dan yang paling penting, anda perlu semak butiran peniaga, kemudian semak review. Kalau tak ada review, kalau boleh elakkanlah, tak payahlah nak beli . Kalau ada review yang banyak, itu insyaAllah terjaminlah . Jadi jangan biarkan anda menjadi mangsa e-dagang. Jadi hati-hatilah, sebab sekarang ni nak beli apa semua senang, tak payah nak pergi kedai dan sebagainya kan, semua dekat dalam talian saja. Jadi hati-hatilah, sekarang ni banyak jugalah, dalam kemudahan yang kita lalui sekarang ni, banyak juga skema-skema yang mengambil kesempatan. Jadi hati-hati, okay? Jom kita terus layan lagu ini daripada kumpulan Slam, terus menghiburkan anda di mana saja anda berada. Semoga terhibur. Ini dia daripada kumpulan Slam, Kurnia. Terus dengar Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu daripada Rohana Jalil, Rayuanku, semoga terhibur. Dan sekarang dah pun 12.17 minit tengah hari. Kita nak ke Sabah sekejap, bersama dengan rakan di sana. Nodi, hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Dengar suara ya?
0: Ya, dengar. Sana dengar kita tak?
1: Dengar jelas.
0: Okey. Baik, untuk pengetahuan. Kita akan adakan silang budaya ya. Suara bertemu suara pada hari Sabtu. Jadi sekarang kita nak test dululah.
1: Betul. Tapi sambil kita test ni kan, kita cerita-ceritalah juga pasal apa ni, World Cup ni kan, Piala Dunia ni. Sebab semalam macam sekarang ni saya bersama dengan DJ Mala. Jadi DJ Mala apa ni, sokong pasukan mana?
0: Saya. pasukan yang menang saya sokong.
1: Semalam kan yalah banyak apa ni, memilih pasukan England. Jadi England pun semalam menang 2-1 sebenarnya bertemu dengan negara Kongo.
0: Tahniahlah.
1: Pasti juga hari esok pun ada perlawanan pukul 3 pagi.
0: Jadi sepanjang perlawanan ni ramai yang mata dah jadi mata panda.
1: Sebab kalau waktu Malaysia ni dia bermain kalau paling awal pun 12:30 malam, 1 pagi, 4 pagi. Tapi syukur jelah kita dapat apa ni menonton perlawanan macam 8 pagi, 9 pagi.
0: Betul, pukul 9 kan?
1: Jadi itu dia bilang tidaklah apa ni mengganggu tidur.
0: Tapi mengganggu kerja lah pula. Okey, jadi semua okey ya. Alright, jadi kita jumpa hari Sabtu. Siapa nanti akan bertugas?
1: Hafrina akan bersama dengan anda nanti untuk silang budaya.
0: Okey, kalau dari Melaka bersama dengan DJ Ain.
1: Bercerita mengenai dengan topik tu nantilah kan.
0: Nantikan.
2: Baik, Nadi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, jadi kepada anda semua terus bersama kami di Melaka FM dan kita nak layan terus lagu-lagu permintaan yang berikutnya. Jangan ke mana-mana, terus dengan Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, pastinya radio nombor satu orang Melaka di mana saja anda berada ketika ini dengar Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dah pun 12.32. 12.32 minit tengah hari. Sekejap je masa berlalu, dah dekat pukul 1 dah. Dan macam biasalah, tepat jam 1 nanti berita akan menyusul. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1 17 minit tengah hari, ya. Dan kepada anda semua, pastikan terus setia dalam jam terakhir nanti pun kita tak ada tetamu, jadi kita nak layan je lagu-lagu dan juga info-info akan saya sampaikan dari masa ke masa, ya. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Moksu Raja alias yang hantarkan lagu-lagu permintaan dekat bilik hijau kita ni. Katanya Moksu nak dengar lagu daripada Azi, Melangkah Terpaksa. Katanya ditujukan khas lagu ini kepada peminat setia Melaka FM, khasnya Hajah Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Maklong Hawa dan juga best friend Ramli Bertamhulu. Dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu, salam sejahtera, katanya. Okey, terima kasih Moksu. Dan juga Maklong Mahawa, assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Maklong nak dengar lagu Bunga Tanjung, nyanyian Sharifah Aini. Lagu ni ditujukan kepada Mama Nomi, Kak Nani, Mak Usul, Raja Alias, Patu Serkam, Pak Wan, Haji Maknab, Ramli Bertamulu, Mak Yam dan juga semua sekali lah yang sedang mendengar. Terima kasih Maklong. Juga kita ada Cik Ma Melimau. Apa khabar Cik Ma? Katanya assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Okey, nak lagu daripada Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Khas untuk Ayahanda Haji Kadir dan juga keluarga, Mak Usul Raja Alias, Mak Yam Lendu, Mama Nomi, Zaimua, Mak Itun Pokok Mangga, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai, sekeluarga, Kak Bik Jeram sekeluarga, Mama Montil, Pak Tu Serkam dan juga semualah, Pak Wan, Maklong Mahawa dan juga semualah yang mengenali Cik Mah Merlimau. Okey, okey, terima kasih Cik Mah. Dan jom kita nak layan lagu ini, permintaan daripada Zali. Terima kasih Zali yang sedang mendengar di Putrajaya sambil-sambil buat kerja, katanya teringat kisah silam. Alamak, kalau teringat kisah silam kan, nak kembali ke zaman tu memang mustahil lah kan. Memang sangat-sangat mustahil. Tapi tak apa, kita dengar lagu pun cukup kot. Semoga terhibur terus bersama kami Melaka FM. Pastinya radio nombor satu orang Melaka mempesonakan.

0: Indonesia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion ringgit disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk plan keselamatan dalam talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
4: Actually, bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu. Sejak pukul 8 sudah mula. So, sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So, I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon kepada semua pengundi undi khususnya di N44 Lakin ni gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini kepada kita daripada Pakatan Harapan. Kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar, mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang lain, nescaya kita tidak akan merasakan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menyebutkan wala in kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nescaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.
1: Lagu-lagu kerohanian yang memiliki

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 1:35 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua, selamat menjamu selera ya. Dah selesai solat apa semua, alhamdulillah semoga semuanya berjalan lancar. Dan kepada anda semua yang mungkin berada di Serkam, ini ada berita baik untuk anda di mana pada hari Sabtu ini 4 Julai bermula jam 8:45 minit malam, Ketua Menteri Melaka akan datang ke kawasan Serkam pada di Dun Serkam untuk berjumpa dengan

0: Hiburan terbaik untuk anda di Mark FM.
1: Baik, dah pun 1.48 minit tengah hari. Sampai di sini saja tugasan. Saya bersama dengan anda menerusi Pesona 102. InsyaAllah selepas ini rakan tugas DJ SS akan temani anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Bermaksud, bagaimana pintar seseorang melakukan sesuatu, sekali-sekala akan melakukan kesalahan juga.
1: Contoh ayat.
2: Kumpulan M16 yang melakukan kegiatan jenayah di beberapa kawasan di Selangor sejak 2 tahun lalu telah berjaya ditangkap semalam kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat Melaka. Sayang rakyat, berteman KSA Sofi Haji Muhammad Sofi menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Kita bersua lagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026. Pejam celik dah masuk bulan Julai . Sekejap je masa berlalu. Baik, apa pun, terima kasih kerana terus memilih radio nombor 1 orang Melaka sebagai teman hari anda dan dengarkan Melaka FM tak kira di mana juga anda berada. Dan untuk petang ni, dari jam 2 petang hingga jam 6 petang, InsyaAllah berteman KSS. Kejap lagi jam 3.5 minit petang dalam segmen Persada Pantun bersama dengan Along Ashraf. Buat anda yang dah bersedia nak berbalas pantun ataupun nak jual pantun seperti biasa, boleh hantarkan kiriman pantun anda sekarang melalui bilik hijau Melaka FM 01086061023. Dan tema untuk minggu ini, untuk hari ini, okay, kita bawakan tema persahabatan, okay? Dan untuk jam yang terakhir nanti bersama dalam program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai 5.15 minit petang. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di Kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, kerajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

0: Geram.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Rock FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang buat semua pendengar setia Rock FM yang masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini menerusi ruangan Persada Pantun. Kita bawakan setiap minggu untuk hari Khamis jam 3.10 minit petang hinggalah jam 4 petang. Dan seperti biasalah, SS tak keseorangan. Setiap kali bermulanya dalam ruangan Persada Pantun, ada kumbang, ada bunganya. Kita nak dengar suara kumbang lah petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Suara kumbang.
0: Suara kumbang. Itulah dia kumbang. Kita kan dalam Persada Pantun, Alung, yeah, kan. Jadi bila kita cakap Persada Pantun ni, maknanya kita macam kemelayuan sedikit.
2: Sopannya. Sopannya. Lah, birthday girl lagi ni.
0: Alamak.
2: Sebelum apa-apa tu kita nak nyanyi dululah.

0: DJ Ash. Allah selamatkan kamu.
1: Alhamdulillah.
0: Dipanjangkan usia, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan kurnia yang Maha Esa. Amin ya rabbal
1: alamin. Doa yang baik juga untuk Alung dan juga untuk semua
0: pendengar kita.
1: Baik. Amin. Ya SS masuk je, SS nak berpantun. Wow. Boleh tak?
0: Eh, boleh.
1: Okey, SS mulakan dulu ya.
0: Ya.
1: Dengar wahai Tuan Amber ya.
0: Silakan Tuan Amber, amboi.
1: Anak helang terbang turun. Turun ke tanah mencari makan. Buka gelanggang persada pantun. Dengan tema persahabatan.
0: Amboi,
1: silakan Tuan Amber.
0: Orang kata orang Daik pulang ke Daik, bawa pula buah-buahan. Kalau dah dapat sahabat yang baik, ibarat permata di perlimbahan.
1: Maknanya dah diberi orang kata sesuatu hadiah tu, tambah lagi bonus.
0: Sebenarnya kan, kalau dapat sahabat yang baik ni pun satu rezeki tau.
1: Betul.
0: Sebab orang kata teman dan kawan yang ketawa tu ramai. Tapi kalau yang menangis tu lah kita panggil, menangis sama dengan kita tu, yang susah kita panggil, dengan kita tu kita panggil sahabat.
1: Sahabat.
0: Sahabat untuk selamanya. Sahabat untuk selamanya. Kau dan aku sahabat. Okey dah.
1: Nasib baik Alung yang terlalu nyanyi. SS cukup untuk menggayakan lah.
0: Okay.
1: Terima kasih. Tadi tu Alung membeli. Jadi ini untuk pantun pembuka pula. Silakan Alung.
0: Pantun pembuka?
1: Yeah.
0: Oh yang tadi tu Alung beli kan?
1: Ya, beli. Ini pembuka pula Alung.
0: Okay. Boleh. Anak dara jalannya santun.
1: Amboi.
0: Pakai pula kebaya merah.
1: Amboi.
0: Marilah kita hantarkan pantun.
1: Ya.
0: Kita cari pemantun bertuah.
1: Ya, macam biasa Long. Kalau minggu lepas kita ada dua pemantun bertuah. Sebab apa? Yang paling penting hantarkan pantun anda. Okey, yang pastikan 4 karat lah.
0: Betul.
1: 4 karat dan juga Long.
0: Pantun 4 karat.
1: Okey.
0: Lepas tu minimum 1 pantun
1: minimum.
0: Dan maksimum 2 pantun.
1: Dah tolak dah.
0: Ya, sebab ramai.
1: Kat Kuning ke?
0: Bukan kat Kuning. Kita nak bagi peluang ramai lagi.
1: Betul.
0: Untuk hantarkan pantun.
1: Maknanya
0: kita, untuk kita bacakan.
1: Dua sahajalah.
0: Jadi kita kena jaga hati semua.
1: Ya, betul.
0: Yang hantarkan pantun bukannya diorang, bukan senang tau diorang nak karangkan pantun tu. Jadi kita kita cuba bacakan selaju yang mungkin.
1: Selaju yang mungkin loh.
0: Selaju yang mungkin.
1: Kita kejar loh.
0: Kita kejar.
1: Bagaimana pula bagi mereka yang tersisih temanya, kita kejar balik bagi tema persahabatan.
0: Sebab persada pantun
1: itu ni, tugas Alung lah.
0: Ya, sebab dalam persada pantun ni dia bukan ada masa tambahan.
1: Betul.
0: Jadi
1: itulah
0: kita,
1: dia.
0: Kita buat strategi lain.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Silakan terus eh. Okey, SS nak mulakan kiriman yang pertama, kiriman daripada Pak Tua Serkam Long eh. Hari ni kita rasa macam wow, teman-teman nak birthday girl kan. Rasa macam hari ni macam ke Tuan Hamba, Tuan Hamba sikit lah. Betul-betul ke Melayuan. Sebab apa Long? Sebab kita sedondon.
0: Betul. Kita sedondon.
1: Jangan lupa untuk dengarkan kami juga melalui di TikTok Melaka FM. Okey, dan juga di platform Bilik Biru loh. Okey, nak tengok kami kan hari ni warna apa loh? Kita tak ini terang lagi. Tak pun sikit lagi.
0: Duduk di tepi rumput. Duduk pula sampai ke malam. Hari ni betul lah sedondon.
1: Yalah.
0: Dengan tema sotong masak hitam.
1: Sebab apa dakwatnya warna hitam? Sikit coklat-coklat loh
0: kan.
1: Itulah mimpi semalam kan sampai. Kita pakai ni sedondon.
0: Dah berapa minggu kita sedondon ya?
1: 4 minggu kot. Okey, kita nak teruskan lagi kiriman yang pertama. Pak Tua Serkam ni dia nak jual pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Dia ada 3 tapi kita tolak 1 tinggal 2
0: Silakan.
1: Minyak kelapa, minyak saji. Basuh baju guna klorok.
0: Okey.
1: Masa berjumpa banyak berjanji. Bila dah dapat semua nak sorok.
0: Ai.
1: Yang paling penting Alun beli persahabatan dong. Macam mana tu dong?
0: Alahai. Orang kata masuk ke hutan tak memikat. Dapat pula burung terkukuh. Apa saja yang kita buat, persahabatan tu kenalah jujur.
1: Pandai ya pusing balik.
0: InsyaAllah. Saya cuba.
1: Jujur kena jujur. Itulah persahabatan. Tak mau tikam belakang.
0: Kalau nak sorok tu tak jujur lah, berhasil.
1: Betul. Nak tikam-tikam kuih je.
0: Kalau gigi ada satu, cakap satu. Kalau ada dua, cakap dua.
1: Boleh, boleh, boleh. Okey, pantun yang kedua Long sebab bukan apa, Anung suruh kejau.
0: Kejau.
1: Pokok senduduk ambil akal. Ui, pokok senduduk ingat belum puasa long.
0: Ha.
1: Jalan pulang terlanggar batu.
0: Adoi.
1: Kita hidup biarlah berakal. Ha-ha. Jangan mati jadi hantu.
0: Ha-ha. Mati jadi hantu ah.
1: Tidak mahu. Oh.
0: Ha, tu hantu lompat-lompat. Oh.
1: Ya, hantu lompat-lompat. Oh, tak mahu.
0: Oh, saya tak boleh lompat. Saya mengesot saja. Itulah.
1: Ya. Yeah. Mengesot eh.
0: Apa tadi dia punya yang baris ketiga tu?
1: Okey, baris yang ketiga tadi, kita hidup kekal berakal. Ah, jangan mati jadi hantu.
0: Betul. Mm-hmm. Itulah. apa, tarik barang memakai takal.
1: Ya. Yeah.
0: Tarik takal pada barangan. Bila kita dikurniakan akal, kitalah sebenarnya sebaik-baik ciptaan.
1: Masya Allah. Macam mana nak jadi mencalum ni? Dia punya pantun dia sangat cantik.
0: Banyakkan makan petai.
1: Banyakkan makan petai, okey. Tapi tak apa eh, makan petai banyak dong eh.
0: Tak apa.
1: Pasti kawan ramai eh. Persahabatan itu kekal lah eh, kalau makan petai.
0: Sebab kita cari kawan-kawan yang suka makan petai. Jadi kalau apa-apa
1: terjadi, belawan-lawan.
0: Kalau apa-apa terjadi, semua faham.
1: Okey, semua faham. Okey, masuk akal. Okey, yeah. Seterusnya kiriman daripada Mak Nam, orang Johor. Terima kasih Mak Nam eh.
0: Ya, yeah, Mak.
1: Okey, memang dikongsikan dua. Hello. Yeah.
0: Silakan.
1: Okey, dua pantun. Sahabat lama tak berjumpa.
0: Yeah.
1: Jumpa sebentar di kampung halaman. Walau lama terpisah masa, persahabatan kekal zaman. Hello.
0: Betul. Itulah raut-raut si buah pau tak kemari dalam raga.
1: Yeah.
0: Kadang sahabat terpisah jauh, ada rezeki berjumpa juga.
1: Kena doa banyak-banyak lah.
0: Macam hari tu Alu tengok ada satu video, yeah, dekat bilik biru.
1: Okay.
0: Dia duduk kat Jepun tau.
1: Mm-mm.
0: Lepas tu dia balik Malaysia.
1: Okay.
0: Lepas tu dah lepas berpuluh-puluh tahun, anak dia bawa balik dia, makcik ni balik ke Jepun semula.
1: Mm-mm.
0: Makcik ni masih lagi boleh cakap Jepun. Dia jumpa dengan kawan dia. Kawan dia dari jauh dah menjerit. Lepas tu berlari kat dia, nangis peluk-peluk. Alah,
1: ya Allah, sahabat sedih yang,
0: sedih. Sebab sahabat yang lama tak jumpa berpuluh tahun, jumpa juga balik.
1: Selalunya kalau berpuluh tahun ni, kita rasa macam perasaan kasih sayang tu dah orang kata dah jauh. Tapi tak. Itulah sahabat. Alung kata tadi, itulah sahabat.
0: Betul, itulah sahabat. Okay.
1: Seterusnya. Yang kedua, seterusnya. Burung merpati terbang tinggi.
0: Yeah.
1: Hinggap sebentar di pohon jati.
0: Amboi.
1: Selamat hari lahir buat DJ SS. Semoga bahagia, sihat dan dimurah ke rezeki.
0: Aduh. Cantik orang buat pelamin.
1: Amboi.
0: Hias pula dengan bunga. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang baik moga makbul semuanya.
1: Amin. Tiba-tiba kita rasa daripada 30 ke 25.
0: Dia memang macam tu eh. Tadi 26, lepas tu 20, lepas tu 25.
1: Itu biasa.
0: Okey, baik.
1: Itu orang kata Gen Z ni memang macam ni.
0: Dia tak stabil eh.
1: Dia tak berapa nak stabil. Silakan. Asalkan dia bahagia.
0: Kejauh.
1: Okey, seterusnya long eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, seterusnya. Kejap lagi kita bukakan talian eh.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, seterusnya daripada Arik. Macam Arik biasa, 3 tolak 1.
0: Ya, yeah, betul.
1: Yang antara 3, terpaksa tolak 1 lah.
0: Ha-ha.
1: Main bola dengan Cik Ban.
0: Cik Badrul ke tu?
1: Yelah tu. Tapi dia punya pembuka, dia punya pembayang tu bad lah tu. Tu salah sepak terkena Cikgu Murni.
0: Dia main dengan bola. Kesian Cikgu Murni, apalah dosa.
1: Terima kasih buat sahabat sebab setia sehingga kini. Cik sebut nama sahabat tu. Kongsilah kan.
0: Ni apa? Orang kata pergi petang hari pergi ke titi. Tinggal pula seberang tebat. Kami di Melaka FM sentia menanti.
1: Amboi.
0: Marilah kita jadi sahabat.
1: Macam mana nak jadi sahabat permulaannya? Bertukar nombor telefon ke, bertanya khabar ke?
0: Sekarang ni kita dah ada TikTok, follow TikTok dulu.
1: Okey. Betul.
0: Betul.
1: Yang penting TikTok rasmi Melaka FM.
0: Melaka FM. Follow TikTok rasmi Melaka FM.
1: Dan juga semua lah.
0: Dan semua. Jadi senang untuk kita bertanya khabar, berkomunikasi. Yeah.
1: Beramah mesra.
0: Apa ni, hantar, bertukar-tukar alamat.
1: Betul.
0: Berziarah.
1: Menziarahi.
0: Itu yang penting.
1: Betul.
0: Sebab apa? Bukan kita je di GSS.
1: Mm-hmm.
0: Pengarah kita kat bos pun turun rumah pendengar-pendengar semua tahu.
1: Ya, yeah, betul. Itu yang kita nak. Betul
0: mana
1: tak?
0: Nak cari?
1: Betul. Ada. Mana nak cari? Okay. Kat pasar tak ada jual selonggok.
0: Tak ada. Ini betul eksklusifnya.
1: Okey, seterusnya long eh.
0: Ya. Yeah.
1: Makan roti di Korea.
0: Woi. hari
1: semata-mata.
0: Jauh nak kau pergi?
1: Ha. Maka ketupat di Malaysia.
0: Ah, betul.
1: Tak pernah lagi hati ini merana kerana sahabat selalu setia.
0: Aduh. Ha,
1: tengok sahabatlah. Ha. Kalau sahabat yang berlainan jantina tu selalu dikecewa.
0: Ha. Itulah anak anak kurus, anak tuntung. Bermain-main berjalan kaki. Dapat sahabat sememangnya untung.
1: Amboi.
0: Itu juga dikira rezeki.
1: Itu rezeki eh?
0: Ha.
1: Okey, seterusnya Long, kita nak terima panggilan lah Long eh. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alu dah juga FM.
1: Orang JB dah hadir.
0: Orang Keluang.
1: Keluang JB. Ya.
2: Ya, Keluang Johor.
0: Keluang Johor. Apa khabar Abang Juju? Macam cuaca kat sana?
2: Sihat Alhamdulillah. Long
0: sihat.
1: Sihat Alhamdulillah. Abang Juju, si Tompok okey, sihat?
2: Okey, tapi dia selesai jadi untuk FM.
1: Disuruh menyesal kita tanya.
0: Silakan.
2: Okey. Allah selamatkan kamu.
1: Ceng-ceng.
2: Allah selamatkan kamu.
1: Ceng-ceng.
2: Allah selamatkan DJSS.
0: Ewah.
2: Allah selamatkan kamu. Nombor satu.
1: Ya, ujung tak tahan eh.
0: Nombor satu.
1: Terima kasih Abang Juju. Okey.
2: Semoga kata dapat anak soleha dan gembira selalu insya-Allah.
1: Insya-Allah. Amin. Okey. Pantun hari ni dua ke satu? Sebab Long dah cakap awal 3 tolak 1 katanya.
2: Okey, dua cukup dah.
1: Dua cukup lah. Memang kena dua lah.
0: Ya.
1: Tak boleh so, tiga.
0: Ramai lagi yang boleh hantar
1: kan. Ya, okey, silakan. Juju.
2: Okey. Bulan puasa hari Sabtu.
1: Ya.
2: Hari Ahad kita raya. Walaupun perangainya macam hantu, dia tetap sahabat saya.
1: Amboi. Tapi memang kita kalau nak cari kan sahabat kan, memang kita nak cari yang sekepala tau. Betul tak? Abang Juju?
2: Betul.
0: Okay. Tapi ni pengalaman lu sendiri eh.
1: Okey.
0: Ni apa ni, ni jawabnya. Merah sungguh si biji saga. jatuh ke tanah melompat-lompat. Apa dalam pada kita berniaga,
1: okay.
0: Kadang pelanggan tu jadi sahabat.
1: Ya. Pelanggan tetap dong eh?
0: Ya, pelanggan tetap. Kalau kita bagi perkhidmatan terbaik,
1: betul.
0: Dia orang akan repeat order dan dia orang akan tolong untuk orang kata promosikan kita. Jadi kita baikkan semua orang. Bagus.
1: Okey, pantun yang kedua.
2: Okey, sungguh cantik si buah pinang. Mari dimakan bersama roti. Kekasih jauh lagi dikenal. Ini kena pula sahabat sejati.
0: Alah, sebenarnya macam ni jawab dia.
2: Okey.
1: Sabar, Abang Juju dia macam dia tahu je. Sebab apa? Minggu lepas dia main katak.
0: Dengar eh, Abang Juju. Cantik sungguh batik semerang. cantik sungguh apa batik semerang. Alas hendak ditutup si kuih lepat. Abang Juju jangan temberang. Sebenarnya kekasih itulah jadi sahabat.
1: Macam tahu banyak je ni. Macam tahu je rahsianya ya.
0: Dia daripada sahabat jadi kekasih kan.
1: Dalam diam-diam.
0: Ini ramai juga sebenarnya daripada sahabat jadi kekasih terus ke jenjang pelamin.
1: Masya Allah. Jodoh. Terima kasih Abang Juju.
0: Terima kasih Abang Juju.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Pemanggil seterusnya.
1: Okey, pemanggil seterusnya Long eh.
0: Ha. Oi.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah Ende.
1: Ayah Ende.
0: Sudah masuk.
1: Ayah Ende.
0: DJSS.
1: Macam biasa DJSS akan bersama dengan Long. Ayah Ende. Hari ini dua pantun ya Ayah Ende. Sebab Long kata 3 tolak 1.
0: Takut tak sempat.
1: Baik.
0: Terima kasih Ayah Anda.
1: Silakan.
3: Ayah Anda pun baru sehat.
1: Masya Allah. Alhamdulillah.
3: Hari tak ada duduk saja. Ini pun tak buka radio ni.
0: Sama-sama. Sama-sama kami doakan. Moga Ayah Anda sehat
1: terus
0: selalu. Sembuh.
1: Baik.
0: Amin.
3: Pantun ni?
0: Ayah
3: Anda dua lah pantun ni hari ni. Pantun pertama ya. Pantun pertama dia bunyi kan begini ya.
0: Silakan Ayah Anda.
3: Dia hari, hari bapa, hari ibu datang kan.
0: Haa.
3: Ada kaitan ni, eh. Tinggi-tinggi pokok kelapa.
1: Ya. Yeah.
3: Kata suik dia lah ada.
1: Mm-hmm.
3: Kenalah hormat dengan ibu bapa. Kalau nak jadi anak masuk surga.
1: Haa. Sebab minggu lepas tak dapat ni. Okey, silakan dong.
0: Haa, betul. Cantik bunga bermacam warna.
1: Ya.
0: Banyak tumbuh di tepi titi.
1: Uh-huh.
0: Kalau nak cium baunya syurga,
1: uh-huh,
0: dengan ibu bapa harus berbakti.
1: Itu aja. Jangan main-main.
0: Balas jasa.
1: Betul.
0: Ya. Yeah.
3: Jangan derhaka.
0: Jangan dah. Betul, jangan betul. Derhaka. Jangan derhaka.
3: Ya.
1: Okey, yeah, silakan.
3: Lagi satu.
1: Uh-huh.
3: Ini pantun cinta ni.
1: Okay.
0: Oh, cinta. Oh,
1: cinta.
0: Oh, yeah. Okay, silakan.
3: Jangan jauh sungai. Kayu paru pergi ke tasik.
1: Mm-mm.
3: Bawa sudah sebuah parang. Hati-hati memberi kasih. Jangan terkena kepunyaan orang.
0: Alamak, eh.
1: Ini boleh, Long. Sahabat, Long.
0: Ya.
3: Nasihat ni,
1: jangan main-main patut nasihat.
0: Betul. Masak rendang pakai kerisik. Apa ni, jangan lupa dia bubuh lada.
1: Amboi.
0: Apa kepunyaan orang jangan diusik.
1: Ya.
0: Yeah. Yang bujang-bujang kan ramai yang ada.
1: Baik, terima kasih anda.
3: Kalau tersalah usik isteri kan kena kejauh dengan parang.
1: Jangan buat main, eh. Sana tebuan jangan dijolok.
0: Ya, terima kasih, Ayanda. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik, itu kiriman daripada Ayanda, eh.
0: Ayanda, Felda Bukit Segi.
1: Betul. Baik, Alung, kita rehat seketika boleh, ya, lho?
0: Okey, silakan.
1: Okey, daripada lagu ini, Joget Hati Senang, loh.
0: Joget Hati Senang? Okey, silakan.
1: Hari ini memang kita berasa macam hari bahagia, loh, kan?
0: Ya, betul.
1: Sebab apa? Mengenai sahabat.
0: Ya.
1: Kawan lah buat kita tersenyum, loh. Kadang-kadang, kan? Betul. Kadang kita ni macam-macam masalah.
0: Betul.
1: Kalau disingkap, 1001 masalah. Tapi kan kawan ni nak pula yang sekepala, loh, eh?
0: Betul. Berhati-hatilah.
1: Kan? Berhati-hati.
0: Berhati-hati dalam berkawan juga.
1: Ya.
0: Silakan.

0: Melak FM 102.3 pastinya mempersonakan. Kita dah buka gelanggang separuh dah long, separuh yeah. masa.
1: Separuh masa. Tapi cakap kalau cakap pasal sahabat ni lah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Yang anu tengok kat Sharida.
0: Betul.
1: Mama Nomi, Zura Juju Bendang kan.
0: Betul.
1: Diorang semua bersahabat baik, betul, rapat betul.
0: Masya-Allah.
1: Semoga Alun doakan semoga persahabatan kita semua sampai ke jannah.
0: Amin.
1: Bukan nyam lamin
0: Daripada saya Melaka FM juga sebenarnya. Terima kasih tau.
1: Sebab
0: terima kasih banyak-banyak.
1: Tema ni sangat bersesuaian dengan Melaka FM lah. Sebab apa? Betul. Dari Melaka FM ni lah.
0: Dari tak kenal.
1: Betul. Jadi kenal. Terus jadi sahabat, terus jadi keluarga.
0: Ya. Yeah. Asalkan tak ke jinjang.
1: Jinjang?
0: Pelamin.
1: Pelamin.
0: Okay. Yang seterusnya. Okay, kita nak bacakan kiriman Kak Wawa dari Kuala Terengganu.
1: Kak Wawa.
0: Ni macam biasalah, SS lambat sikit tau long.
1: Ya. Yeah.
0: Nak cik dia punya rangkap dia je eh.
1: Ambillah masa.
0: Okey, macam biasa. Wah, kita dah bagi tahu kan nak dua pantun. Ramai yang menghantarkan tiga pantun.
1: Tapi kita tak bacakan. Apa. Kita bacakan.
0: Yeah. Yang penting
1: yang mana sempat.
0: Tiga tolak satu, okey.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, pantun yang pertama long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Jika hati merasa berat, jangan berhenti untuk mengalah, untuk melangkah.
1: Melangkah.
0: Kerana selepas hujan lebat, pasti hadir pelangi yang indah.
1: Aduh.
0: Masya Allah, cantiknya.
1: Itulah orang kata, mekar sungguh, mekar mawar harum mewangi.
0: Ya.
1: Apa ni, banyak tumbuh di tepi tebat. Sahabat yang baik ibarat pelangi.
0: Amboi.
1: Apa ni, bila diuji, bila diuji, didatangkanlah sahabat.
0: Ya, betul. Kita tengah susah hati ke long kan?
1: Betul.
0: Tiba-tiba hati tengah rasa macam gelisah aja kan? Tapi ada kalanya sahabat kita ni datang tanya.
1: Sebenarnya kan kita nak tahu orang tu sahabat sahabat kita atau tidak.
0: Okay.
1: Dia faham dengan kita, dia tengok riak muka kita pun dia akan tanya, kau okey tak? Perkataan kau okey tak tu pun dah melegakan kita.
0: Betul.
1: Maksud ada orang ambil
0: dia prihatin.
1: Kau okey tak? Macam tu je. Kita tanya dia, kita ambil tahu pasal dia. Jadi dia tak rasa yang dia keseorangan.
0: Betul. Lagi satu, kalau kita kenal betul-betul sahabat kita, dia akan tahu kita punya sikap.
1: Yeah, betul.
0: Perubahan
1: betul.
0: Yang sekecil-kecil perubahan kan.
1: Betul.
0: Reaksi kita. Kalau tiba-tiba sebelum ni kita kan apa ramah, kuat makan dan sebagainya, selera kan. Selit lah sikit kan.
1: Yang kuat makan tu, saya memang ramai sahabat kuat makan lah sama kan? Dengan
0: tiba-tiba
1: saya.
0: Tiba-tiba hari tu, tiba-tiba kita jadi pendiam.
1: Tak lalu nak makan.
0: Tiba-tiba tapi sahabat kita seorang ni memang kenal.
1: Betul.
0: Okey, kita teruskan lah.
1: Bantuan
0: kedua. Bantuan yang kedua eh. Janganlah tulis di atas meja. Tulislah di atas kaca. Jangan menangis kerana cinta. Menangislah kerana dosa.
1: Betul.
0: Ini rasa macam wow, tersirat. Tersirat ke tersiat hati tu.
1: Kadang-kadang ni pun ada juga terjadi ya.
0: Okey.
1: Ayam berkokok di atas pagau. Berkokok pula di pagi hari. Nasihat sahabat tak nak didengar.
0: Ya. Yeah.
1: Bila berpisah, sahabat juga yang dicari.
0: Ya, yeah, itulah dia.
1: Pernah tak mengalami?
0: Selalu.
1: Selalu.
0: Ya, yeah, selalu.
1: Yelah kan, kita ni bercakap berdasarkan pengalaman.
0: Betul. Nak pula umur kita yang sedikit ni long eh.
1: Bukan apa. Sebab kadang-kadang bila kita sayangkan sahabat tu,
0: betul.
1: Kita bagi nasihat. Kalau tidak, lantaklah dia nak buat apa pun. Sebab kita anggap dia sahabat kita. Itu yang kita
0: macam keluarga.
1: Macam
0: tolong.
1: Keluarga. Kita tak nak apa-apa yang
0: berlaku.
1: Tak baik berlaku pada dia.
0: Betul. Terima kasih long. Dah 100K long.
1: Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Mantap.
0: Ya. Yeah.
1: Cuba dapatkan 100 share pula eh.
0: Baik. Okey, seterusnya long. Kita ada kiriman pada Iza ataupun Amy eh.
1: Oh, Iza. Iza Anwar. Okey,
0: katanya betul. Katanya dia menghantarkan voice note. Okey, kita dengarkan voice note-nya, kiriman
1: silakan.
0: Suara.
1: Silakan.
2: Turun muri di pohon cermai. Lalu dihinggap si burung kedidi. Kawan ketawa selalu ramai. Bila menangis seorang diri.
1: Aduh.
0: Turun. Okey.
1: Wah. Ini macam pesta pantun apa ni, SMK Tuntuah lawan SMK Sri Kota tahun 1995.
0: Jadi dia nak jawab pantun dua.
1: Okey, jadi kita cuba jawabkan satu lah.
0: Yang pertama ni
1: apa ni, tu orang cakap. Sedap sungguh si masak lada.
0: Amboi.
1: Sedap apa ni, ditumis garing baunya kuat. Kawan ketawa memang selalunya ada.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi kawan menangis itulah namanya sahabat.
0: Jarang nak ada.
1: Jarang nak ada. Susah nak jumpa. Kalau ada, kalau ada kan, kita tengok balik, kita tengok balik kita punya
0: kita imbau sekejap lah.
1: Kita imbau sejarah hidup kita. Yang mana kita lah kawan lebih daripada 20 tahun tu, yang itulah kadang-kadang sahabat.
0: Memang ada tau. SS ada kawan lebih pada 20 tahun.
1: Ya, betul. Walaupun terpisah dari segi jarak,
0: betul,
1: tapi sering bertanya khabar.
0: Ya, ada juga. Sekurang-kurangnya kita tahu perkembangan asmasa lah. Betul, kan?
1: Okay. Silakan wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuntuah.
0: Baik, saya jawab untuk hamba ya.
1: Ya, silakan.
2: Okay. Akar keladi milik Selasih, sendikat tumbuh di dalam hutan. Sahabat sejati, junjungan kasih, terikat diri sepanjang zaman.
0: Dia nampak betul kemelayuan dia tu dong.
1: Betul.
0: Masya Allah, betul.
1: Orang Daik pulang ke Daik, naik kuda, pasang pelana. Kalaulah dapat sahabat yang baik, jagalah hubungan dengan sempurna.
0: Itu dia tadi daripada Sekolah Kebangsaan.
1: Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Merang. Lawan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tuntuah.
0: Ya. Yeah.
1: Dua-dua tu sekolah long.
0: Itu lawasan.
1: Sebab di benang ni semua, kalau nak tahu, diorang ni semua budak Tuntuah.
0: Oh, panjang.
1: Jangan tak tahu ya. Bila first time Along pergi,
0: okay,
1: benang, Kak Ita Syam.
0: Okay.
1: Kau ni budak Tuntuah eh? Kau tak pecah muka aku ke? Padahal dia senior.
0: Rupanya senior.
1: Rupanya senior tu. Silakan.
0: Tapi sedap suaranya loh.
1: Itu zaman-zaman pantun sirih pulang ke gagang. Dulu kan ada pesta pantun sirih pulang ke gagang kan.
0: Oh, itu antara contoh lah.
1: Itu antara contoh. Banyak tengok pesta-pesta pantun ni, cara diorang berpantun sedap.
0: Okay. Maknanya kita belajar kat situ lah loh.
1: Ya, betul. Kita banyak belajar kat situ.
0: Baik. Okay. Seterusnya loh
1: kita
0: akan daripada Raja Alias loh.
1: Mausul Raja Alias.
0: Mausul Raja lah. Daripada Raja Alias.
1: Saya dah Raja Alias.
0: Okey. Kita nak ada dua rangkap pantun. Yeah. Pantun yang pertama.
1: Silakan.
0: Air kelapa, air sebet. Serbat.
1: Sarbat.
0: Sarbat eh.
1: Air sarbat.
0: Ejaan dia salah. Sarbat. Tapi SS tahu. SS suka air tu.
1: Air sarbat.
0: Ya. Yeah. Dah lama tak pernah. Kalau, bila nak pergi cari loh?
1: Kalau Mak Saleh kata syobek.
0: Syobek. Okey. Mana nak sama air kedondong? DJ SS dengan Along memang sahabat. Hari ni pakai sedondong katanya. Kesedondon. Sedondong katanya.
1: Sedondong.
0: Silakan loh.
1: Apa ni? Apa, berikan sikit lah si air sarbat.
0: Ya. Yeah.
1: Takkan minum seorang kan?
0: Ya. Yeah.
1: Berikan sikit lah si air sarbat. Hendakkah wangi taruhkan pandan. Di Melaka FM ni semuanya sahabat.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, kita berkawan sepanjang zaman.
0: Ya, yeah, tak kira siapa kalung kita.

0: Yeah. Kiriman Pak Nur Mak Usu. Ayam makan kais-kais.
1: Ya. Yeah.
0: Jarang selalunya kita punya pantun lain dulu kan. Ayam makan kais-kais.
1: Ya. Yeah.
0: Kais petang, kais pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Selamat hari lahir bagi JSS. Dipanjangkan umur murah rezeki.
1: Aduh. Yay.
0: Tiba-tiba lembut pula kat situ.
1: Pagi hari memotong papan. Potong papan sebelah sana.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih lah hantarkan ucapan. DJSS mukanya merah sampai tak terkata.
0: Terima kasih pantun kiriman pada Mak Usu. Walaupun hari ini orang kata hari istimewa SS, tapi yeah, terima kasih juga sebab Along Along yang kena jawab pantun ni walaupun ditujukan pada SS Long. Yeah,
1: itu sebab kita bersahabat.
0: Betul.
1: Jadi kita saling membantu.
0: Caring is sharing.
1: Betul.
0: Okey. Kiriman yang seterusnya ini kita menerusi di talian eh.
1: Yeah.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Jazli.
0: Cik Jazli.
2: Halo, apa khabar? Halo.
1: Ya, khabar baik abang.
2: Apa khabar SS?
0: Sehat, alhamdulillah Cik Jazli.
2: Selamat hari jadi.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Kan?
0: Ya, terima kasih.
2: Semoga terus berjaya dan murah rezeki, dipermudahkan segala usaha hingga ke akhir hayat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Okey, pantunnya Cik Jazli hari ni berapa? 2, 1?
2: 2.
0: Okey, 2. Silakan.
2: Apa maklum bahawa ngan ajah pergi ke Pekan. Sinyah Makaram makan durian. Mengapakah ada manusia demikian? Orang yang bodoh, yang miskin selalu dipinggirkan.
1: Aduh.
2: Memang kenyataan ni SS.
0: Silakanlah.
1: Itulah anak ketam di atas batu. Apa terjun pula ke tengah lautan. Resam dunia, resam manusia sememangnya begitu. Rupa dan harta sebagai bandingan.
0: Ya, menjadi taruhan dong eh.
2: Yang kedua ya.
0: Okey, silakan.
2: Hari gelap rasa nak hujan. Pakai payung berdua-duaan. Selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga terus berjaya dan dalam kehidupan.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih lah hari ini ya. Alung sajalah buat hari ini. Dah lah kita berbaju sedondon wanita.
1: Yeah.
0: Tambah pula dengan muka merah lho. Muka pink dah lho. gimana itu? Okey.
1: Apa banyak tengah laman tumbuh cempaka. Tengah laman tumbuh cempaka tengah laman tumbuh cempaka.
0: Ya.
1: Akarnya tumbuh pokok semalu. DJSS dah merah muka. Tak tahu mana nak sorok malu.
0: Tak mana nak sorok long. Kat sini semua nampak. Merusi di TikTok. Di bilik biru kita. Tak boleh nak sorok dah.
1: Tapi yang seronoknya Melaka FM sekarang ni dah boleh.
0: Yeah.
1: Kita dah boleh tengok dah.
0: Betul. Di mana saja. Bukan saja merusi di RTM Klik. Merusi di 102.3. Tapi merusi di TikTok. Bilik biru. Okey, jangan lupa untuk follow kami.
1: Jadi satu dunia boleh dengar Melaka FM.
0: Betul. Bukan Melaka, luar Melaka je. Satu dunia. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok kita. Jadi, katanya
1: apa
0: Jebat Melaka.
1: Jebat Melaka lahirnya dekat mana? Lahirnya di Melaka ke? Di Negeri Sembilan ke?
0: Dia kata bagi pantun sikit pantun orang lahir Melaka.
1: Ini pantun untuk orang lahir Melaka lah.
0: Okey.
1: Buah apa? Pokok durian lebat berbuah. Apa ni? Pokok durian sudah berbuah. Buahnya pula bersusun lebat. Yang lahir di Melaka bijak semacam tua. Berani pula laksana jebat.
0: Baru kena. Mana lagi?
1: Melaka lah. Mana lagi?
0: Okey, kiriman pada Cik Ban. Tapi sebelum tak, saya baca komen pada Cikgu Haji Bibah dari Singapura. Brunei.
1: Yeah.
0: Katanya harap sempat lah pantun saya. Kita kejauh long.
1: Kita kejauh.
0: Okey. Okey, katanya

0: cik, kiriman daripada Joker katanya. Aha. Lautan luas, banyak ikan.
1: Yeah.
0: Tak seekor pun masuk dalam perahu. Perangai sobat, tak sah dalam menekan-nekan. Disekir kepala, nanti ku tak tahu.
1: Aduh, yai. Bila sejuk, pakailah gebau. Apa malam pula bila hujan sejuk cuaca. Bila bersahabat, banyakkan sabar. Baik dan buruk kena terima.
0: Itulah sahabat kan. Buruk-buruk dia kita terima, buruk kita dia terima.
1: Hashtag Joker welcome back.
0: Okay. Okay, yang kedua. Dia tak bagi chan dong. Keluar ke bandar berkain sarung. Basah lencun terkena hujan. Jika sakitmu tidak tertanggung. Mengeluh merintihlah bila tak tahan.
1: Pakai kain berwarna kuning. Kain pula kain yang baru. Bila kita sakit yang dan pening, insyaAllah ada sahabat membantu.
0: Sebab tu kena bersahabat dong eh.
1: Sebab tu kena bersahabat. Jangan tanggung sorang-sorang sakit. Betul. Pening kita kan.
0: At least kita ada seorang lah sahabat.
1: Kalau nak pula kalau yang bujang-bujang kan. InsyaAllah lah ada yang bertanya khabar tu semua satu rezeki.
0: Betul.
1: Okay. Kejau.
0: Kejau dong, kejau. Ada dua pantun pada Abang Zack.
1: Abang Zack.
0: Hari Minggu saya pergi berjalan-jalan. Menumpang kawan menaiki kereta. Saya ada soalan, betulkah cinta itu buta? Cinta buta ke orangnya buta? Silakan lo.
1: Aduh, yai. Petang hari pergi ke kota. Nampak pula si anak bangau. Baik-baik bermain cinta.
0: Amboi.
1: Takut terkena penyakit angau.
0: Itu yang tidur.
1: Tidur tak kenyang.
0: Tak basah.
1: Tidur tak kenyang. Boleh juga makan tak basah.
0: Ya, makan tak basah. Itu yang terjadi macam
1: mandi
0: tu lah.
1: Mandi tak lena.
0: Mandi tak lena. Okey, yang kedua lah eh. Dua tiga kucing berlari. Seko lagi berlari dengan kura-kura.
1: Penat.
0: Duhai Along yang bijak bistari. Berapa ekor cuba dikira. Ada minta kata teki. Ini kena time Abang Daim ni.
1: Berapa ekor yang
0: berlari Along eh? Dua dan tiga kucing berlari. Maknanya dah lima lho.
1: Dah lima.
0: Matematik pula kita kata ni ya. Seekor lagi berlari dengan kura-kura.
1: Enam.
0: Dah enam. Duhai Along yang bijak bistari. Berapa ekor cuba dikira.
1: Apa pergi hari ke rumah cik nyonya. Apa hendak tangkap anak berudu. Walau wahai Abang Zek ini jawabnya. Dah tentulah lebih daripada satu.
0: Kita ingat enam ke kan? Jawapan selamat. Sebab dia bagi soalan tak berapa nak selamat. Main matematik hari ni.
1: Itu dalam pantun. Kita panggil pantun tepis.
0: Pantun tepis. Ada jenis pantun tepis long eh?
1: Ada.
0: First time dengar long. Okey, kita kejar lagi long eh. Menghampiri 135K.
1: Oh, nala rendah. Tak tahu lah berapa banyak kucing.
0: 6 ekor katanya. Adik kata 6 ekor tolak seekor pergi gym. Jadilah 5. Okey.
1: Okey, silakan.
0: Daripada Kak Wadiah Hati. Hidupkan api dengan mancis. Mancis dibeli di kedai kat City. Musim bola tetap sokong Perancis. Sebab pemain di dalam hati. Ni dia dah sentuh bola ni long.
1: Apa ni? Sedap sungguh si buah dokong. Lama tak bawa buah dokong eh?
0: Nak? Ada?
1: Dulu arwah mak selalu beli buah dokong.
0: Ya ke?
1: Sedap sungguh si buah dokong.
0: Ya.
1: Kulitnya pula berwarna kuning.
0: Amboi.
1: Tak kira lah pasukan mana yang kita sokong. Kalau ada menang tu ada bertanding.
0: Yang penting persahabatan yang putus.
1: Yang pentingnya baru nak cakap. Jangan putus sahabat.
0: Ini tiba-tiba si apa sahabat A sokong lain, B pula sokong lain. Sekali beradu pula. Kebetulan pula partner pula dah beradu pula. Seorang ke kanan, seorang ke hilir. Teki.
1: Petik mari si bunga meluh. Banyak tumbuh tepi kolong. Kak Ida tengah kopik telur. Kenapa tak Zura tak pergi tolong? Kata sahabat
0: sejati kan. Okey, yang kedua.
1: Ida Arnida pun ada.
0: Ada.
1: lah, soya dah habis ke belum?
0: Okey, terima kasih rakan-rakan di TikTok eh. Uh-huh. Okey, seterusnya Long eh.
1: Yeah.
0: Masih lagi kiriman daripada Kak Wadia Hati.
1: Yeah.
0: Okey, petang-petang makan roti. Roti dimakan dengan kaya. Jangan simpan dendam dalam hati.
1: Betul.
0: Moga hidup sentiasa ceria.
1: Aduh, betul. Pagi hari ke rumah Pak Mat. Pagi hari ke rumah Pak Mat.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula anak dia yang cantik. Dendam boleh jadi kesumat.
0: Ya. Yeah.
1: Bermaafan kan lebih baik.
0: Itu lebih seafdolnya lah Long eh.
1: Lebih afdol.
0: Okey. Ramai ni Long. Akses kena kejau ni Long.
1: Kejau.
0: Eh.
1: Jom.
0: Okey, abang Maftah daripada Shah Alam eh.
1: Ketawa kat Syarida.
0: Okey, pohon seruntun di tepi paya, tempat bersarang serangga penyengat.
1: Yeah.
0: Pesada pantun telah berjaya merapatkan persahabatan sesama peminat. Ini kita sokong.
1: Itu yang kita nilah.
0: Ya. Yeah.
1: Anak Cina main sempua. Sempuanya jatuh kena tanah.
0: Ya.
1: Sama-sama panjatkan doa. Persahabatan kita semua sampai ke jannah.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Okey.
1: Dah ramai dah yang jumpa pendengar-pendengar Makan FM.
0: Tekan.
1: Yang seronoknya. Sampai sekarang masih lagi kita
0: masya-Allah alhamdulillah.
1: Tanya khabar.
0: Ya, bersahabatlah Long
1: eh. Ziarah kan.
0: Betul.
1: Insya-Allah.
0: Okey, yang kedua Long eh. Pagi hari petik kelapa.
1: Yeah.
0: Ambil santan dibuat pengan. Sahabat baik tidak dilupa, walaupun jauh tetap diingat.
1: Betul. Ambil papan tinggal sekerat. Berikan pula pada si tukang.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dulu kena tulis surat. Teknologi sekarang ni semua dah senang.
0: Mudah je.
1: Penjelit-penjelit
0: dah boleh dah. Pejam pun boleh dah.
1: Dah boleh ada panggilan video.
0: Ya. Yeah.
1: Dah ada panggilan suara, dah ada nota suara.
0: Semua ada.
1: Senang. Jadi orang kata dunia tanpa sempadan, tanpa batasan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Cuma terpulang pada kita nak gunakan dia macam mana. Kalau baik kita gunakan, baik
0: dah. Baiklah. Tapi yang penting kena menjadi yang bijaksana lah.
1: Pengguna media sosial yang berhemah.
0: Ya. Okey, seterusnya kiriman daripada Cikgu Haji Bibah. Baru tadi daripada Brunei. Okey, kita bacakan eh. 3-1. Okey. Awal pagi merebus ubi kayu. Ubi dia beli dari pasar tani. DJ SS, happy birthday to you. Panjang umur murah rezeki.
1: Wow.
0: Silakan Long. Long juga ya.
1: Lepas Februari datangnya March.
0: Ya. Yeah.
1: Bulan March beli kelapa. DJ SS cakap thank you very much.
0: Ya. Yeah.
1: Dia dah tak tahu nak cakap apa.
0: Sebab dia merah muka ya. Okey, yang kedua Long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Bila mata bertentang mata, hati pula sebagai jambatan. Walau banyak emas permata Long, tidak sama nilai persahabatan.
1: Betul. Oi. Jalan-jalan ke tepi titi. Jalan-jalan ke tepi titi, nampak orang kail berlama. Harta dunia tak bawa mati. Sahabat yang baik kekal selamanya.
0: Amin. Kita bersahabat sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya,
1: sahabat untuk selamanya.
0: Itu dia. Itu sahabat juga.
1: Lepas
0: tu.
1: Lepas ni boleh main lagu tu lah.
0: Menghiburkan SS.
1: Betul. Nanti ujung-ujung ni siaran nanti Alun nak request lagu tu.
0: Okey. Nanti SS cuba tolong.
1: Ya. Yeah.
0: Hendak pergi ke rumah Pak Tahir. Kiriman daripada Kak Zura Juju.
1: Kak Zura Juju. Okay.
0: Hendak pergi ke rumah Pak Tahir bersama kawan jalan kaki. DJ SS, selamat hari lahir. Semoga panjang umur murah rezeki. Tak pasal-pasal jadi lagu tema pula kita hari ni. Lagu tema pula, tajuk tema ya.
1: Itulah orang kata DJ SS orangnya cantik. DJ SS orang yang cantik.
0: Ya. Yeah.
1: Sudahlah cantik, baik budi. Kita aminkan doa yang baik.
0: Ya.
1: Buat semua pendengar di sini. Bukan pada ni, pada semua. Bukan pada Alung, pada DJSS, pada semua yang dekat sini. Kita doakan yang baik-baik.
0: Amin.
1: Itu dia.
0: Okey, seterusnya Long Ikan kembung, ikan kerisi. Masak air asam, tangan mak senah. Sahabat sejati selalu di sisi Long. Semoga berkekalan hingga ke jannah.
1: Ya, betul. Pagi hari menganyam raga. Mengajar meraga sampai ke petang. Sahabat yang baik perlu dijaga. Teman setia susah dan senang.
0: Betul.
1: Mak senang ni, Alung paling suka dia punya ni.
0: Apa tu?
1: Kari kaki ayam dia. Tapi korang
0: saya suka sambal.
1: Sambal pun sedap juga. Dia masak semua sedap lah kan. Nak bagi tahu, nak tanyalah, kat mana kat Melaka ni ada roti canai kari kaki ayam yang sedap, ada tak?
0: Ada, kena tanya cikgu ni.
1: Cikgu siapa-siapa yang tahu kalau kat Melaka ni ada roti canai kari kaki ayam, teringin nak makan. Malas nak masak.
0: Teringin Yelah, sebab kita teringinnya dua ketuk je.
1: Nak masaknya tu berkaki-kaki.
0: Betul.
1: Okeylah.
0: Okey Long, kiriman daripada Haji Latif Long
1: Mana-mana pantau Abang Mokhtar ni?
0: Tadi dah sudah Nona reply.
1: Dah ada?
0: Ya.
1: Abang Mokhtar dah ada?
0: Dah.
1: Dia terlampau laju lah. Banyak.
0: Along tu dah berapa dah?
1: Dah
0: 16
1: dah
0: orang.
1: Oh, iya ke? Teruskan.
0: Haji Latif, ada dua pantun katanya. Sungguh meriah rumah Pak Rahim. Ramai datang majlis kenduri. Yeah. Kalau nak erat silaturahim, jangan kita menyombong diri, Long.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Apa, lima lelang lima kasturi. Daunnya gugur melayang-layang. Apa ni, kalau hidup merendah diri, kemana pergi pun orang sayang.
0: Mana pergi orang tetap sayang lu
1: Apa ni, Alung nak kari kaki ke esok ambil? Alah kak, besok Alung pergi, dah pergi Taiping 3 hari.
0: Katanya di sawah Bukit Rambai ada kari kaki ayam.
1: Di sawah Bukit Rambai, baik. Nanti balik dari Taiping nanti. Sebab minggu ni minggu ni Alung ada festival peranakan kat Taiping.
0: Oh, patutlah.
1: Jadi Alung kena pergi Taiping.
0: Okey, ni patut tak akhir lah Alung
1: Silakan.
0: Okey, mencari rangkap Alung.
1: Mencari rangkap.
0: Okey, dah jumpa dah Alung.
1: Okey, macam main puzzle lah.
0: Ya, anak punai mati tergantung kerana akar terbelit kaki. Kalau kawan mendapat untung, jangan kita beriri hati.
1: Betul. Betul. Itu memang betul. Kita kalau orang dapat rezeki tu, kita doakan rezeki tu untuk kita juga kan.
0: Betul.
1: Petang hari berjalan kaki. Petang hari berjalan kaki. Nampak budak main menyorok. Hidup jangan hasad dan dengki.
0: Betul.
1: Nanti rezeki susah nak masuk.
0: Nak masuk macam mana kan? Kalau penuh dengan hasad dengki.
1: Betul.
0: PhD.
1: Betul.
0: Penuh hasad dengki.
1: Banyakkan berkongsi rezeki. Macam dekat Melaka FM ni seronok Alung tengok.
0: Betul.
1: Semua berkongsi-kongsi rezeki.
0: Betul.
1: Dan macam satu keluarga yang besar.
0: Betul Alung.
1: Seronoknya.
0: Kan?
1: Memang tak boleh nak
0: ada rezeki sebenarnya.
1: Memang tak boleh nak ada ayat lah kat sini.
0: Tak boleh.
1: Itulah.
0: Tidak kira walaupun kita tak tolong masak ke apa, kata tetap berkongsi rezeki.
1: Betul, tetap berkongsi rezeki.
0: Yang bawa, kadang kita tak ada masa kan.
1: Bawa rambutannya, yang bawa ayamnya, yang bawa pisangnya.
0: Macam-macam. Allahuakbar.
1: Seronoknya. Itulah yang orang kata macam satu keluarga. Betul. Yang besar.
0: Baik Long. Kita nak rehat seketika. Dan ini bermakna kita dah tutup Long untuk gelanggang. Habis dah semua Long.
1: Alhamdulillah. Serius lah.
0: Ada lagi Long. Ada lagi. Tapi kita tak sempat Long, sebab ramai.
1: Oh ya ke?
0: Sebab ini dah 16 orang loh.
1: Ya ke?
0: Okey. Sekarang
1: ini termasuk yang call tadi.
0: Call pun 2-3 kan. Ramai lagi Long. Kalau sempat kan kita selit-selit lah selepas segmen kita kan Long kan. Okey, kita nak rehat seketika dan nantikan Long selepas ini pemantun bertuah.
1: Baik.
0: Okey, terus dengar Sahabat di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ewah.

0: FM.
1: Persada depan tu di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, jam 4 petang tepat eh. Dan juga kita nak tahulah pemantun kita bertuah untuk minggu ini, siapa yang bertuah. Tapi sebelum tu long eh, ada lagi seorang yang menghantarkan pantun eh. Yeah. Kini pada Kak Nani Pelangai. Yeah, awal dia hantar. Jadi sedihlah kalau kita tak ni kan.
0: Macam mana tu?
1: Macam mana lah, banyak sangat lho.
0: Ya, yeah, tak apa.
1: Ya, yeah, yang ni pun dah masuk 17 orang dah long eh. Pecah rekod.
0: Disebabkan kita bersahabat,
1: yeah,
0: kita boleh kena, ya? Kita kena banyak bersabar dengan
1: banyak
0: sahabat-sahabat yang confident.
1: Okey, seterusnya long eh. Ini yang tak akhir lah long eh. Okey, tanam pisang rapat-rapat.
0: Amboi.
1: Banyak pisang di dalam negeri. Puas mi, cari tak dapat-dapat. Puas mi, cari tak dapat-dapat.
0: Puas mi?
1: Ya, yeah, saya. Okay. Terpaksalah hidup sendiri.
0: Aduh.
1: Itu dia maknanya pantun. Kalau lain macam.
0: Pagi hari pergi ke pekan.
1: Ya. Yeah.
0: Berhenti berehat pokok senduduk. Sama-sama lah kita doakan.
1: Ya.
0: Kak Nani dapat cari ganti peneman hidup.
1: Ni kita pujuk balik lah SS ni. Ya, pujuk balik lah.
0: Kita pujuk balik.
1: Okey, seterusnya long eh. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Duit ringgit boleh dicari.
0: Betul.
1: Mana nak cari kasih dan sayang. Mana nak cari long.
0: Itulah daun sena gugur melayang.
1: Ya. Yeah.
0: Daun sena gugur melayang, gugur melayang tepi paya. Kalau dah dapat kasih dan sayang, berjanji sampai sumpah setia.
1: Oh. Okey, satu lagi long. Umbak Umar daripada Kedah.
0: Dekat Bilik Biru eh.
1: Ya, dekat bilik ni tau. Bilik hijau okay, dihantarkan. Okay. Ambil satu lah, long eh.
0: Boleh.
1: Gelemat awan bergerak lesu. Meluru-luru haiwan dirimba. Tak kala kawan diberi susu, jangan seteru diberi tuba.
0: Itulah, apa ni. Itu ya, Along banyak-banyak pesan tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Minum air di dalam cawan. Minum air di dalam cawan.
1: Ya. Yeah.
0: Minum air di dalam cawan, makan pula jangan berselang. Baik-baik dalam berkawan, yeah, jangan terkena yang tikam belakang.
1: Amboi.
0: Itu okay. Ya, kadang kita beri susu dibalas tuba.
1: Betul. Ini last ni long.
0: Ya. Yeah.
1: Tadi last, kedua last long.
0: Ini
1: eh,
0: masa tambahan nampak?
1: Ya, masa tambah sikit je long.
0: Okey, okey.
1: Petang hari minum air sabat. Wah, banyak betul minum air sabat ni.
0: Air sabat tu air hali campur susu.
1: Ya, hali campur susu. Makan bersama roti capati.
0: Yeah.
1: Kasih sayang bersama sahabat, biar jujur sampai ke mati.
0: Ya, yeah, itu kita cakap tu. Kalau dapat sahabat yang baik kan.
1: Betul.
0: Kak Syarida mengupas telur.
1: Ya. Yeah.
0: Zura jujur tolong sampai ke pagi. Kalau dah dapat sahabat yang jujur,
1: ya. Yeah.
0: Jagalah hubungan sampai ke mati.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bila kita kemukakan topik pasal persahabatan ni, rupanya ramai yang memendam rasa eh, yang nak meluar rasa pentingnya seorang sahabat ni.
0: Betul.
1: Long. Sekali hari ni long yang menghantar kiriman 20 long.
0: 20
1: orang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dengan dua rangkap pantun.
0: Yeah.
1: Okey, pemantun yang terbaik SS nak umum kan untuk minggu ini kita ada dua orang.
0: Yeah.
1: Okey, Along memilih Iza. Iza Amy,
0: yeah,
1: dan juga Kak Wadia Hetty.
0: Ya, yeah, tahniah.
1: Walaupun tiada hadiah tapi yeah, kasih sayang tetap kita teruskan long.
0: Betul.
1: Eh.
0: Dan kita juga nak apa ni, dalam kita bergembira kan.
1: Betul.
0: Along juga nak kongsikan satu khabar duka.
1: Baik.
0: Pengmergian Allahyarham Chef Mail ataupun Ismail bin Bidin, anak kepada Kak Nur Badar, tuan punya kepada warung nasi lemak kopi O Mail Beban Jasin, yang telah pun menjadi penaja pada program Persada Pantun selama 2 musim, 2 tahun.
1: Betul.
0: Kan, yang telah pun pergi menghadap Ilahi pada pagi tadi dan jenazahnya telah pun selamat disempurnakan. Jadi kita sama-sama nak minta rakan-rakan semua sedekahkan Al-Fatihah lah kepada Allahyarham Syekh Mail. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.
1: Baik, Al-Fatihah dan jadi, kita doakanlah semoga salam. Rohnya dicucui rahmat yeah. Dan salam takziah juga buat keluarga beliau.
0: Buat Kak Nur Badar dan keluarga yeah. Salam takziah kami
1: merupakan apa dengan setia Melaka FM sebenarnya, Long.
0: Betul, dan begitu rapat dengan Melaka FM kerana menaja program persada pantun kita selama dua yeah, musim.
1: Kita
0: selalu
1: tu.
0: Pergi sana kan.
1: Betul.
0: Di situ jugalah Alung bertemu dengan
1: rakan-rakan yang lain.
0: Dengan pendengar-pendengar semua.
1: Betul, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Baik, nampak je dah sampai ke hujung waktu Alung kita bersiaran.
0: Yeah.
1: Okey, insya-Allah kita bertemu lagi untuk bersama dengan Alung minggu yang ketiga lah.
0: Minggu depan dengan Tok Z.
1: Okey, minggu depan dengan Tok Z.
0: Doakan Tok Z sihat.
1: Baik.
0: Supaya kita dapat bersama
1: Tok Z lagi
0: semula. Bukan restoran rebung Kak Zahra. Ini Syekh Mail Bemban Jasin.
1: Ya. Yeah.
0: Warung nasi lemak Kopi O.
1: Terima kasih. Okey, baik, kita teruskan kesetiaan anda bersama yeah. dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
0: Ewah.

0: Sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini? Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Sedikit perkongsian. Jadilah pengguna yang bijak, bukan pengguna yang mudah terpedaya. Semak dahulu, baru percaya. Jangan biarkan diri kita menjadi mangsa e-dagang seterusnya. Kadang-kadang bila kita nampak satu iklan kan di media sosial, harga dia memang buat kita rasa murahnya rugi kalau kita tak beli kan. Tapi apapun, SS nak ingatkan sama-sama, tak semua yang nampak indah di skrin telefon tu benar-benar indah di dunia yang nyata. Jadi orang lama pernah berpesan, indah kabar dari rupa, hari ini mungkin lebih sesuai lah kita tambah, manis tawaran belum tentu manis pengakhirannya. Jadi jangan kerana terlalu teruja dengan promosi luar biasa, kita pun tak fikir lama, kita terus buat bayaran tanpa menyemak terlebih dahulu. Ambil sedikit masa untuk kita semak butiran peniaga, baca ulasan ke kan, ataupun review daripada pembeli yang lain, dan pastikan platform yang digunakan benar-benar dipercayai. Itu dia sedikit perkongsian untuk petani. Terus bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

perjalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Panorama 2 hingga 6 petang masih lagi berteman KSS. Semoga petang ini dipermudahkan segala urusan anda, diluaskan rezeki dan juga diberikan hati yang tenang, insyaAllah. Dan pastinya kita semua tengah sibuk kan dengan urusan masing-masing. Ada yang masih di pejabat, ada yang dalam perjalanan balik, dan ada juga yang sedang mencari rezeki kan. Alhamdulillah. Biarlah SS kongsikan waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 4.43 minit petang. Terus setia dengarkan Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هنيان من شريعت كان سروان أزان dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang. Selamat petang juga buat anda. 4.49 minit petang. Dan juga apapun, selamat menunaikan solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk jam yang terakhir nanti 5.15 minit petang, dalam secangkir bicara biar santai, janji sampai insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Dato Haji Rahimin Bani akan bersama untuk program secangkir bicara. Dan insyaAllah akan kita kongsikan topik untuk petang nanti, sayangi diri, hormati orang lain. Dan mungkin ada sebarang perkongsian, anda boleh terus kongsikan di bilik hijau 010-806-1023. Dan juga insyaAllah kita bersiaran melalui di TikTok Melaka FM dan juga bilik rasmi di bilik biru Melaka FM juga. InsyaAllah sebarang perkongsian akan kita kongsikan bersama dengan topiknya lagi sekali, diri disayangi, hormati orang lain. InsyaAllah terus bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Melaka FM 102.3, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin kini bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda setiap hari untuk memastikan diri kita hari ini terasa terjana minda kita menjadi orang-orang yang nak berjaya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak berkongsi tentang emosi. Sebut pasal emosi ni, saya nak tanyalah para pendengar ni, antara emosi wanita dengan emosi lelaki, yang mana satu lebih beremosi? Yang perempuan kata lelaki, yang lelaki kata tentulah wanita, Ustaz. Kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak sembang-sembang, kita nak cerita tentang emosi wanita versus emosi lelaki. Sebab setiap manusia ni ada emosi. Kalau tak ada emosi, itu bukan manusia, robot. Kan? Mestilah hari ini sebagai manusia ada rasa marahnya, ada rasa sukanya, ada rasa kecewa, sedih. Betul tak betul? Cuma kita nak tengok dari aspek yang lebih jelas, emosi wanita versus emosi lelaki, bagaimana kita ekspresikan dia. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada emosi wanita ni, ekspresi wajah wanita mudah dilihat ketika dia beremosi. Berbeza dengan lelaki. Betul tak betul?

0: Sebab itu tuan dan perempuan, kalau kita tengok orang perempuan kalau marah, pertama sekali tuan dan perempuan, mata dia akan terbeliak besar. Kan? Pipi dia akan ketak. Kan? Berbanding lelaki tuan dan perempuan, dia kalau marah tuan dan perempuan, kadang-kadang dia cool, tapi hati dia sangat-sangat sakit tuan dan perempuan. Jangan sampai dia tumuk. Dia tumuk apa? Dia tumuk pintu dan meja. Sebab itu tuan dan perempuan, kita kena kawal emosi kita ni. Biar emosi kita ni jangan sampai orang lain yang tak terlibat terasa. Sebab kadang-kadang tuan dan perempuan, kita marah dengan suami tapi membawanya sampai ke rumah. Sebab apa? Ekspresi tu nampak. Kan? Nampak daripada wajah kita. Sampai kawan-kawan kat pejabat pun baru bagi salam kan. Assalamualaikum, apa khabar? Apa khabar? Ui, dia marah pula eh. Ya, kita tak nak satu pejabat pula nanti murung sebabkan emosi kita yang tak stabil. Sebab itu nak perempuan, yang pertama, jaga ekspresi wajah. Sebab kadang-kadang kita terbawa-bawa daripada ekspresi wajah kita. Kita tak nak orang lain pun terkesan sama. Kedua, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, bahasa dan pemahaman artikulasi kata pada perempuan lebih baik berbanding lelaki. Memang betul. Walaupun orang perempuan ni kita nampak daripada ekspresi wajah dia, tapi kata-katanya lebih baik. Kan? Berbanding lelaki kalau dah marah tuan-tuan dan perempuan, dia tak cakap mana. Tapi mulut dia tu lepaskan dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Saya tak naklah sebut kan? Tapi kita boleh faham apa yang biasa orang lelaki sebut. Sebab itu kita kena kawal tuan-tuan. Kawal yang macam mana? Pastikan kita tidak mengeluarkan kata-kata kesan atau kata-kata yang boleh menyebabkan menggambarkan diri kita siapa. Sebab itu, ramai orang kata apa? Nak tengok orang itu okey ke tak okey, baik ke tak baik, tengok ketika saat dia marah. Sebab itu kena jaga. Baik, ada 2-3 perkara lagi yang saya nak share sebab seronok kita cerita pasal emosi ni. Tapi kalau nak tahu lebih, jangan lupa esok bersama dengan saya lagi dalam Melaka FM. Segmen Jana Minda, pasti menjana minda kita. Bersama saya Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and that this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 8,400 hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni ini dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program Senam Robik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

cubalah dengar radio kita untuk semua. Dengar sekali berbulan-bulan tak lupa. Yang pasti ramai yang

0: On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah, sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi
1: kau bukan pemilik eh?
2: Maaf, bukan pemilik. Tapi saya lebih kepada manager. Kerana betul semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Kita tu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengangkatkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tu. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari pun di sebenarnya.
2: Betul. Ada.
1: Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Yang hadapan dengan dia Perun Duyung oleh Wes Radiah Burger Semabuk. So, pertanyaan dan tempahan 011-21-89 57 53. Dengan so yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Is On Air Melaka FM.

0: kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM. Masa lagi bertemu ke SS untuk jam yang terakhir ini. Kita bawakan topik Secangkir Bicara, biar santai, janji sampai. InsyaAllah bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, bersama dengan SS ketika dan waktu ini. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Supia?
1: Alhamdulillah sehat adanya Dato'. Hari ini hari Khamis, Dato' berbaju batik. Hari ini kita sama tema lah tu. Ingatkan dengan Alung je. Coklat hitam putih tu. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita nak kongsikan dalam ruangan Secangkir Bicara, biar santai, janji sampai. Kita kongsikan topiknya Dato' minggu ni.
2: Sayangi diri, hormati orang lain.
1: Bila kita cerita pasal sayang ni menyeluruh lah. Tapi apapun sebelum tu, buat semua anda boleh ikuti di saluran rasmi kami Melaka FM, di Tito, Bilik Biru kan. Dan juga sebarang pertanyaan ataupun perkongsian anda boleh terus kongsikan melalui di Bilik Hijau 01806-1023 untuk topik kita, sayangi diri, hormati orang lain. Dan lagi sekali SS perkenalkan bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Dan kita berada di minggu yang pertama Dato', bulan Julai 2026. Sekejap je Dato' rasanya
2: kedua,
1: baru
2: minggu kedua bulan Muharram.
1: Okey, minggu kedua bulan Muharram. Pejam celik dah kita jumpa Muharram balik, tahun baru balik Dato' eh. Jadi apapun, kalau penjawat awam lah Dato' eh. Dah tentulah kita melihat SKT dia. Adakah sudah mencapai peratus yang baik ataupun sebaliknya? Apapun dipermudahkan segala urusan. Mungkin buka rimahnya Dato'. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih DJ Supia, Muhammad Sopi, sidang pendengar, sidang penonton dan juga tidak ketinggalan rakan-rakan penerbit di Melaka FM. Pertamanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurniaan Allah. Maka kita masih lagi diberikan nafas kehidupan. Dan pada petang penuh kemuliaan ini kita mengambil tajuk sayangi diri, hormati orang lain. Di dalam Islam, konsep sayang diri adalah menjaga, menghargai dan menyempurnakan hak-hak fizikal kita sebagai manusia, emosi kita serta rohani sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya berpaksikan kepada ketaatan, di mana bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri diterjemahkan melalui usaha kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu taqarrub ilallah, dan juga menjauhi maksiat. Dan prinsip utama dalam menyayangi diri dalam Islam ni, yang pertama taat perintah Allah, itu yang pertama,
1: itu yang utamanya,
2: terjaga itu, itu yang paling penting. Dan cara terbaik menghargai diri ialah dengan menjaga rohani kita daripada melakukan dosa yang boleh merosakkan jiwa kita. Bila buat maksiat dosa, jiwa kita akan gelap. Jiwa kita akan keras, kadang-kadang lebih keras daripada batu. Itu yang pertama. Yang kedua, sayangi diri ini, kita kena jaga kesihatan. Pentingnya kesihatan ni, kalau tak sihat bagaimana nak melakukan ketaatan. Maka tubuh badan adalah pinjaman. Ini prinsipnya. Menyayangi diri bermaksud mengambil makanan yang baik, yang halal dan thayyibah. Halal ni penting, dia akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dan juga mengelakkan daripada perbuatan yang memudaratkan kesihatan, termasuk juga mengambil makanan-makanan yang diharamkan, ataupun mengambil makanan yang halal tapi berlebih-lebihan, yang mendatangkan kemudaratan. Macam gula lah, halal tu, manis lagi, tapi kalau diambil secara berlebihan, ia mendatangkan kemudaratan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konsep menyayangi diri kita ni, ialah kita kena menerima takdir. Kita kena redha dengan apa yang berlaku, iaitu kita bersyukur dengan apa yang kita perolehi dalam bentuk yang kita dapat, kelebihan kita serta ujian-ujian yang mungkin diberikan kepada kita tanpa kita membandingkan diri kita dengan secara negatif dengan orang lain. Kenapa saya? Kenapa saya? Tidak orang lain. Bukan itu. Kita redha. Bila kita diuji dengan suatu perkara, kita bukan membandingkan orang lain, tetapi itu sebagai satu peringatan kepada kita, keinsapan kita. Mungkin kita lalai, mungkin kita leka. Dan dengan ujian tadi, takdir tadi menyebabkan kita bertaubat, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjauhi kezaliman. Ini bagaimana kita nak menyayangi diri kita, kita mesti menjauhi kezaliman. Maknanya kezaliman ni ialah kita tidak meletakkan diri kita dalam keadaan binasa atau membiarkan diri kita dizalimi oleh persekitaran yang merosakkan. Maknanya kita dedahkan kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita melakukan kezaliman pada diri kita, iaitu kita sengaja membiarkan diri kita terdedah dengan kemungkaran-kemungkaran, dengan jenayah dan sebagainya, termasuk juga dalam konteks pergaulan. Jadi amalan-amalan rohani seperti semayang kita atau solat zikir ni, dan juga puasa yang baru kita tinggalkan dulu bulan Ramadan ni, termasuk juga puasa sunat, sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyucikan diri kita serta membina jiwa yang tenang. Maka saya mengajak diri saya dan juga sidang pendengar, sidang penonton sekalian, marilah kita berusaha untuk menyayangi diri kita, mencintai diri kita. Dan dengan cara inilah kita dapat menjadi insan yang berguna, iaitu dengan kita menghayati perintah-perintah pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Baik, itu di antara prinsip utamalah Datuk kata, Datuk kongsikan menyayangi diri dalam Islam. Jadi nak tahu juga Datuk, bagaimana seseorang tu dia nak mengimbangi cinta diri ataupun sayang diri ni dengan tanggungjawab terhadap keluarga. Adakah terdapat batas tertentulah supaya sayang diri ni tidak disalahertikan sebagai mementingkan diri? Kadang kita utamakan, Datuk kata tadi, utamakan diri sendiri daripada orang lain. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Terima kasih DJ Sophia, sidang penonton, sidang pendengar sekalian di mana saja anda berada. Tahniah dan sabar, sekarang masih lagi bersama 102.3 Melaka FM ya. Dalam kita mengimbangi cinta diri kita ni dengan tanggungjawab keluarga adalah tentang mengurus amanah secara adil. Kita ada hak, keluarga pun ada hak.
1: Betul.
2: Jadi dalam Islam ni, diri kita dan keluarga kita kedua-duanya punya hak yang wajib ditunaikan tanpa mengabaikan salah satunya. Dan antaranya lah, yang pertama, kita kena faham tentang keutamaan hak-hak diri kita. Jiwa kita, tubuh kita, kita memerlukan rehat, ibadah dan juga emosi yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Itu diri kita. Hak keluarga juga, kita kena menyediakan nafkah, kasih sayang, nafkah batin, nafkah zahir, serta pendidikan agama untuk ahli keluarga kita.
1: Baik.
2: Jadi kita kena berusaha lah. Kalau kita sebagai seorang lelaki, usulnya sebagai ketua rumah tangga, kita kena tahu adakah hak-hak suami isteri tadi ataupun seorang perempuan dari hak suami telah pun kita tunaikan. Apatah lagi kita ada anak, termasuk juga pendidikan anak-anak, pendidikan isteri tadi. Apatah lagi nafkah zahir, makan minum, tempat tinggal tadi mesti disempurnakan. Sebab disebutkan juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna linafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqaka. Sesungguhnya tubuh badan kamu mempunyai hak ke atas kamu. Tuhan kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Tetamu kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Oleh itu berikanlah bagi setiap yang mempunyai hak ke atas diri kamu itu dengan haknya. Jadi itu yang pertama. Kita kena seimbangkan. Yang kedua, amalkan konsep ihsan dan keadilan. Agian masa lah, kita ada masa 24 jam. Jadi kita ketetapkan waktu kita khusus untuk diri kita. Diri kita ni perlu ilmu, kena membaca, kena sihat, kena beriadah, dan juga ibadah lah. Dan juga waktu yang berkualiti dengan keluarga. Jangan sibuk beribadah sampai keluarga ditinggalkan. Tak boleh. Kemudian termasuk juga komunikasi. Komunikasi dengan keluarga ni kena jelas. Kadang
1: kena si jaga.
2: Suami cakap dengan isteri, si tak faham.
1: So,
2: isteri cakap dengan suami, suami tak faham. Sebaliknya gitulah. Ataupun anak-anak. Jadi kita nyatakan keperluan kita ni untuk berehat ataupun bersendirian secara lemah lembut. Kadang kita balik penat kan, tiba-tiba kita tak berkomunikasi dengan orang rumah. Orang rumah lah menunggu tu. Jadi kita kena menjaga emosi kita. Kerana pada masa sama keluarga kita ada emosi juga.
1: Betul.
2: Jadi kita kena layan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Dan yang paling penting juga dalam mengimbangi hak dalam keluarga kita, saling membantu. Agihkan tugas rumah tangga bersama ahli keluarga lain. Kalau suami isteri, ada anak-anak. Supaya apa? Beban tidak dipikul secara bersendirian. Ini imbangilah apa yang patut. Apatah lagi kalau di peringkat warga mas, itu perlu dijaga. Ataupun mungkin keluarga yang bekerja, dua-dua bekerja. Jadi kita kena imbangi beban. Bukan katakan dia dekat pejabat jadi bos, dekat rumah jadi bos, tak boleh.
1: Ada orang kata ni lah, kontra dia.
2: Di rumah, mana dia sebagai suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang rakan, sebagai seorang kata penggembira kepada ahli keluarga dia. Dan yang penting juga, dalam apa pun kita kena membetulkan niat kita. Segala nikmat ataupun hikmah yang kita dapat ini, jadikan dia sebagai ibadah. Kita jadikan dalam amalan kita mendidik anak kita, mendidik isteri kita ataupun pasangan kita, ianya sebenarnya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebagai seorang suami saja, sebagai seorang bapa, tapi ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ia sebagai bentuk ibadah. Kerana itu niat kita, kita bekerja keluar cari rezeki untuk apa? Niat kita untuk memastikan keluarga kita dapat makanan yang halal. Dan juga yang penting juga dalam suasana hari ini, kita kena kukuhkan hubungan kekeluargaan kita. Makin lama makin sayang, umpamanya. Apatah lagi dalam peringkat usia-usia yang dikatakan warga mas, mesti dijaga. Kerana masing-masing ada sensitif perasaannya, mudah terganggu. Lantaran itu, bagi generasi muda pula, dia tanggungjawab juga. Dia kena mengimbangi diri kita dan juga ibu bapa dia. Contohnya, kalau dia tinggal di luar, dia kena mengimbangi bagaimana tanggungjawab dia menyayangi ibu bapa dia yang tinggal di kampung. Dia kena atur masa, waktu untuk ziarah, untuk telefon. Ini kadang-kadang seminggu tak telefon.
1: Lama tu sebenarnya.
2: Ibu ayah kadang setiap kali makan ingat anak. Tapi anak kadang tak ingat ibu bapa. Jadi dalam konteks ini bukan saja antara satu peringkat orang dewasa, tapi kanak-kanak juga dia ada tanggungjawab di bagaimana dia menyayangi diri dia dan juga dia menyayangi ibu bapa dia yang masih ada lagi. Jadi itulah yang perlu kita imbangi antara sayang diri kita dengan keluarga kita.
1: Ya, itu dia, sayangi diri, hormati orang lain. Dan apabila kita belajar menyayangi ni sebenarnya, kita lebih kita akan lebih menghargai semuanya lah, termasuklah Datuk sebutkan tadi tu, kesihatan, emosi, membuat pilihan yang baik. Jadi pada masa yang sama, apabila kita menghormati orang lain, kita sedang membina lah suasana yang lebih harmoni lagi, ataupun saling memahami dan penuh rasa ihsan. Dan apapun, bagi yang baru saja bersama dengan kami di Melaka FM, anda boleh bersama menerusi di TikTok Melaka FM, juga di RTM Klik, dan juga share lah seberapa banyak yang boleh melalui di TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru kita untuk kita kongsikan perkongsian kita untuk petang ini. Dan selain pada tu, kita berbalik pada topik kita, Datuk. Selain kita lah dituntut untuk menyayangi diri sendiri, Islam juga sebenarnya mengajar kita agar sentiasa menyayangi dan juga menghormati orang lain. Jadi Datuk, kadang-kadang timbullah situasi yang menguji kita. Ini contoh, kita jaga kesihatan dan juga emosi diri, tetapi pada masa yang sama kita perlu meluangkan masa serta berkorban untuk keluarga, kadang-kadang jiran kita, rakan yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang kita tak mampu pun sebenarnya kan. Jadi bagaimana Datuk, kedua-dua nilai ni saling melengkapi dalam hidup hari-hari kita? Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan pendengar setia Melaka FM.
2: Ya, terima kasih DJ Sophia. Tadi kita dah sentuh tentang diri dan keluarga. Keluarga tadilah, ibu bapa kita, adik-adik kita lah. Ini pula orang lain, orang yang di luar rumah kita, jiran kita, rakan kita,
1: luar pagar lah tu,
2: rakan sekerja kita, rakan sekolah kita. Jadi itu ada tanggungjawab je. Jadi yang paling penting dalam soal ini ialah dia saling lengkap, melengkapi antara satu sama lain.
1: Baik.
2: Kita tak boleh memberikan kasih sayang yang tulen kepada orang lain jika emosi dan mental kita kosong.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita ada kekuatan, emosi kita kukuh, emosi kita tak terganggu, mental kita pun kuat. Kalau emosi kita terganggu, cepat sedih, cepat merajuk, jadi bagaimana kita nak nyanyi dengan orang lain?
1: Mm-hmm.
2: Jadi di sinilah keseimbangan ini penting untuk kebaikan bersama lah.
1: Baik.
2: Jadi asas kesihatan, asas hubungan yang baik lah, kesihatan lah ini yang penting.
1: Mm-hmm.
2: Mana kita menghargai diri kita dan kita membina hubungan kasih sayang tadi kepada saudara kita dengan kita mendoakan dia, dengan kita melakukan kebaikan, bantu-bantu secara orang kata kemampuan kita lah.
1: Yeah.
2: Mungkin kalau jiran tangga kita boleh ziarah dia dekat, kita boleh bagi makanan misalnya, kita boleh senyuman, kita boleh teguran, sapaan. Mm-hmm. Itu penting kerana jiran tangga tak pernah menyapa.
1: Yeah.
2: Walaupun sebelah pagar ya.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan itu adalah cara membantu.
1: Yeah.
2: Bila kita menyapa dia, mungkin pada masa itu tadi emosi dia terganggu, jadi kita hiburkan dia dengan sapaan tadi, mana dia ada orang lagi yang nak menyapa, walaupun dia bergaduh dengan adik-beradik dia.
1: Yeah.
2: Tapi ada orang lain pula, jiran pula, menegur, menyapa, menyayangi. Jadi pentinglah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita juga diingatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala yarham la yurham." Sesiapa yang tidak menyayangi orang lain,
1: mm-hmm,
2: maka dia juga tidak akan disayangi. Jadi kita nak disayangi oleh orang lain, kita kena sayangi orang lain juga. Begitu juga selalu kita dengar hadis yang masyhur lah,
1: mm-hmm,
2: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi daripada hadis ni, pengajaran utama ialah ukuran kesempurnaan iman kita.
1: Mm-hmm. Nah,
2: seseorang tidak dikira beriman dengan sempurna selagi sifat mementingkan diri tadi masih menguasai diri dia.
1: Yeah.
2: Dia sayang diri saja tapi tak ingat kepada orang lain. Jadi kita wajib mendoakan dan menginginkan kebaikan, kejayaan serta hidayah untuk saudara-saudara kita se-Islam, sebagaimana juga kita nak diri kita baiklah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita seringlah berkomunikasi, bermuamalah, berhubungan, dan dalam konteks persaudaraan memanglah perangai manusia berlainan,
1: betul,
2: pelik-pelik. Dalam mm-hmm keluarga pun kadang berpelik-pelik,
1: rambut je sama hitam.
2: Ya. Jadi dalam konteks Islam ni, mm-hmm, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang Islam, orang beriman itu bersaudara.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dalam konteks persaudaraan sejagat, bila kita bersaudara, kasih sayang kita, dia akan menghapuskan sifat hasad dengki.

0: Malah kadang-kadang kita nampak ada orang nak bersatu tetapi ada orang yang suka bercerai-berai. Ini pun sikap atau perangai yang tidak elok, sedangkan Islam mengajak kita bersatu padu, iaitu dengan menyayangi. Bila bersatu padu tadi, menyayangi antara satu sama lain. Sebab itulah kita lihat dalam Quran memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadi untuk mengelakkan bercerai-berai ini, elakkan pergaduhan, kukuhkan hubungan kita, sayangi orang lain sebagaimana kita sayangi diri kita. Tapi ini juga timbul, bagaimana nak sayang orang lain? Diri dia pun tak sayang. Kan? Diri sendiri pun dicepatkan kepada kebinasaan. Macam mana nak sayang orang lain? Contohlah, kalau ada anak-anak kita yang nakal, dia mengambil benda-benda terlarang, ambil dada, ambil sabu, isap bib, isap rokok sebagainya, dia tak sayang diri dia. Jadi bila tak sayang diri, bagaimana dia menghormati keluarga dia sendiri, ibu ayah dia, apatah lagi orang lain? Malah kadang ada remaja kita yang ditegur, dia memberontak. Dia kata, lu siapa? Sedangkan yang menegur tadi, dia sayang, dia anggap itu anak dia. Sebab budaya orang dulu, anak orang anak kita, anak kita anak orang. Jadi siapa pun boleh tegur. Tapi hari ini kadang-kadang Gen Z ni dia melenting, sedangkan kita sayang kat dia.
1: Betul.
0: Kita cinta dia, kita anggap dia sebagai ahli keluarga kita. Sebab tu bagi sidang pendengar, selagi ada orang menegur kita, kita kena bersyukur, kena ada lagi orang kata kasih sayang orang lain kepada kita. Apatah lagi kalau kita masih lagi sedang melakukan perkara yang tidak baik, orang tegur kita, lagi bersyukur. Sebab tu masa saya bekerja dulu, budak-budak yang merendah ni, saya kata, kamu bersyukur kena ni, sebab yang datang ni saya. Bayangkan yang datang tu ibu ayah kamu. Nah, yang datang ni penguasa lain. Tapi kalau datang pak lang kamu, pak tam kamu,
1: perasaan malu
0: kamu, datang masa kamu buat gini, apa agak-agak? Dia kata, ke laut saya, Ustaz, kalau tepi laut. Sekelongkang kalau saya tepi longkang. Maksudnya kita mendekati mereka dengan cara kasih sayang, menegur mereka tadi sebagai cinta kita kepada sesama kita, walaupun dia sedang melakukan maksiat. Tetapi kalau orang yang datang tadi mungkin waris dia, ayah di sini, dia akan dengan emosi yang lain. Mungkin dia sepak terajang kan setengah tu. Sebab tu kita kena kembali kepada pengajaran Islam, iaitu hidup berkasih sayang. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Itu dia perkongsian berkenaan dengan sayangi diri, hormati orang lain. Dua perkara yang berbeza tapi dua perkara yang sangat penting sebenarnya. Dan kita nak berehat seketika, kembali semula selepas ini melalui sisa cangkir bicara, biar santai janji sampai.

0: kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan Rusi Panorama 2 hingga 6 petang. Masih lagi untuk jam yang terakhir menemani SS ketika waktu ini bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani dengan tajuk yang kita kongsikan, sayangi diri, hormati orang lain. Dan berbalik pada topik kita tadi ya Dato' yang kita war-warkan, yang kita bincangkan dari jam 5 lebih tadi Datuk. Mutakhir inilah kita sering disajikan dengan pelbagai insiden yang menggambarkan semakin terhakisnya budaya hormat menghormati Datuk. Yang ini kita dapat tengok di media sosial lah, pertelingkahan hanya kerana perkara kecil lah Datuk. Dan juga bahasa yang kurang beradab. Dan juga bukan saja di orang kata berhadapan, tetapi juga di media sosial, malah ada yang sanggup menghina dan juga memperlekehkan orang lain tanpa rasa bersalah. Kadang umur kita tu kadang kita rasa kita ni umur berbeza, padahal yang kita hadap itu adalah mak ayah kita. Kadang umur yang sebaya dengan mak ayah kita, di mana usia kita masih lagi di bawah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah faktor yang menyumbang kepada keadaan ini. Kenapa berlaku agaknya? Adakah ia berpunca daripada kelemahan didikan ke, pengaruh media sosial ke, ataupun semakin lunturnya nilai agama dan juga akhlak dalam kehidupan kita hari-hari Datuk? Yang ini sangat membimbangkan sebenarnya.
2: Terima kasih DJ Sophie. Sebenarnya masalah keruntuhan nilai dan budaya hormat menghormati semakin membimbangkan pada hari inilah. Memang kita terasa lah Di mana-mana pun kita pergi, itu juga orang nyatakan lah ketidakpuasan dengan suasana yang ada. Kenapa budak sekian, kenapa orang tu macam ni, kenapa orang dewasa macam ni, macam-macam lah. Kenapa budak sekolah macam ni? Jadi kebimbangan, seolah benda tu dah jadi wabak lah. Jadi dalam kajian yang dibuat oleh pakar-pakar penyelidik lah, antara punca utamanya lah pengaruh negatif media sosial. Ini dunia dah terbentang luas, borderless, tanpa sepadan, open sky, dunia langit terbuka. Jadi pengaruh negatif media sosial ni tak dapat dinafikan lah, kerana masing-masing ada handphone. Bukan satu, dua kadang, tiga pun ada. Jadi kadang-kadang kita tengok mereka menyalahgunakan lah dalam konteks perjudiannya dan konteks filem-filem yang ganas, kartun-kartun, game yang membawa kepada sikap bully-membully. Dia nak praktiskan apa yang dia tonton, termasuk juga perkara-perkara jenayah yang lain. Itu yang pertama lah, media sosial yang disalahgunakan. Yang kedua, kurangnya didikan agama dan moral di peringkat keluarga, apatah lagi kalau melibatkan bangsa lain. Kita di kalangan masyarakat Islam mungkin adalah ingatan-ingatan melalui program yang sembahyangnya, yang khutbahnya, mingguannya, bulanan itu tetap adalah. Tetapi kita kena risau juga bila kadang masyarakat kita, masyarakat majmuk, pelbagai kaum dah ada, tapi bagaimana moral mereka? Sebab kadang mereka provokasi juga, melakukan provok kepada suasana yang menyebabkan pertengkaran, tidak ada hormat menghormati. Itu dapat dinafikan kurangnya didikan agama dan moral di peringkat keluarga lah. Serta saya nampak juga dalam dunia yang global ini, masalah tekanan hidup juga berlaku. Bila manusia terlalu bersikap individualistik, nafsi-nafsi, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mana kalau dia nak pergi kerja, dia saja nak cepat sampai. Dia menafikan orang lain, dia melakukan aksi yang membahayakan di jalan raya, contohnya lah. Itu satu bab. Begitu juga dalam faktor-faktor yang lain lah. Kadang dengan media sosial yang saya sebutkan tadi, menyebabkan anak-anak kita bersikap biadab, bersikap kurang ajar istilahnya lah. Kadang perkataan pun sendiri, bahasa-bahasa yang kita dengar tu pelik-pelik. Kadang 2-3 perkataan ni keluar perkataan yang mencarut, 2-3 perkataan keluar lagi. Jadi kita kata, apa yang berlaku ni? Budak-budak sekolah kadang kita dengar dekat bus stop, kita dengar dekat tempat mereka berhimpun atau dalam program-program motivasi kan. Dalam perbualan mereka tadi sering diselitkan perkataan-perkataan yang tak elok,
1: tak baik.
2: Dia dia menyialkan orang, dia menyumpah orang, dia maki orang. Jadi itu dalam keadaan remaja tu, kita kata, mana kamu dapat ni? Jadi benda-benda ni yang perlu kita lihat, dan rupa-rupanya itu antara benda-benda yang jadi kebiasaan.
1: Mm-hmm.
2: Lantas itu kita kena kukuhkan balik hubungan kekeluargaan tadilah, kelonggaran institusi keluarga yang kadang-kadang mungkin keluarga tadi tidak ada masa berkualiti bersama ibu bapa. Ibu bapa sibuk bekerja, anak-anak mungkin bersendirian, lepas sekolah balik dia tak sambung pula sekolah petang. Jadi terbiar lama dengan media sosial, terbiar lama dengan filem-filem yang ditengok itu, ataupun pergaulan dengan rakan sebaya yang nakal, yang menyebabkan mereka bebas berbuat sesuatu lah. Dan juga kadang-kadang hari ini faktor kelemahan sistem sokongan komuniti, masyarakat tak ambil iroh dah. Kalau dulu kita katakan anak orang anak kita, anak kita anak orang, sama masing-masing dapat menegur, menyapa dan juga menyantuni. Tapi hari ini orang kata tak berani lah, tak berani nak tegur lah. Walaupun sebenarnya kalau dia tegur tak ada apa-apa, tapi dia menghukum dulu, dia bimbang nanti kalau itu yang menyebabkan dia tak berani. Jadi bila masyarakat jauh dengan orang lain, mana tak berani bercakap lah, tak berani menegur. Sedangkan dalam Islam tu amar ma'ruf nahi munkar ni penting, jadi kena buat teguran. Kemudian dalam suasana hari ini juga yang ekonomi kita kadang-kadang memanglah tak dinafikan terus naik, namun menimbulkan stres kepada individu. Jadi masing-masing nak cepat, masing-masing terasa dianiaya, masing-masing terasa dia tak dapat hak dia. Jadi timbul tekanan. Mungkin yang kerja di pejabat mungkin selesa, tapi ada orang awam yang mungkin kais pagi makan pagi, ibaratnya pakai kais petang makan petang. Jadi mereka tu tertekan sehingga soal kekeluargaan ni jadi nombor dua, nombor tiga. Apatah lagi kadang-kadang masalah penghayatan agama tadi, sibuk bekerja pagi petang semalam, lupa nak ke masjid, lupa nak ke surau, walaupun azan dia dengar. Ini juga suatu perkara yang berlaku. Jadi perubahan sosial pada hari ini, kita kena balik ke pangkat jalan lah. Mana walaupun kita moden hidup dalam dunia yang terang benderang, kemudahan cukup baik, namun budaya kasih sayang tadi semakin pudar. Kita kena hidup bagaimana dulu orang menonton TV kan, satu kampung duduk satu padang,
1: ukhuwah tu,
2: ukhuwah dia kuat. Tapi sekarang ni dalam rumah pun orang tak tengok televisyen lah, masa-masa dengan handphone
1: TV buka, tapi masa-masa dengan handphone.
2: Begitu juga kita lihat di kedai, mereka berhimpun tapi tak berbual, tak ada komunikasi. Jadi di mereka tak ada timbul kasih sayang, tak bertaruh tanya apa masalah dia, keluarga dia, apa masalah. Jadi masa-masa menghadap handphone dengan yang hari ini kita handphone banyak yang negatif. Jadi balik pada pangkal jalan tadi, saya kata balik pada pegang agama. Dalam agama tu adinu nasihat, nasihat mengenai nasihat mesti ada, tegur menegur. Malah dikata kalau tak menegur 3 hari tu rosak iman kita. Sebab tu kita tak boleh berselisih ataupun bertengkar ataupun baikot rakan-rakan kita, tapi sebaliknya menyayangi sedari kita sebagaimana kita sayang diri kita.
1: Baik, terima kasih Datuk. Itu dia daripada kupasan Datuk tadi, dapat kita simpulkanlah bahawa budaya hormat menghormati ni tidak lahir dengan sendiri sebenarnya, tetapi perlu dipupuk dari awal lagi lah, sejak kecil kan, melalui didikan keluarga, diperkukuhkan dengan pendidikan, dan juga disuburkan oleh nilai agama, dan juga diamalkan untuk kehidupan kita hari-hari. Yang ni kenalah amalkan. Mungkin untuk yang terakhir Datuk, berbaki lebih kurang 6 minit saja, mungkin sebagai kesimpulannya lah untuk pendengar setia Melaka FM, kita nak tahu juga kesan besar jika budaya hormat menghormati orang lain ni sudah terhakis Datuk. Adakah ianya sudah menjadi realiti di kalangan komuniti kita kah, ataupun macam mana Datuk?
2: Sebagai penonton ya. DJ Sufia, rakan pendengar, rakan penonton ya. Kesan utama apabila budaya hormat menghormati terhakis, ialah tercetusnya konflik, perpecahan kaum dan keruntuhan moral masyarakat. Dan sebenarnya ini semakin tenat sebenarnya. Kerana itu kita kena adakan pelbagai usaha. Kalau kita di Melaka, pelbagai aktiviti, program wakil rakyat untuk rakyat, semua apa tujuan tadi nak merapatkan hubungan ke masyarakatan. Ada program kelas takmir untuk mereka bersatu di bawah naungan bimbingan agama, berkenalan-kenalan, berkasih sayang dan sebagainya. Jadi pepecah ni memang benda yang tak elok. Pepecahan masyarakat lagi lah tak elok.
1: Yeah.
2: Apatah lagi pepecahan dalam keluarga. Kerana itu kesan yang tidak baik ini mesti kita betulkan supaya tidak berlaku peristiwa-peristiwa yang mencetuskan orang kata perpecahan dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Di peringkat sekolah pun bila budaya hormat menghormati sudah tidak ada, maka budaya buli itu mengugut, apa ni, mengancam, termasuk juga pemerasan, yang kuat memeras yang kecil, termasuk juga yang kata pau-pau duit ni. Sebab apa? Dia tak hormat lagi. Tak ada budaya menghormati antara rakan dengan rakan. Apatah lagi kalau tak menghormati guru lah. Kalau di peringkat sekolah, lagi bahaya lah. Dengan terlain, kesan utamanya tidak ada keberkatan dalam hidup. Kalau dalam masyarakat tidak ada hormat menghormati, dia akan hidup biasa juga tetapi tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, mungkin akan berlaku lebih banyak perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara jenayah. Sebab itu contohlah budaya ponting itu mungkin kesan daripada budaya sayang menyayangi tadi sudah pudar, hormat menghormati sudah tidak ada. Dia tak malu, dia buat suatu perkara yang melanggar undang-undang, dia tidak malu. Dia rasa dialah yang betul, sedangkan perkara tadi menimbulkan masalah yang tidak baik. Dan yang paling penting juga, kita perlu kepada sokongan padu daripada semua pihak lah. Di rumah budaya hormat menghormati mesti ada. Sebab tu masing-masing ada pangkat dia lah. Kak Long dia, Kak Ngah dia, Bang Long dia kan. Begitu juga dalam konteks masyarakat Jawa, dia ada paman dia kan, ada bibik dia. Jadi itu antara budaya yang masih lagi kekal untuk hormat menghormati. Tak boleh panggil hoi-hoi ya. Ada mesti ada pangkat dia. Begitu juga dalam konteks seorang guru dengan anak murid dan sebaliknya. Mesti ada budaya hormat menghormati dengan pelbagai cara yang dulu budaya orang lama mesti dihidupkan kembali lah. Walaupun mungkin kadang-kadang macam pelik. Kenapa kalau orang datang tadi, anak tadi suruh bersalam semua? Yang boleh bersalam lah. Ni kenalkan ni. Ini anak-anak tak keluar. Dia tak nak berjumpa dengan saudara dia ataupun tetamu dia. Jadi ini pun sebenarnya budaya yang tidak sihat. Lantaran itu, sidang pendengar, sidang penuntut sekalian, bila budaya hormat menghormati tidak ada, akan berlakulah yang hari ini kita dengar. Ada bapa yang menyerang guru.
1: Ada juga.
2: Ada pihak orang awam yang menyerang pejabat awam. Sebab apa? Ketidakpuasan ataupun tidak ada budaya hormat menghormati. Sepatutnya, apa sahaja perisian mesti diselesaikan dengan cara rundingan. Cara mendapatkan maklumat awal, bukan terus menyerang. Ini menyebabkan kadang-kadang perkara yang kecil saja menjadi besar. Contohlah kita di jalan raya, kadang sikit saja salah horn pun dia dah keluar penumbuk, dah buka tingkat tunjuk penumbuk, tunjuk aksi yang lucah dan sebagainya. Kecil benda tu, tapi pada kita perlu kepada balik pada emosi lah, kawalan emosi. Kita kena tenang-tenang, jangan stres. Kita kena, kalau kita orang Islam, kena istighfar banyak-banyak. Supaya kita menjadi insan yang bermanfaat kepada orang lain. Selalu saya ungkapkan sebagaimana hadis Nabi SAW, khairunas anfa'uhum linas. Manusia yang baik ialah manusia yang mendatang manfaat kepada orang lain. Dia tidak menyebabkan orang lain risau. Begitu juga orang Islam yang sebenarnya lah, orang Islam yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan mulut dia dan tangan dia. Jadi kita kena hormat menghormati, sayang menyayangi, supaya orang lain juga akan menyayangi kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Menarik minat saya kata Datuk kata-kata tadi di jalanan Datuk saling hormat menghormati daripada perkara sekecil-kecil perkara. Itu satu hal tu, ya, tukar rakam pun satu hal, ya, tukar sebar pun satu hal. Lagi mencetuskan orang kata elok-elok, orang tak tahu jadi tahu. Itu pun satu. Mungkin Datuk boleh untuk yang terakhir Datuk.
2: Ya, sebenarnya dalam konteks ini kita kena lihat bagaimana Islam melarang kita mencempakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu cempatkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksudnya kebinasaan itu cukup luas, walaupun konteks ini dalam konteks orang yang bakhil, orang yang lokek. Ayat itu bermula dengan kita wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kamu pada jalan Allah, dan jangan cempatkan kamu dalam kebinasaan. Maksudnya orang bakhil lah, tak boleh. Tapi dalam konteks ini juga kita kena mengambil tindakan supaya jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan diri kita dikatakan kita menzalimi diri kita sendiri, mencempakkan diri kita kepada kebinasaan, maksudnya mendedahkan diri kita kepada kemusnahan. Misalnya dalam konteks penyalahgunaan dada, arak, pemanduan yang tidak berhemah, pembulian, perkataan yang tidak elok, ataupun sekarang ni zaman IT, menulis dalam cepat media sosial kata-kata yang menyebabkan sakit hati, perpecahan, ataupun yang mungkin menyamar menggunakan akaun palsu. Mereka berani mengatakan sebab dia palsu, dia tak wujud. Maka tulis benda-benda, termasuk juga tulisan-tulisan yang menghina agama. Ini cukup bahaya, dan kita ingatkan supaya kita kena jaga diri kita, kerana kita diberikan nikmat oleh Allah sementara waktu ni. Kita masih hidup lagi, tangan kita masih berfungsi lagi, dan kita semuanya tadi akan dibicarakan di hadapan Allah SWT, dan kita akan dibalas apa yang kita lakukan, sama ada tutur kata kita, perbuatan kita, tulisan kita, pandangan kita juga akan diberikan ganjaran, sama ada baik ataupun buruk.
1: Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian untuk topik kita hari ini. Sayangi diri, hormati orang lain. Dan apa-apa, terima kasih kerana anda terus setia bersama dengan kami. Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu kita bersiaran ketika dan waktu ini. Lepas ini bertemankan sahabat SS DJ Fast akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Jadi terus bersama dengan Melaka FM untuk mengakhiri program ni. Datuk secangkir bicara, biar santai janji sampai, kita tutup dengan doa penutup. Doa lah tu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam agama, kesihatan pada tubuh badan kami, bertambahnya ilmu dan keberkatan pada rezeki kami ya Allah. Ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di atas agamamu, dan palingkanlah hati kami untuk sentiasa taat kepadamu ya Allah, dan perelokkanlah ibadah kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami mohon cintamu ya Allah, cinta orang yang mencintaimu ya Allah, dan amalan-amalan yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu ya Allah. Dan jadilah kami seorang yang dikasihi dan dihormati di dalam hati hamba-hamba ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: ke FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Bermaksud, bagaimana pintar seseorang melakukan sesuatu, sekali-sekala akan melakukan kesalahan juga.
1: Contoh ayat.
2: Kumpulan M16 yang melakukan kegiatan jenayah di beberapa kawasan di Selangor sejak 2 tahun lalu telah berjaya ditangkap semalam kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Sekarang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam lakaku, maju jaya rakyat bahagia menggamit. Dunia bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ya, sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersua suara. Bertemankan saya, Watashi wa Faziradeh, Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam tau dalam segmen Santai Relax MFM 6.12 ya, bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 ya, bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah. Diam tak diam, kita dah memasuki fasa yang kedua untuk tahun ini. Dah masuk bulan Julai dah pun kan. Semoga apa yang kita impikan ya, apa yang kita kerjakan dah tercapai lah untuk 6 bulan yang pertama ya. Dan juga semoga Allah permudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Jadi terima kasih buat DJ SS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin bin Bani dalam rancangan Secangkir Bicara. Macam-macam ya perkara yang kita pelajari, sama-samalah kita ambil intipati tersebut. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Baiklah, uncuk pula. Tiba-tiba uncuk ya. Untuk jam yang pertama ini, kita akan layan lagu-lagu yang telah pun Fuad susun khas untuk anda, menemani perjalanan. Mungkin ada yang baru pulang dari kerja ya, berhati-hati dengan pemanduan. Moga selamat sampai. Juga yang dekat rumah tu, ada yang minum petang ya, ada yang sedang menyandau, ada juga yang baru balik dari jogging dan sebagainya, ambil anak sekolah dan sebagainya ya. Semoga hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan lah untuk kita semua. Jangan lupa, balik rumah sampai je nanti senyum. Jangan muka masam-masam. Kita tahu penat bekerja kan. Tapi kalau orang dekat rumah tu, anak-anak tengok kita senyum aja, diorang pun akan rasa lebih bahagia, lebih tenang ya. Buat para isteri pula, suami dah balik rumah muka macam penat aja tu, jangan tiba-tiba dimarah-marah ya. Buat relax saja tau, tanya bagi minum air dan sebagainya. Amboi, macam-macam lah nak perkongsikan dengan anda ni. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu daripada Misha Omar. Ini dia lagu Bunga Bunga Cinta. Kena sangat lah dengan apa yang Fah cakap tadi tu. Semoga lagu ini memberi kebahagiaan untuk anda semua. Layan Like FM mempesanakan.

0: Nak sambung belajar tapi takut yuran mahal? Jangan risau. Di ICYM banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta ringgit tersedia. Jom lepasan SPM, sertai pertandingan khas dan rebut peluang tajaan yuran pengajian. Cepat, jangan tunggu lagi. Diskaun 50% yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Ingat hari terbuka ICYM 4 Julai jam 9 pagi. Kampus ICYM Bukit Sebuko. 4 Julai ini, mana lagi ke hari terbuka ICYM kita lah.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Mat FM.

Eh, sebuah langkah romantis jugalah. Afa belanja betul-betul ni kan, daripada Stefan Sanchez dengan lagunya Until I Found You. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.21 minit petang. Kalau tengok keadaan cuaca lah di Bandar Melaka ketika ni, dia macam mendung-mendung, sejuk-sejuk aja gitu. Tapi tak hujan lagi, alhamdulillah. Sesuai sangatlah untuk anda yang mungkin nak meluangkan masa membuat aktiviti sukan ya, dan sebagainya, nak keluarkan peluh ke, ada yang takut panas. Tapi tengok cuaca petang ni rasa macam seronoknya kalau dapat bersukan, lebih-lebih lagi dengan keluarga kan. Jadi sukan-sukan juga, kalau dah pergi dekat tempat-tempat awam tu, kena jaga keselamatan diri sendiri. Lebih-lebih lagi yang bawa anak-anak kecil tu pun kena jaga jugalah keselamatan anak-anak anda ya. Nasihat saya supaya pakai baju warna yang sama aja. Kalau kuning-kuning aja senang nampak kan. Senang nak cari anak-anak tu ha. Okey, Fah nak berkongsi dengan anda, sebut pasal anak-anak ni, khas untuk anak-anak kita yang bersekolah lah ya. Okey, program khas My Lesson B2 Sekolah My B2S 2026 yang mana menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperolehi lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Yang mana inisiatif strategik JPJ dan juga KPM ini turut memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan juga pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak kita yang dah berkelayakan lah untuk memperolehi lesen ni, boleh buat permohonan untuk program khas My Lesen B2 Sekolah 2026 ya. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya ni ha. Lagu nyanyian daripada Bumi Putra Rockers. Hai, khas untuk anda ya, terutama sekali rocker-rockers di luar sana. Sambil minum kopi, minum teh ya. Cecah dengan biskut tongkat, biskut lemak, biskut petak tu kan. Makan cekodok, mie goreng. Ai, layan pula perasaan dengan lagu ini. Melaka FM mempesonakan.

0: Lagu FM membesarnya kan Bumi Putra Rockers dengan lagunya 1000 tahun takkan mungkin. Baiklah, terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Ada yang berkongsi bercerita tentang durian. Tak sihat DJ Faz, makan durian banyak sangat. Ya betul. Ya, makan durian sekarang ni, durian pun harganya kita jumpa tak berapa nak mahal, jadi senanglah untuk didapati. Berhati-hati juga, jaga kesihatan. Nak makan tu boleh, makan berpada-pada. Ya, banyakkan minum air putih. Kalau ada petua petua nak sejukkan badan lepas makan durian tu, ikut. Mudah-mudahan kita terhindarlah daripada sebarang perkara yang tidak diingini, tau. Baiklah, kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Rizwan Yassin, ya. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Mana lagi Melaka FM le, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Rizwan Yassin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita. Kita ikuti bersama.
3: Sebenarnya sedekah, bila Allah SWT menyebut dalam Quran, sesiapa yang bakhil dalam bersedekah, sesungguhnya dia bakhil dalam dirinya untuk beramal. Dia bakhil bukan kepada orang, dia bakhil kepada dia. Kenapa dia bakhil kepada dia? Kerana dia bakhil untuk dapatkan lagi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan atau saya, kita bersedekah kepada fakir miskin. Nampak macam kita tolong fakir miskin tadi untuk makan. Sebenarnya kita bukan tolong fakir miskin untuk makan. Itu zahirnya. Sebenarnya kita tolong diri kita untuk terselamat di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Kerana itu barang siapa yang kedekut untuk bersedekah, sebenarnya dia kedekut untuk mendapatkan hari ini penghapusan dosa bagi diri dia sendiri. Kita, kata Imam Al-Ghazali menyebut, kita memang tak akan nampak begini besar, benda begini besar, kerana manusia akan sentiasa menghukum apa yang bersifat lahiriah yang nampak. Yang batinnya kita tak nampak. Cuba hari ini tawaran-tawaran itu dijelmakan. Kita tahu, macam zaman sekarang, ada apps, contohnya dalam apps tersebut boleh tahu dosa dan pahala manusia. Contoh, saya bagi contoh, benda ni takkan berlaku. Tapi kita bagi contoh, analogi, itulah manusia seperti kita ini suka, dan kita hari ini kecenderungan untuk menilai benda yang nampak. Kenapa? Contohnya kalau satu kali kita sedekah, kita buka akaun dosa kita, turun. Sedekah lagi, turun. Sedekah lagi, turun. Lagi banyak kita akan bersedekah. Tapi kita tak tahu amount dosa kita berapa. Kita tak tahu hari ini penghapusan dosa kita bila kita sedekah itu berlaku depan mata secara instant atau secara terus, kita tak nampak. Akhir sekali kita bertindak untuk mengambil enteng atau tak ambil kisah atau imdah. Tapi kalau benda dunia ini yang kita nampak, kita bekerja, gaji masuk, kita hari ini buat kerja tambahan, macam contohnya pergi kerja Grab dan sebagainya, masuk komisen tu masuk, kita suka. Kenapa suka? Benda nampak depan zahir mata. Segala ganjaran itu bergerak. Tapi ganjaran ukhrawi tidak nampak bergerak depan mata kita. Kata balik kepada tadi, sedangkan ganjaran tersebut kita dapat. Bukan tak dapat, tapi Allah akan balasnya di akhirat kelak. Jadi balik kepada tadi, tuan-tuan, di antaranya ialah sifat tamak yang membawa kepada apa? Kepada bakhilnya manusia. Dan itu berarti hati dalam kita mempunyai sifat tamak dalam diri kita ini. Bila kita tamak ini bahaya. Orang tamak ini dia akan bawa kepada sifat yang pernah kita sebutkan sebelum ini, sifat takathur, iaitu sifat sentiasa berfikir yang apa yang dia ada itu tidak mencukupi. Dan yang paling bahaya sifat apa? Tamak ini membawa kepada kalau boleh dia sahaja dapat, orang lain jangan dapat nikmat tersebut. Dan bila orang lain dapat nikmat tersebut, dia akan rasa marah dan rasa tidak puas hati. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu sifat yang ada. Allah apa, syaitan akan bisik dalam diri manusia. Tamak. Dia tak cukup. Satu tak cukup, dua tak cukup. Sentiasa dalam keadaan yang, kalau tanya satu tak cukup, dua tak cukup, air berapa yang cukup, memang tidak akan pernah cukup. Itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendeknya doa tu, panjang doa, tapi akhir sekali doanya ialah apa? Wa na'udzubika min nafsin la tashba. Nafs ini maksudnya syahwat lah, kehendak kita. Wa na'udzubika ya Allah min nafsin la tashba. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu benda, iaitu nafsu yang tidak pernah kenyang. Allahu akbar. Itu doa, doa. Wa na'udzubika min nafsin la tashba. Kita selalu berdoa mungkin wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa', iaitu minta perlindungan daripada Allah ilmu yang tidak bermanfaat, kan? Tapi jangan lupa juga berdoa wa na'udzubika min nafsin la tashba. Ha, kan, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bukan saja lindungi kita daripada ilmu yang tak bermanfaat, tapi juga lindungi kita daripada apa? Daripada syahwat ataupun kenafsu yang tidak pernah rasa kenyang. Mestilah kita nak ada nafsu yang kenyang. Kalau tak, tamak itu tidak akan hilang. Karena tu tuan-tuan, kerana itu dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang dua. Ayat yang pertama ada dua perkataan. Satu bunyinya hampir sama tapi beza dia punya maksud. Yang pertama ialah amal, yang kedua ialah amal. Apa itu amal? Bil alif, alif mim lam, amal. Satu bil ain, dengan ain, penulisannya dengan perkataan huruf ain, ain mim lam, amal. Bunyi macam sama, kata orang sama tapi tak seru, tak serupa. Betul. Satu amal maksudnya cita-cita, cita-cita. Satu amal maksudnya amalan, kebajikan. Kata Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya melindungi Nabi daripada amal, daripada cita-cita yang akan memutuskan amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubika ya Allah minal amal, iaitu minta Allah lindungi Nabi. Dalam satu hadis Nabi berdoa, mafhumnya menyebut Nabi minta perlindungan daripada Allah akan adanya cita-cita, iaitu mempunyai, memiliki cita-cita, memiliki impian, dan impian tadi akhir sekali menyebabkan terputusnya amalan kebajikan. Kita ada cita-cita. Cita-cita apa? Nak jadi orang kaya. Cita-cita apa? Nak jadi orang yang power, orang yang kuasanya besar, jawatan tinggi. Cita-cita. Salah tak ada cita-cita? Tak salah. Terus kalau ada cita-cita. Tapi minta Allah lindungi kita daripada adanya cita-cita, tapi bila ada cita-cita tersebut menyebabkan amalan kita terputus. Apa amalan terputus? Kerana terlalu panjang amat, terlalu panjang cita-cita, terlalu panjang dia punya impian di dunia itu, menyebabkan akhiratnya terkorban, akhiratnya hilang. Seorang isteri cita-citanya panjang, cita-citanya tinggi. Tinggi apa? Nak jadi seorang wanita yang hebat, nak jadi wanita yang namanya tinggi, pengaruhnya kuat. Terputusnya amalan apa? Akhir sekali anak di rumah tidak diasuh dengan baik, isteri, suami di rumah tidak dijaga makan dan pakai dengan bagus, rumah tak terurus dengan baik. Maka jangan ada cita-cita amal yang sebegitu, kerana akan memutuskan amalan yang sebenar. Seorang suami cita-citanya bagus, atau seorang lelaki cita-citanya bagus, nak jadi orang yang sebegitu, sebegitu dan sebagainya. Tetapi jangan amalan yang sepatutnya dia buat itu dia korbankan, ha, kan? Ha, kan itu berhati-hati. Nabi SAW peminta Allah lindungi Nabi, apatah lagi kita. Kan itu penyakit umat akhir zaman disebut dalam kitab, mengingatkan ialah panjangnya cita-cita dan juga impian. Saya tengok diri saya, tuan-tuan, ialah Allah kurniakan fasa satu selesai, alhamdulillah ada izin kejayaan. Tapi baru dapat dah fikir dah, baru dapat dah fikir dah. Dulu saya ingat lagi awal-awal saya masuk kerja sebagai seorang pensyarah, wah, kita kata, oi, bahagianya jadi seorang pensyarah, alangkah indah jadi seorang pensyarah. Allah kun fayakun, Allah terima cita-cita tadi, doa tadi, Allah terima, jadilah kamu seorang pensyarah. Saya tak nak bahas soal lain, saya bahas renungi diri, hati saya sendiri untuk tujuan apa, islah kebaikan diri saya. Saya tak nak cerita tentang orang lain. Nak katakan bahawa manusia ini

0: kerja dengan pensyarah. Tengok, oi, bahagia ke jadi pensyarah ni. Waktu-waktu sendiri buat benda yang dia suka, fokus kepada kajian dan produk dan sebagainya. Buat seronok. Pasang cita-cita untuk jadi seorang pensyarah di universiti IPT dan sebagainya. Dah jadi pensyarah, alhamdulillah, tiba-tiba datang, ish, kalau aku jadi pensyarah sekadar nama ustaz atau Encik Ridwan dah, tak glamour, tak sedap. Takkan hari ni nama Encik Ridwan tak jadi pensyarah, orang Melaka cakap koman lah kan. Tak nak. Oh, dah pasang cita-cita baru, dah jadi pensyarah. Tadi kata kalau jadi pensyarah dah bahagia. Tak, pasang cita-cita baru pula. Mesti ada kelulusan yang lebih baik, iaitu ada gelaran doktor, keluaran PhD dan sebagainya. Saya memasanglah cita-cita. Oh, kalau jadi ni hebat, alhamdulillah. Pasang cita-cita, bergerak. Allah izinkun fayakun tahun 2000. Habis sahaja Viva PhD tu, izin Allah dah dapat jadilah. Terus pasang cita-cita. Eh, tapi kalau lah PhD saja, tengok yang Viva semua ni, semua gelaran macam-macam di hadapan Profesor Madia. Alangkah bagus hari ni kalau daripada doktor dapat Profesor Madia kat depan. Eh, ingat kan dah habis dah. Tak cukup dia punya cita-cita tu. Tambah cita-cita baru lagi. Bila ada cita-cita, akan adalah benda yang dia nak kena buat untuk sampai cita-cita ini tadi. Dan kalau dah dapat, akhir sekali tetap juga, kalaulah Profesor Madia, macam tak sedap bunyinya. Buangkan Madia, tinggal Profesor tu lagi sedap. Biar full Profesor. Cita-cita manusia nafs la tashba', tidak akan pernah puas. Saya tak nak cerita orang, saya cerita diri saya sendiri. Kerana tu lawannya untuk heal atau untuk rawat apa? Rawatnya ialah sifat qana'ah. Sifat rasa cukup sekadarnya dengan apa rezeki yang ketika itu Allah berikan. Boleh untuk berusaha, beramal, teruskan. Nak capai KPI, capailah. Tapi macam Nabi sebut, jangan kerana kita nak mengejar amal, cita-cita tadi yang terlalu panjang daripada ni nak ni, yang ni nak nu, nak nu, nak sinun, akhir sekali menyebab terkorbannya kita punya amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata hari ini, ingatkan Hasan Al-Basri yang beri kepada kita, jangan sampai nak mengejar amal mengejarkan kita tertinggal amalan, dan akhir sekali kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sibuk mengejar cita-cita. Sedang kamu sibuk mengejar cita-cita, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian dan ajal. Dan ketika itu kerana mengejar cita-cita, amalan kamu dalam keadaan yang berkurangan. Nah, itu yang kita risau. Tapi kalau hari cita-cita bergerak seiring dengan amalan, itu baik. Jadi balik kepada tadi, kita doa pada Allah, min ilmil yanfa', ilmu yang tak manfaat, minta Allah lindungi kita. Dan juga nafsil la tashba', iaitu apa nama dia, lindungi kita daripada nafsu ataupun kehendak cita-cita ini yang tak pernah dalam keadaan syaban ataupun dalam keadaan kekenyangan. Bila kita selalu didik, insyaAllah. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dalam kaedah tarbiyah yang baik ialah selalu mendidik orang bawahan, anak kita ini, dengan sifat yang syukur, sifat yang tidak memberi mereka lebihan. Bila kita dah selalu beri kepada anak lebihan, kan? Atau selalu beri kepada kita punya orang bawahan ni lebihan, tiba-tiba lebihan itu tidak ada, akan timbul perasaan mereka untuk menentang dan meminta. Tapi kalau kita beri lebihan, beri kepada anak macam-macam benda, bagus. Tapi ingatan untuk mereka mensyukuri itu perlu ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat ataupun rasa kekuatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam disebutkan tadi, supaya hari ini, kalau hari ini Allah na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba', dan sebelum itu didoakan kepada juga wa min qalbi la yakhsha', tiga benda, wa min qalbi la yakhsha', wa min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba'. Minta Allah lindungi yang pertama, daripada hati yang tak pernah khusyuk. Bahaya ada hati tapi tak pernah khusyuk, itu pun minta perlindungan daripada Allah. Qalbil min qalbi la yakhsha. Yang kedua, wa min ilmi la yanfa'. Ada ilmu tapi ilmu tu tak manfaat. Malah ilmu itu bawa kepada benda yang pelik-pelik, syirikkan Allah contohnya. Yang ketiga, wa min nafsil la tashba', daripada kehendak hawa nafsu yang tak pernah puas atau kenyang. Wallahu a'lam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan

0: Seorang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, daripada Mojo dengan lagu Dahsyat, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang kekuatan sesebuah perasaan yang pernah hadir di dalam hidup, ya. Namun sehebat mana pun cinta itu, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri kerana terlalu mengejar sesuatu yang belum tentu ditakdirkan untuk kita. Okey, 6.57 menit petang, saudara. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.24 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Ada yang sedang, ya, menantikan waktu maghrib. Ada juga yang masih lagi sedang bertugas ketika ini. Antaranya kita ada Kak Sena Hasina di Alur Gajah, ya. DJ Faz tengah layan Melaka FM ni sambil siapkan tempahan santan katanya. Lepas maghrib nanti nak kena hantar. Kau main banyak lagi yang dinyatakan kat sini, kata 80 kilo. Apa pun terima kasih ya Kak. Kerja-kerja juga, kesihatan kena jaga tau. Okey. Faz juga nak berkongsi dengan anda kata-kata untuk sama-samalah kita bermuhasabah diri pada petang ini, saudara. Petang yang mendamaikan ini mengajak kita untuk bermuhasabah. Dalam kesibukan hidup, kita jangan lupa bahawa setiap langkah kaki dan setiap perbuatan tangan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Jadi lagu selepas ini bertajuk Ketika Tangan dan Kaki Berkata, sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk sentiasa memperbaiki diri, memperbanyakkan amal kebaikan dan juga memohon keampunan selagi masih diberi kesempatan. Hayati bersama nyanyian daripada Kresna, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Melaka FM mempesonakan.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka perbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrul rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca dia. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

0: membaca Al-Quran selepas daripada solat maghrib dan solat subuh akan dapat mencerdaskan otak sampai kepada 80%. Berkata Malik bin Umair, seorang daripada para sahabat, mengatakan bahawa satu-satunya manusia yang tidak tua ataupun awet muda tidak lupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu baca Quran, maka dia ni tidak akan dihinggapi penyakit nyanyuk. Jadi manusia yang paling jernih akalnya ialah adalah para pembaca Quran. Kerana bila dia baca Quran ini, dia membaca kalamullah. Bila lisan dia membaca kalamullah, sudah tentu dia akan menjaga seluruh anggota dan tubuh badan dia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka berkata Imam Al-Qutubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya mencapai 100 tahun. Ini kata-kata Imam Qutubi, seorang ulama tafsir. Dan Imam Ibrahim Al-Maqdisi memberi wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang siang malam dia sibuk dengan Al-Quran, al-laylu atrafan nahar, mereka ni siang malam baca Quran sampai tak sempat nak minta dengan Allah. Orang yang sibuk baca Quran ni sehingga dia tak sempat dengan nak minta dengan Allah, nak minta murah rezeki, nak minta panjang umur, nak minta kelapangan hidup. Maka dengan sebab dia sibuk baca Quran ini, Allah Ta'ala akan memberi yang lebih baik daripada orang yang meminta. Dan telah berkata Ibnu Salah, bahawasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Malaikat tidak diberi taklif kan. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turunkan kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Maka oleh kerana itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar siapa sahaja di kalangan manusia yang membaca Al-Quran. Jadi disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasu bainahu illa nazal alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Mereka akan sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Dan berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak ada satu pun rumah yang aku lawati melainkan padanya orang baca Quran.
1: Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: Al.
1: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
2: Lagi FM 102.3.

Inilah KFM Mempesona Khan daripada Maher Zain dengan lagunya Rahmatun Lil Alamin. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.57 minit malam. Baik, selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti bermula dari pukul 8 hingga pukul 9 malam untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat. Masuknya waktu solat Fardu Isya adalah pada pukul 8.40 minit malam, dan selepas itu tepat pukul 9 kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus aja melekat bersama dengan kami tau. Sebab apa, malam nanti pukul 9.30 kita ada rancangan Senada Duet. Layan lagu-lagu duet hanya di mana? Melaka FM le. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Azhar Hanzi dengan lagunya Dari Bawah. Melaka FM mempesonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Bermaksud, bagaimana pintar seseorang melakukan sesuatu, sekali-sekala akan melakukan kesalahan juga.
1: Contoh ayat.
2: Kumpulan M16 yang melakukan kegiatan jenayah di beberapa kawasan di Selangor sejak 2 tahun lalu telah berjaya ditangkap semalam kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.
3: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

sebut pasal emosi ni, saya nak tanyalah para pendengar ni, antara emosi wanita dengan emosi lelaki, yang mana satu lebih beremosi? Yang perempuan kata lelaki, lelaki. Yang lelaki kata tentulah wanita, Ustaz. Ha, kan? Sebab itu tuan dan perempuan, tuan mati Allah sekalian, kita nak sembang-sembang, kita nak cerita tentang emosi wanita versus emosi lelaki. Sebab setiap manusia ni ada emosi. Kalau tak ada emosi, itu bukan manusia, robot. Kan? Mestilah hari ini sebagai manusia ada rasa marahnya, ada rasa sukanya, ada rasa kecewa, sedih. Betul tak betul? Cuma kita nak tengok dari aspek yang lebih jelas, emosi wanita versus emosi lelaki, bagaimana kita ekspresikan dia. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada emosi wanita ni, ekspresi wajah wanita mudah dilihat ketika dia beremosi. Berbeza dengan lelaki. Betul tak betul?

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin kini bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda setiap hari untuk memastikan diri kita hari ini terasa terjana minda kita menjadi orang-orang yang nak berjaya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmatullah sekalian. Hari ini saya nak berkongsi

0: pan. Kalau kita tengok orang perempuan kalau marah, pertama sekali tuan dan puan, mata dia akan terbeliak besar. Kan? Pipi dia akan ketak. Kan? Berbanding lelaki tuan-tuan dan perempuan. Dia kalau marah tuan dan perempuan, kadang-kadang dia cool. Tapi hati dia sangat-sangat sakit tuan dan perempuan. Jangan sampai dia tumuk. Dia tumuk apa? Dia tumuk pintu dan meja. Sebab itu tuan dan perempuan, kita kena kawal emosi kita ni. Biar emosi kita ni jangan sampai orang lain yang tak terlibat terasa. Sebab kadang-kadang tuan dan perempuan, kita marah dengan suami, tapi membawanya sampai ke rumah. Sebab apa? Ekspresi tu nampak. Kan? Nampak daripada wajah kita. Sampai kawan-kawan kat pejabat pun baru bagi salam kan. Assalamualaikum, apa khabar? Apa khabar? Ui, dia marah pula eh. Ya tu kita tak nak. Satu pejabat pula nanti murung sebabkan emosi kita yang tak stabil. Sebab itu nak perempuan, yang pertama, jaga ekspresi wajah. Sebab kadang-kadang kita terbawa-bawa daripada ekspresi wajah kita. Kita tak nak orang lain pun terkesan sama. Kedua, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, bahasa dan pemahaman artikulasi kata pada perempuan lebih baik berbanding lelaki. Memang betul. Walaupun orang perempuan ni kita nampak daripada ekspresi wajah dia, tapi kata-katanya lebih baik. Kan, berbanding lelaki kalau dah marah tuan-tuan dan perempuan, dia tak cakap mana. Tapi mulut dia tu lepaskan dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Saya tak naklah sebut kan. Tapi kita boleh faham apa yang biasa orang lelaki sebut. Sebab itu kita kena kawal tuan-tuan. Kawal yang macam mana? Pastikan kita tidak mengeluarkan kata-kata kesan atau kata-kata yang boleh menyebabkan menggambarkan diri kita siapa. Sebab itu ramai orang kata apa, nak tengok orang itu okey ke tak okey, baik ke tak baik, tengok ketika saat dia marah. Sebab itu kena jaga. Baik, ada 2-3 perkara lagi yang saya nak share sebab seronok kita cerita pasal emosi ni. Tapi kalau nak tahu lebih, jangan lupa esok bersama dengan saya lagi dalam Melaka FM, segmen Jana Minda, pasti menjana minda kita. Bersama saya Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah, Melaka.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Maka ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Like FM, Umi Sonia Khan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des, Haji Memang Arsitek. Ya, DJ Fazi rama-rama. Menemani anda lah untuk hari ini. Seperti biasa, hari Khamis, malam Jumaat. Pastinya yang akan sentiasa mempesonakan pendengar setia Melaka FM. Nak tanya ni, dah makan ke belum? Tak dengar lah dah makan ke belum tu. Dah, alhamdulillah. Makan apa? Masak apa tu kan? Sekarang ni musim durian. Kalau masakan mesti ada sambal tempoyak kan? Sedapnya sambal tempoyak. Apapun ya, keadaan anda, aktiviti anda pada hari ini, semoga segalanya dipermudahkan, insyaAllah. Baik, kejap lagi kita akan bersama dalam rancangan Senada Duet. Seperti biasa, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu duet, mungkin nak tujukan kepada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati kan. Biasa kalau lagu duet ni, lagu cinta, sangat sinonim dengan lagu-lagu cinta. Selain daripada lagu cinta, ada juga lagu-lagu rap, lagu-lagu bahasa Inggeris, ya, lagu-lagu antarabangsa. Anda boleh saja buat permintaan sebarang lagu asalkan duet. Terus dekat nombor wasabi kami 0108061023. Dan Fah nak menjemputlah kepada yang ada ke lapangan waktu tu, yang tengah pegang smartphone kan, telefon pintar. Apa kata jom singgah-singgah dekat live TikTok Melaka FM ketika ini? Bolehlah sembang-sembang dekat sana. Kita ada Ija, kita ada The Sale, kita ada Arik, Abam Api, Fahmi, kita ada Cik Farizek, Abis Muta pun ada. Kita ada Kak Zura Juju, ya, Maknab, dan ramai lagi lah yang singgah temankan Faz di ruangan TikTok. Baik, kita nak teruskan untuk lagu seterusnya. Sebelum kita nak mulakan Senada Duet, seketika nanti sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dan juga Andy Flop Poppy. Ni nak bagi panaskan segmen terlebih dahulu tau, sebelum bermulanya. Oh gitu. Jom, lagu sembunyi untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melayu.

Dalam sebuah lagu ada cerita yang tersimpan. Dalam sebuah duet ada dua jiwa yang saling melengkapi. Dan malam ni dalam Senada Duet kita hayati rangkaian lagu-lagu yang menyatukan rasa, yang menghubungkan kenangan, ada mengiringi perjalanan cinta serta kehidupan. Jadi semoga setiap melodi yang berkumandang menemani malam anda dengan seribu makna yang cukup indah. Baiklah, 9.31 minit malam pada waktu ni. Selamat datang ke segmen Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa bersama dengan saya DJ Faz, ya. Ya, akan menemani anda insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan menyiarkan lagu-lagu duet pilihan anda sendiri. Macam mana nak minta lagu tu? Hantarkan saja dekat nombor WhatsApp kami 0108061023, ataupun anda boleh singgah dekat ruangan TikTok Melaka FM. Seman-seman dekat sana, lepas tu buatlah permintaan lagu, kan? Antara cara lah, ya. Mungkin lagu-lagu pilihan anda pada malam ini mengembalikan nostalgia, ya, zaman remaja, zaman kita kecil sampailah ke dewasa, dan macam-macam lagi lah. Jadi apa tunggu lagi, cepat-cepat Fah tunggu dekat sini menantikan lagu pilihan dan juga ucapan-ucapan daripada anda. Baik, yang sedang memandu tu hati-hati tau, moga selamat sampai ke destinasi. Juga yang sedang menyandau dekat rumah tu, ada yang tengah layan Melaka FM sambil sambil tunggu waktu nak tidur, katanya tau, tengah layan-layan mata jenis DJ Faz. Sebab itulah singgah tengok Melaka FM dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa, kita ada penyampai radio klasik juga tau, iaitu saudara Syazmil. Katanya DJ Faz, belanjalah lagu daripada Roman dan juga Killa Ferry, tajuk Roman. Okey, boleh. Kejap lagi Kak Faz siarkan untuk DJ Mel tau. Okey, juga kita ada Abang Mapi. Kita ada 71Z. Tok Sidang Virus pun ada menonton live di TikTok Melaka FM. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama sebelum lagu pilihan daripada DJ Mel tadi, kan? Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Yazid Atak dan juga Wani Siddiq, pilihan daripada Kak Zai. Katanya lagu ni saya nak tujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat mendengar dan juga selamat beristirahat. Melaka FM, Senada Duet.

telefon lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Ini sebuah lagu yang sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan. Roman. Nyanyian daripada Roman bersama dengan Killa Ferry. Ada cinta yang hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dikenang. Seperti helaian Roman yang pernah ditulis bersama, yang mana setiap detiknya indah walaupun akhirnya hanya tinggal cerita.

Aduhai. Oh, kemain lagi kan? Dengar lagu Roman tu, mulalah hati ni. Aduhai. Mereka yang pernah bercinta, yang ada memori, memang terasalah dengan lagu tersebut. Okeylah, kita nak kesatkan air mata mereka yang telah pun berderai di pipi tu, ha. Lagu pilihan seterusnya, pilihan daripada Cik Din. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nak dengar lagu nyanyian daripada Eva dan juga Izzat. Lagu yang berjudul Dua Insan. Lagu ni saya tujukan untuk kekasih hati yang turut mendengar senada duet ketika ini. Dan kata Cik Din, tak sabar nak tunggu lawanan Spanyol pagi nanti. Amboi, sempat. Okeylah, jom kita layan perasaan dengan lagu ini. Dua Insan, senada duet. Like FM mempesannya kan.

0: tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga kerasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Okay, soal lagu duet rap yang dinyanyikan oleh MC Size dan juga Zainakal bertajuk Lemas, ya, lagu pilihan daripada Aryan. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Senada Duet malam ini. Baik, terima kasih Aryan. Baiklah saudara, tepat pukul 10 malam ketika ini, semakin malam nampaknya semakin hangatlah dengan pilihan lagu-lagu duet yang dihantar menerusi talian bilik hijau 01080661023. Dan ada satu kiriman, kiriman ni sebenarnya dah lama dah Fas tak terima tau, iaitu ayahanda Cik Ramli Bertam Hulu. Katanya selamat malam dan juga selamat bertugas DJ Fas. Selamat malam kembali Senada Duet malam ni. Cik Ramli kita ada majukan sebuah puisi ringkas bersama dengan lagu iringan. Harap DJ Fa bolehlah bacakan. InsyaAllah saya akan membacakannya untuk Cik Ramli dan juga semua tahu. Sebuah puisi bertajuk Ketika Cinta Bertasbih. Pada hening malam, ku bersujud dalam diam. Ku bersujud dalam-dalam. Antara sejadah dan juga kening berbisik pada bumi, berharap didengar langit pada malam ini. Mendoakanmu adalah cara yang terbaik yang aku punya. Baik-baik doa yang aku langitkan, itulah cara aku menyampaikan rindu kepadamu. Dan barangkali rindu ini akan sampai kepada pemiliknya. Dan aku memang tak pandai merangkai kata ataupun berucap mesra. Semoga saja engkau faham apa yang aku rasa. Bahawa engkau yang selalu menjadi pameran utama ketika rindu datang menyapa. Dan semoga kau setia di kejauhan menjaga cinta yang aku punya sampai kita menjadi halal untuk bersama. Beserta dengan lagu iringan nyanyian daripada Akasha dan juga Ani Suraya, Hadirnya Dirimu. Sebuah lagu yang mengalu-alukan kehadiran cintanya.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Thomas Hari ada juga Elsa Pitaloka dengan lagu Satu Hati Sampai Mati, pilihan daripada Syah Nizam. Katanya nak tujukan buat kekasih hati Syaz yang berada di rumah tu dengan ucapan salam sayang untukmu dan juga salam senada duet. Baik. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana malam ni kita akan dengarkan lagu-lagu duet pilihan daripada anda ya. Mungkin nak tujukan kepada seseorang yang jauh di mata tapi sentiasa dekat aja di hati. Baik, Fana berkongsi mengenai nombor kecemasan Malaysia. Ya, saya pasti rata-rata di antara pendengar kita kebanyakannya telah pun menyimpan nombor kecemasan ini di dalam telefon pintar masing-masing. Kalau masih ada yang belum, dengar baik-baik ni, boleh simpan sekali siap-siap. Okey, yang pertama sekali nombor MERS 999 yang merupakan panggilan percuma ya untuk semua kecemasan seperti polis, ambulans, bomber dan juga pertahanan awam. Seterusnya nombor 997 seandainya anda kena scam ataupun penipuan kewangan, boleh hubungi talian tersebut ya, yang mana bermula pukul 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Juga boleh buat laporan polis ya, wajib dibuat kemudian dalam tempoh 24 jam bermaksud selepas saja telefon talian 997 itu terus buat laporan polis. Okey, seterusnya nombor 15999 merupakan talian kasih jika anda ingin melaporkan mengenai keganasan rumah tangga, dera kanak-kanak, krisis keluarga, yang mana talian ini beroperasi dalam tempoh 24 jam ya. Seterusnya nombor 15555 merupakan talian Hill jika anda dalam krisis ingin melaporkan mengenai krisis kesihatan mental, tekanan ataupun panik. Jadi talian ini bermula 8 pagi hingga 12 tengah malam. Seterusnya talian Befrienders KL, okey. Yang mana talian ini adalah talian ya sokongan emosi dan juga cegah bunuh diri, beroperasi 24 jam dalam pelbagai bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Jadi guna talian yang betul untuk melaporkan sebarang kecemasan ya. Jadi kalau anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh terus ke media sosial Melaka FM. Sebab dekat sana pun kita ada share juga tau, kita ada kongsi untuk anda. Baiklah, kita nak teruskan lagu pilihan daripada Moksur Raja alias untuk semua teman-teman Melaka FM, peminat setia Melaka FM. Aku Cinta Aku Rindu daripada Ajay dan juga Nurul, Senada Duet.

do. Yeah, daripada Hafiz dan juga Adira dengan lagu Takdir Tercipta dalam senada duet, lagu pilihan daripada Puan Yaya. Katanya lagu ni saya tujukan untuk anak anda yang berada jauh nun di utara, dengan ucapan semoga anak anda sentiasa sihat ya, tak kira di mana saja anak anda berada. Bonda rindukan anak anda. Masya Allah. Terima kasih Puan Yahya. Okey, kita nak baca lagi kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya segmen senada duet malam ni, ucapan salah ukwa buat Zakiah yang berada ataupun bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban. Juga untuk Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaidah Kamal, Hajah Zainab di Alu Gajah. Juga untuk Hajah Nur Kamaria di Woodland, Singapura. Dengan ucapan selamat malam ya, daripada Kak Nuri Angkasa. Macam nak dengar lagu daripada Wani Hasrita tu. Kejap lagi kita akan keudarakan khas untuk Kak Nuri Angkasa. Baiklah saudara, ada rakan-rakan mendengar kita yang tertanya-tanya, DJ Faz, untuk perlawanan Piala Dunia pada pagi esok, pusingan 32. Pasukan mana yang kita bakal saksikan persembahannya? Oi, persembahan tau. Okey, esok ya 3 Julai 2026 untuk pusingan 32 perlawanan Piala Dunia 2026. Bermula pukul 3 pagi, kita bakal menyaksikan pertemuan antara Spanyol akan bertemu dengan Austria. Manakala tepat pukul 7 pagi, kita akan saksikan perlawanan Portugal akan bertemu dengan Croatia. Seterusnya pukul 11 pagi, perlawanan antara Switzerland bertemu dengan Algeria. Jadi ada 3 perlawanan yang cukup dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak dunia. Siapakah yang akan layak ke pusingan 16? Sama-sama kita nantikan. Saya kira esok ramai yang mengambil cuti ya, sebab ini adalah antara pasukan kegemaran antara Spanyol ya, Portugal ataupun Switzerland. Okey, jadi apapun sama-sama kita nantikan keputusannya esok. Okey, dan untuk lagu seterusnya ini, lagu pilihan daripada Kak Kenong. Malam ni Kak Kenong nak dengar lagu bahasa Inggeris. Ya ke bahasa Inggeris ni? Bukan bahasa Inggeris. Lagu ini dinyanyikan oleh Andrea Brosley dan juga Veronica Berti. Lagu yang berjudul Autumn Leaf. Sebuah lagu yang cukup-cukup romantis ya, dalam senada duet pada malam ini. Dengan kata-kata, seperti daun-daun musim luruh yang gugur satu persatu, begitulah waktu membawa pergi kenangan yang pernah mewarnai hidup kita. Namun ada memori yang tidak pernah benar-benar hilang, terus berbisik di dalam hati setiap kali kita mengenang seseorang yang pernah memberi makna di dalam hidup kita. Dan kadangkala yang tinggal hanyalah rindu, namun rindu itulah yang mengingatkan bahawa pernah ada cinta yang begitu indah.

Like FM, kami sanakan memori berkasih daripada kumpulan Spin dan juga Siti Nordiana. Baru saja menghiburkan anda ya. Okey, kita ada antara rakam dengar kita yang berada di Bendang, warung di Bendang. Kak Zura Juju katanya DJ Faz malam ni kedai tutup awal sebab current tak ada. Alamak tuan. Itulah nak buat macam mana ya. Kak Juju bergelap nampaknya, tapi tetap setia mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, apa pun kita doakan semoga ya Kak Zura Juju dengan perniagaannya terus majulah. Dimurah, dimewahkan lagi dengan rezeki pada hari esok. InsyaAllah kita doakan bersama. Jangan sedih, jangan risau, sebab akan tunaikan lagu permintaan Kak Zura Juju. Katanya nak dengar lagu Rindu Bayangan. Kalau tak ada, gantikan lagu Percaya Hati Kak Syarif dan juga Projek Terband. Antara salah satulah kan. Buat semua yang mengenali Zura Juju di warung di Benang Pak Ain Bacang, semoga terhibur semuanya. Baik, jom kita layan lagu permintaannya. Lagu Rindu Bayangan. Ini baru sinyanya Nurul dan juga Ellie Katz tau. Untuk semua.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal waktu macam naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

0: kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yugu.
1: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
2: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
1: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, kalian internet kena ada tau.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof menyatakan komitmen Malaysia telah memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti yang berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pick-up dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindiket pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut citaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam Lagi FM mempersembahkan Naluri Cinta daripada Rohana Jalil dan juga Tok K, lagu pilihan daripada Cik Rizal Baba, ya, dalam rancangan senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 11.20 minit malam ketika ini. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami, sama ada yang dengarkan ya di 102.3 ataupun secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Ada yang dengar sambil lipat baju, betulkan motor kan, tengah baiki kereta, tengah buat apa lagi tu, tengah buat kuih pun ada, menyandau, layan mata, nak lelap kejap lagi. Tadi dah niat malam ni tak nak tidur lewat lah, sebab apa, nak bangun pukul 3 kejap lagi, ataupun nak bangun lebih awal nak solat tahajud, lepas tu nak menonton perlawanan Spanyol, perlawanan bola sepak kan, Piala Dunia. Macam-macam niat, macam-macam azam dan impian dipasang ya, saya pasti. Apapun saya doa, semoga Allah permudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Okeylah, ada banyak lagi lagu-lagu yang Hafaz akan tunaikan untuk anda pada malam ini. Lagu seterusnya, ini satu-satunya lagu Bollywood dalam senada duet untuk malam ini. Lagu pilihan daripada Cik Zanira. Amboi nama dia, Cik Zanira. Katanya malam ni saya teringin sangat nak dengar lagu Terry Lee, lagu yang dinyanyikan oleh Atif Aslam dan juga Akansha Bandari. Lagu tema menerusi filem romantik tahun 2018 yang bertajuk Namaste England. Lagu ni adalah sebuah lagu cinta yang sangat mendalam. Jadi maksud di sebalik lagu ini adalah tentang perasaan cinta yang tidak berbelah bahagi terhadap seseorang yang sangat-sangat istimewa. Dan liriknya menceritakan bagaimana hidup seseorang terasa tidak bermakna tanpa kehadiran kekasih hati. Untuk itu, jom sama-sama kita dengarkan lagu Terry Lee untuk anda. Senada duet, Lagi FM.

daripada Senario dan juga Nurhaida, Zabin usik-mengusik pilihan daripada Encik Badrul. Ha, semoga terhiburlah dengan lagu permintaannya kan. Malam-malam macam ni nak bagi terang sikit mata tu, dengarlah lagu Zabin. Ha, sebelum tu kita dengar lagu Hindi kan. Tere Liye yang bermaksud demi kamu, untukmu. Sebuah lagu yang kalau kita dengar je melodinya tu rasa macam nak menitis aja air mata. Tapi ada yang kata dekat TikTok ni, bila dengar lagu Hindi, lagu sedih ke, lagu happy ke, terus segar wajah biji mata. Ya, memang betul. Ada yang bila nak hilangkan mengantuk kan, sambil memandu tu, dengar lagu Hindustan. Ataupun dengar lagu-lagu dandut. Memanglah akan menyegarkan hari anda. Macam gitu. Kalau tak percaya, cuba. Okeylah. Dah pukul berapa dia ni? Ha? Pukul 11.34 minit malam. Apapun Fana ucap terima kasihlah kepada anda yang menonton live di TikTok, yang mendengar kami tak kira di mana saja anda berada tau. Nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, kerana anda boleh mendengarkan 34 stesen radio RTM di mana-mana sahaja. Juga boleh menonton 6 saluran TV. Ha? Nak tengok bola, perlawanan bola sepak ataupun perlawanan Piala Dunia 2026 yang telah pun memasuki saingan 32 ni kan. Pusingan kalah mati. Ada yang kata, sepanjang festival bola ni kan, tak pernah menonton televisyen, tak tahu nak tengok dekat mana. Kenapa kata begitu? Muat turun saja aplikasi RTM Klik, jadi bolehlah tengok bola di mana-mana sahaja tau. Tengah layan mata nak lelap, tiba-tiba teringat bola. Buka saja, on saja telefon pintar anda, terus anda boleh tonton Piala Dunia. Yang mana pukul 3 pagi nanti, perlawanan Spanyol. Pasukan Spanyol akan bertemu dengan Austria. Manakala pukul 7 pagi, Portugal akan bertemu dengan Croatia. Ini perlawanan yang agak sengit. Kedua-duanya ada penyokong yang sangat ramai. Sama-samalah kita nantikan ya. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Lagu pilihan daripada Arik. Kata Arik, malam ni nak berjoget pula bersama dengan Rosma dan juga Haziq. Ini dia, Joget Cinta Sati. Amboi, makin malam makin rancak nampak. Layan je lah, senada duet.

kebelakangan ini, budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

0: Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan juga Oni. Lagu pilihan daripada Muhammad Hafiz, katanya nak tujukan buat isteri tercinta dengan ucapan aku sayang kamu sampai akhir usiaku. Amboi. Bukan main romantis lagi kan? Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan ya. Kita ada nota suara tau sebenarnya. Tapi kejap lagi kita akan pendengarkan kepada anda kiriman daripada Tok Man Janggut. Lama dah Tok Man Janggut hantar nota suara ni. Cumanya baru sampai giliran. Kita dengarlah kejap apa agak-agaknya kata Tok Man. Adakah Tok Man masih lagi sedang mendengar ketika ini ataupun dah lelap, sedang dibuai mimpi?
1: Hello, assalamualaikum DJ Pak.
0: Selamat
1: bertugas. Apa khabar? Ini Tok Man Janggut DJ Pak. Saya tak payah pilih lagu lah. Pak putau lah apa-apa yang lagu.
0: Putau aja.
1: Lagi ke Inustan ke Gostan bah putau. Pak pandai putau lah.
0: Iyalah.
1: Okay Pak. Ni lama tak telefon Pak. Saya nak dengar dari Melaka pun tak boleh. Saya duduk. Kan dah duduk banyak lana Pak. Sudah jauh Pak. Duduk kat banyak tanah apa, dari rumah aku tak apa apa.
0: Oh ya ke?
1: Tapi dalam kereta dapat apa?
0: Oh dapat.
1: Kamu kereta rumah, radio rumah tak boleh. Okey Pak. Boleh saya bawa tujuan sikit. Bawa ucapan sikit Pak.
0: Ya silakan, terima kasih, silakan.
1: Kepada orang rumah saya dengan duduk menyandau boleh makan kenyang tu. Dan tak apa kepada anak saya putri dah baik demam ke? Cucu-cucu putra, Mak Yam Lendu apa khabar? Kak Song Kemencik, Kak Nur Singapura, Dola Sport, Pak Wan, Abang Zek ada. Datuk Zek apa khabar Datuk Zek? Dah duduk jauh lah Datuk Zek. Kepada Popo dari Indonesia. Kepada Abang Padil apa khabar? Dan tak lupa DJ Pak nak balik batu hati. Jaga makan, jaga minum Pak. Jangan banyak makan durian Pak. Nanti suara jadi salah iklim nanti. Assalamualaikum.
0: Jangan banyak makan durian, pesan Tok Man Janggut. Nanti suara bertukar ya. Tiada kata-kata. Salah pula. Tiada baris kata. Bertukar weh. Yelah baik Tok Man. Fas ingat pesanannya tu ya. Kata Tok Man putar ajalah lagu apa-apa Fas. Yang penting bahagia. InsyaAllah malam ni kita akan sentiasa bahagia. Dengan lagu-lagu yang ke udara kan. Lagu-lagu duet yang pastinya mempesonakan. Baik untuk lagu

daripada Encik Jimmy Madin. Katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Brori Marantika dan juga Dewio. Jangan ada dusta di antara kita. Seperti mana bait lagu ini ya? Kata-kata yang ingin Faz kongsikan dengan anda. Seperti cinta yang tumbuh dari kejujuran, begitulah hati berharap agar tidak ada rahsia yang memisahkan dua insan. Dalam setiap kata dan juga tatapan, tersimpan harapan untuk saling percaya, saling menjaga dan tetap setia pada rasa yang telah pun dipilih. Kerana cinta yang indah bukanlah yang sempurna, melainkan yang berani, jujur, meskipun kadangnya menyakitkan. Jom kita hayati lagu ini. Jangan ada dusta di antara kita.

Yang lagi FM bersamakan anda, saudara. Sekejap masa berlalu kan? Tuk tak. Jarum jam di dinding. Dah nak dekat pukul 12 dah pun. Sekarang ni pun dah 11.53 minit malam. Dan nampaknya sampai di sini saja Faz menemani anda untuk hari ni dalam segmen ataupun rancangan Senada Duet ya. Jadi insyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Macam biasalah kalau hari Sabtu tu rancangan Warung Dangdut. Dan Faz ingin memohon ampun dan maaf andai ada kata-kata yang mengkuris hati dan perasaan sepanjang tugasan Faz pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurangnya itu ya datangnya daripada kelemahan Faz sendiri. Sebelum mengakhiri tugasan, sedikit kata-kata untuk sama-sama kita bermuhasabah ya. Saudara, marilah kita sejenak bermuhasabah diri. Mungkin ada hati yang pernah kita lukai, amanah yang pernah kita abaikan, ataupun nikmat yang sering kita lupakan untuk disyukuri. Sesungguhnya manusia tidak pernah lari daripada khilaf. Namun sebaik-baik insan adalah mereka yang sentiasa kembali untuk memperbaiki diri. Jadi semoga malam ini membawa keinsafan untuk kita, membawa ketenangan dan kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik pada hari esok. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Kepada yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ya, dari kerja ke rumah, berhati-hatilah. Yang terakhirlah, antara pendengar kita dalam perjalanan ni, Love Nora. Hati-hati ya Love Nora. Baik, Fatih ingatkan anda dengan sebuah lagu daripada Adi Prio dan juga Nabila Razali. Lagu berjudul Tulus. Assalamualaikum semua jamaah. Bye-bye.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Buruh Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam, di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi, anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan Nasional FM bersama dengan saya Aizan Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Greek Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: TMC secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheik Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan, juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: sedang mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus berdasarkan. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama

terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK.

0: sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tun Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

serapan yang seimbang dan juga berhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, betul. Menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil

saham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiapkan tugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga, memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sesangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analis

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

0: Can you bring daddy to hospital?
1: I'm not feeling well now.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasut macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita, kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan, pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar ujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz. Lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak kau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 150 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 150, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Toko jut mak dia. Kau ni bagi sikit minta pinjam banyak sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak. Dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya Masya Allah Tabarakallah nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last kali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal muslimun al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tangkap gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya, tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu, kita ni para jemaah, saya nak kata, yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lilmuttaqina imama. Dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana Hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya bagi tahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam jumpa di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani anda di segmen yang pertama ini, Gegar Pagi 6.10 edisi hari Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Selama 4 jam saya bersama dengan anda bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.54 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Hijr ayat 1 hingga 27 dibacakan oleh Ustaz Ukasyah Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Dan seperti biasa juga 6.30 minit pagi, ruangan permata hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan kita juga di Jalan Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samis, biasa 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusunikan pagi anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin.
1: Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab yang sempurna dan Al-Quran yang memberi penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang-orang yang kafir itu akan menyesal pada hari akhirat dan bercita-cita jika di dunia dahulu mereka menjadi orang-orang Islam.
0: Zaruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka makan, bersenang lenang dan dilalaikan oleh angan-angan untuk terus kekal di dunia. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
0: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
1: Kami tidak membinasakan penduduk sesebuah negeri yang ingkar melainkan setelah sampai tempoh yang ditetapkan kepadanya.
0: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
1: Tiada satu umat pun yang dapat mendahului tempoh ajalnya dan tidak pula dapat menundanya.
0: Wa qalu ayyuhallazi nuzzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
1: Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar seorang gila.
0: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
1: Mengapakah engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika betul engkau daripada golongan yang benar?

0: Kami tidak akan menurunkan malaikat melainkan dengan sebab yang benar dan hikmah. Ketika itu, azab ke atas mereka tidak akan ditangguhkan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan hanyalah kami pemeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Demi sesungguhnya, kami telah utuskan para rasul sebelummu kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Tiada seorang rasul pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikian juga kami masukkan perangai mempersendakan rasul-rasul seperti itu dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan sesungguhnya sunnatullah yang menetapkan kebinasaan mereka telah pun berlaku kepada umat-umat terdahulu.
1: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun.
0: Kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, maka mereka menaikinya sehingga kebenaran itu dapat dilihat dengan jelas.

0: Qarun. Mereka pasti akan berkata, sesungguhnya penglihatan-penglihatan kami telah dikelirukan, malah kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Demi sesungguhnya, kami telah menjadikan gugusan bintang di langit dan kami hiasinya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Kami menjaganya daripada setiap syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali beberapa syaitan yang mencuri-curi dengar percakapan malaikat di langit, maka mereka akan diburu oleh rejaman api yang amat terang.

0: Kami telah menghamparkan bumi, memasukkan pasak padanya gunung ganang yang teguh, serta menumbuhkan padanya segala sesuatu dengan ukuran yang rapi.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Kami menjadikan untuk kamu di bumi ini segala keperluan hidup. Begitu juga makhluk-makhluk lain yang kamu bukanlah pemberi rezekinya.
1: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Tiada sesuatu melainkan di sisi kami tersimpan khazanah-khazanah rezekinya, dan kami tidak menurunkannya melainkan mengikut kadar yang telah ditentukan.

0: Kami menguntuskan angin sebagai penyebar biji benih. Maka dengan itu, kami menurunkan hujan dari langit. Kemudian kami memberikan kamu untuk meminumnya dan kamu tidak berkemampuan menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kamilah yang kekal memiliki segala-galanya.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan kami juga mengetahui orang-orang yang datang setelah kamu.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu itulah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia maha bijaksana dalam ketetapannya, lagi maha mengetahui akan setiap perkara yang berlaku.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Nabi Adam daripada tanah liat yang kering, berasal daripada tanah hitam yang berubah warna dan baunya.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Manakala iblis pula kami menciptanya sebelum Nabi Adam daripada api yang sangat panas.
1: Sadaqallahul azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaipan, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama balik. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Belaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ويجب على المؤذن الاحتراز عن اللحن. Maka wajib ke atas muazzin memelihara daripada berlakunya kesalahan di dalam mengucap lafaz-lafaz azan ini. Bukan kerana nak sedap, tapi lafaz azan ini lafaz yang mana memberi maksud betul nak panggil orang solat dan menyebut nama Allah yang sebenar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan baru. Disebut oleh Imam Ghazali juga dalam kitab Sulwatul Arifin, dipanjangkan baru memberikan maksud gendang besar. Bunyi macam sedap tapi tak betul. Oleh sebab itu perlu dipelihara daripada kesalahan. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak betul. Kerana ia memberikan maksud bukan Allah Maha Besar, tapi Allah itu ialah gendang besar. Satu gendang yang besar. Akbar memberi maksud gendang besar. Oleh kerana jaga, sebab Allahu Akbar memberikan maksud, ianya memberikan maksud Allah Maha Besar. Itu sebab apabila azan dilaungkan, disebut oleh Syekh Nawawi Bantani di dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah Syarhu Bidayatil Hidayah, mensyarahkan kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah yang diberi judul Maraqi Al-Ubudiyah. Apa kata Syekh Nawawi Bantani? فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك المذكور من الأوراد. Apabila engkau mendengar azan dilaungkan ketika mana kamu sedang berzikir. Kita tengah berzikir. فَقْطَعْ مَا أَنْتَ بِهِ. Berhentikan. وَاسْتَمِعَ الْأَذَانَ. Dan dengar azan. لِأَنَّ إِسْتِمَاءَهُ فِي وَقْتِهِ afdalu min istima'il Quran. Karena mendengar azan pada waktunya itu terlebih afdal daripada mendengar Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap ibadat tu ada waktu dia. Ini waktu baca Quran, ini waktu zikir, ini waktu mengaji. Ini waktu azan. Azan itu hak azan, waktu azan. Jangan waktu azan ni pula kita pula nak berzikir. Telah dilaungkan azan, kita situ nak ratik kuat-kuat pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak kuat-kuat lagi. Itu hak azan. Waktu tu waktu azan. Bukan waktu azan tu kita nak sembang lagi. Bukan waktu azan tu kita nak terus juga mengajar. Waktu mengajar itu dah ada waktu dia. Allah berikan. Ini waktu ni pelihara, ini waktu yang Allah tentukan azan. Maka waktu azan itu terlebih afdal. Disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab dia Maraqil Ubudiyah, bahawa li'anna istima'ahu fi waqtihi afdalu min istima'il Quran. Sesungguhnya mendengar azan pada waktunya itu afdalu, terlebih afdal min istima'il Quran, daripada mendengar Quran. Sekalipun kita tahu Quran itu afdal. Wa in kana al-Quranu afdala minhu. Betul Quran itu afdal, tetapi itu hak azan. Yang kita tengah orang azan, kita sambung nak baca lagi. Sambunglah selepas itu. Macam kita mengaji. Dan ini masa mengaji, situlah kita ambil Quran nak baca. kerja nak dengar Quran, kerja kita dengar mengaji. Mana betul? Selepas ni boleh mengaji. Mengaji ada hak dia, ada waktu dia. Baca Quran ada waktu dia. Nak berzikir ada waktunya. Waktu kita nak berzikir, nak berselawat, sebelum khatib baca khutbah. Jangan waktu khatib baca khutbah, kita pun nak bertasbih pula. Tak betul. Itu waktu untuk mendengar Quran, mendengar khutbah. Setiap ibadat ni ada waktu dia sendiri. Ini telah disebut oleh Syekh Nawawi Bantani rahimahallahu ta'ala, sebagaimana yang telah dinakalkan pada Al-Imam Ziyadi rahimahallahu ta'ala di kalangan ulama kita Syafi'i. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, washtaghil bijawabil muazzin, maka sibukkanlah kamu menjawab azan. Wa in kunta taifan, sekalipun kamu senang tawaf. Kita senang tawaf, azan dilaungkan, maka kita jawab azan. Azan tu dijawab. Au mudarrisan, ataupun kamu seorang guru sedang mengajar. Au junuban, ataupun kamu dalam keadaan berhadap besar. Au nahwi zalika, atau seumpama itu. Ataupun ketika mana kau mendengar khatib baca khutbah, tiba-tiba ada kita dengar azan. Tak, kita tak jawab sebab kita dengar khutbah lebih afdal. Kita tempat kita mendengar khutbah. Bal idza sallamta minas salati ajabtahu. Ditangguhkan menjawabnya selepas habis solat jawab. Ataupun selepas kamu keluar daripada tandas tadi azan. Kita tak jawab dalam tandas. Lepas habis kita keluar, kita jawab. Ataupun dia dalam keadaan tadi berjima, lepas habis jima, dia jawab. Jawab, tapi kita tangguhkan menjawabnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dia jawab, waktu dia solat, bila dengar azan, dia jawab. Dia jawab. Dan dia berniat itu zikir, sah semayang. Tapi makruh, kecuali satu tempat. Kalau dia jawab juga dalam semayang, walau dia jawab batal sebab dia bukan zikir. Sadaqta wa barilta, ataupun sadaqta wa baralta wa tabtulu, maka batal semayang. Tapi tengah semayang bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia tengah solat berniat zikir dan jawab azan, tak batal semayang, makruh, sebab dia kalimah itu boleh zikir. Tapi kalau dia jawab as-salatu khairum, contohnya as-salatu khairum minan naum, maka dia jawab sadaqta wa barilta, atau sadaqta wa baralta, fatabtulu as-salat, batas sembahyang, batas sembahyang. Nak niat zikir pun tak boleh, maka batallah sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila azan dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memberi maksud Allahu A'zam, memberi maksud Allahu A'zam, yakni Allah itulah yang terlebih besar, yang terlebih al-ajal, terlebih ajallu, terlebih mulia, terlebih agung. Justru itu apabila azan dilaungkan, kita dengar azan dalam masjid kerana kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar memberi maksud Allahu A'zamu wa Ajallu. Maka di sana ada beberapa hukum yang tertakluk dengan azan. Apa hukum bila azan dilaungkan kita keluar masjid? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makruh keluar masjid ketika apabila azan telah dilaungkan. Makruh. Yukrahul khuruj minal masjid ba'dal azan illa li'uzrin, melainkan kena uzur. Sebab apa dia keluar masjid? Kerana dia nak buang yang kecil. Sebab apa dia keluar daripada masjid bila azan dilau? Sebab dia nak buang yang besar. Sebab apa dia keluar masjid? Kenapa? Kerana dia nak ambil wudu. Dibenarkan. Tapi bila azan dilaungkan, dia turun bawah, dia start motor, dia balik. Tadi dia sembang. Ha. Boleh potong daging pun, bila azan, dia balik. Bila azan, dia balik. Ini kena jaga-jaga orang yang pergi melapah daging lah apa semua. Waktu azan, dia dalam masjid. Dia boleh sembang dalam masjid. Waktu azan dia laut, dia pun start motor balik. Dia start kereta balik. Mazhab Imam Syafi'i makruh tanpa ada sebab. Di dalam mazhab lain, wa yahrumu ala man kana fil masjidi wa uzzina lissalah an yakhurja minhu ba'dal azan. Haram orang yang ada di dalam masjid, azan dilaungkan, dia keluar. Ini berlaku di zaman para sahabat lagi. Yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada riwayat Abi Syasa, katanya kunna qu'udan ma Abi Hurairah fil masjid. Abi Syasa meriwayatkan kami sedang duduk dalam masjid bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa azan al muazzin, muazzin azan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bangun dan dia keluar. Tengah bila azan tadi sedaplah duduk sembang azan, dan dia keluar. Fa atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Abu Hurairah tengok dia, kok dia nak pergi ambil wuduk, kok dia nak pergi tengencing ke, nak buang yang besar ke, kok dia masuk balik tak masuk. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, amma hadza faqad asa Aba Qasim. Sesungguhnya lelaki ini telah derhaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia derhaka. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yasma'un nida'a min fi masjidin summa yakhruju minhu illa li hajatin summa la yarji'u ilaihi illa munafiqun. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak mendengar laungan azan di dalam masjid kemudian ia keluar daripada masjid melainkan hajat sahaja. Dia hajat, dia boleh keluar. Kemudian dia masuk balik. Tapi kalau dia keluar summa la yarji, kemudian dia tak masuk balik nak solat, illa munafiqun, melainkan dia munafik. Melainkan munafik. Ini diingatkan kita. Mula sembang sedap-sedap, nah, dah tu kita belah. Ataupun ustaz ni mengajar kat masjid, ini dah masuk waktu zuhur, azan, dia tak nak sembahyang masjid tu. Dia kata anak lepas ni ada program pula dekat air keruh. Nanti anak semayang tempat sana. Betul ke dia semayang sana? Bila azan dia keluar. Bila azan keluar. Bila azan keluar. Maka orang ni telah diberikan ancaman bahawa sesungguhnya dalam riwayat lain Nabi SAW telah menyebut dia munafik, dan satu riwayat lain maka dia ditimpa kecelakaan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Aziz Amin kembali bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda. Semestinya sentiasa berada di Melaka FM. Ni, nak tanya ni, semalam dengar tak? Melaka FM dalam segmen Jana Minda. Ustaz ada sharekan tentang emosi ni. Ke emosi anda pagi-pagi ni tengah marah? Yang tengah marah sebab banyak masalah tu, kita relax-relaxkan diri kita, banyakkan beristighfar, banyakkan rasa syukur sebab Allah masih bagi peluang untuk kita hidup dekat muka bumi Allah ini. Yang tengah

macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Dan semalam kita ada cerita tentang emosi wanita dengan emosi lelaki ni. Hari ini ustaz nak sambung lagi berkaitan dengan emosi wanita dan juga emosi lelaki. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah pasal emosi tuan-tuan dan puan-puan, lelaki ni banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Amboi, macam mana tu? Saya ulang. Lelaki banyak bertindak tanpa berfikir dan wanita pula lebih banyak bercakap tanpa berfikir. Macam mana tu ustaz? Kalau kita tengok orang lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dah marah, dia bertindak terus. Kalau dia marah tuan-tuan dan puan-puan, itu yang berlaku tumbuk-menumbuk, pergaduhan dan sebagainya. Dan lepas dah bergaduh dah tumbuk, baru dia fikir, ish, aku buat ni sebenarnya tak betul.

itu. Bukan semua marah pula orang lelaki kat saya, eh. Bukan semua, tapi lazimnya begitu. Ha, sebab itu kita tengok orang lelaki ni bila dia marah, ha, dia tak jaga emosinya, dia akan bertindak tanpa dia fikir dulu. Berbanding perempuan. Ha, tapi masalah perempuan ni pula, tuan-tuan dan perempuan, dia ni lebih banyak bercakap tanpa fikir. Cuba tengok kalau orang perempuan kalau marah. Ha, kan kalau marah tuan-tuan dan perempuan, habis semua perkataan dia keluar. Kan? Waktu dia marah kan, habis semua dia keluar tuan-tuan dan perempuan, eh. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, dia ungkit berkali 5 tahun yang lalu. Ingat pula tu. Kan? Tapi tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang kadang-kadang kita kena dengar dan kita kena lihat. Perempuan ni, walaupun dia bercakap tanpa fikir, tapi apa yang dia keluarkan tu dah daripada hati dia. Betul punya marah tu kan? Sebab itu,

emosi itu bertambah menyebabkan dia tak boleh kawal diri dia. Sebab itu tuan dan perempuan, sangat penting bagi lelaki dan perempuan, kalau kita nak bertindak, fikir dulu. Kalau kita nak bercakap, kita renung dulu agar apa kita cakap tu tidak menyakiti hati siapa-siapa. Dan akhir sekali tuan dan perempuan, ketika dalam keadaan beremosi, lelaki lebih cenderung untuk bersendiri berbanding wanita cenderung untuk ditemani. Sebab itu tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, orang lelaki ni kalau kena marah, dia angkat kaki je. Kan? Kau nak marah ya? Pak dia keluar rumah, pak tinggal. Dia suka macam tu. Dan orang perempuan, tuan perempuan, bila dia marah, jangan tinggalkan. Orang lelaki ni kalau tengok orang perempuan kena marah, tuan perempuan, atau tengah marah, dia perlukan teman. Perlu ada di sisi. Sebab itu, tuan perempuan, kita jadikan hari ini tip-tip emosi wanita dan emosi lelaki ni sama-sama kita dengar, terutamanya bagi suami dan isteri, agar kita nak keluar kek tu bahagia dan saling memahami. Okeylah, bertemu saya.

0: Jana Minda Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi asma as

0: dispenser, kita akan beri jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara Asia.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
2: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
2: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Dato' Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
3: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
4: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
5: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggantikan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenalpasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj seringgit pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Dengarkan. Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Majlis Agama Islam Melaka akan menggubal garis panduan operasi pengurusan jenazah terutamanya melibatkan badan bukan kerajaan dalam masa terdekat. Dan seterusnya, seorang ibu tunggal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Aikroh atas pertuduhan memiliki bahan lucah dan menyebar media sosial gambar bogel yang disunting bulan lalu. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sentiasa menilai dan menambah baik kaedah pengambilan pejabat awam termasuk penilaian memasuki perkhidmatan awam. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.